0: dan harga jual kisaran 3 juta hingga 3,5 juta rupiah. Kini kepolisian masih terus mendalami kepemilikan motor, sekaligus meminta warga agar lebih waspada dan tidak lalai saat memarkirkan kendaraan. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah menggeledah dan menyita ratusan barang bukti terkait kasus dugaan penipuan daring di kawasan Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Operasi yang berlangsung selama 9 jam tersebut menyasar 3 rumah toko yang dijadikan markas operasional. Direktur Reserse Siber Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Himawan Sutanto Saragih menjelaskan, pihaknya menyita 117 item barang bukti elektronik seperti CPU dan monitor. Sejauh ini polisi telah menahan 38 tersangka, di mana 27 diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Kasus jaringan internasional ini terungkap lewat patroli siber, di mana para pelaku memanfaatkan model perempuan asal Indonesia untuk menjaring korban warga negara asing di media sosial. Proses penyidikan kini masih terus dikembangkan guna memburu aktor utama dari sindikat penipuan tersebut. Berikut kabar haji. Impian 13 warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tahun ini kandas usai dicegah berangkat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Mereka diduga akan mengikuti jalur haji non-prosedural meski masing-masing telah membayar ratusan juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Kawasan Bandara AKP Ritonga menjelaskan, para calon jemaah mengaku telah menyetorkan uang 250 juta hingga 300 juta rupiah per orang. Rombongan ini diketahui hendak diarahkan terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Petugas kini telah menyita 13 paspor, tiket pesawat, serta belasan dokumen foto iqamah Arab Saudi sebagai barang bukti. Seluruh korban kini telah dipulangkan ke daerah asal, sementara pihak kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap oknum penyelenggara travel ilegal tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya. Liber iki prei ya, kamar rasika aja sampai lali loh. Kayaknya kalau hari ini gak bakal lupa sih. Sesok kayaknya yang bakal lali. Oh, hari ini tuh cuti bersama toh. Besok ya, sesok. Kalau hari ini aku yakin pasti semuanya pada ingat ya kan, dan pada merayakan dan merasakan ya kan hari libur tanggal merahnya, karena hari ini 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kawarasika, atau masyarakat kadang menyebutnya Lebaran Haji hari ini Kawarasika, karena di Arab Saudi sana hari ini juga sedang berlangsung puncak rangkaian ibadah haji di tahun ini. Semoga Anda semuanya yang hari ini berkurban ya Kawarasika bisa menjadi langkah dan juga kendaraan Anda semuanya untuk nanti menuju ke surga, kemudian juga rekan Anda, kerabat Anda, keluarga, saudara, teman yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci di Arab Saudi, semoga juga diberikan kelancaran dan bisa kembali ke tanah suci dan air dengan kondisi yang sehat prima, menjadi haji yang luar biasa dan sudah sempurna ya rangkaian ibadah rukun Islamnya. Sampai dengan ibadah haji, semoga bisa menjadi pribadi yang semakin baik dan menjadi motor penggerak arus-arus kebaikan di sekitar lingkungannya masing-masing. Halo semuanya, selamat pagi. Sudah selesai ya ibadahnya? Sudah? Sudah, karena juga Kelana Kota kan sudah mulai. Makanya ini sudah mulai ya Kawarasika, karena tadi jam 6 sampai jam 7 memberikan kesempatan dulu ya kan untuk aku, untuk teman-teman yang lain juga ya, untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri dulu dari jam 6 sampai jam 7. Nah saat ini nih baru nih ya kita mulai perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini Kawarasika 27 Mei 2026. Di rangkaian libur pekan super duper panjang banget ini ya Kawarasika. Kemarin sore sudah paham sendiri situasi lalu lintasnya bagaimana. Keramaian lalu lintasnya bagaimana. Karena wah ini bisa dibilang ya arus mudik gitu kemarin hari. Apa hari Selasa ya, Selasa sore sih tepatnya, Selasa sore sampai dengan malam. Aku ketika malam hari jam 8 apa setengah 8 gitu, aku WA Greta. Gimana pun siarannya, jalannya bagaimana, rame banget. Wah, meskono kaelah pun ngerti dewe. Nah, berarti kan kondisinya luar biasa ya. Arus lalu lintasnya pokoknya duar menyala kemarin di hari Selasa sore. Nah, perakiraan kita Rasikai sampai dengan hari ini dan besok itu masih jadi puncak Kawarasika ya, arus lalu lintas terutama rute dari kota Semarang menuju arah kemana? Anda pasti sudah paham, Solo, Magelang, Jogja, Boyolali, arah selatan. Diperkirakan masih akan ada lonjakan dan juga peningkatan volume kendaraan di libur long weekend ini Kawarasika. Kenapa long weekend? Kan cuti bersamanya cuma 2 hari, Jumat masuk. Yes, pokoknya anggap aja long weekend, karena nanti sampai dengan Senin kan pre-ini. 27-28, ya kan itu untuk Hari Raya Idul Adha dan cuti bersama. Lalu tanggal 31 itu adalah Waisak, Kawarasika, dan tanggal 1 itu juga tanggal merah, 1 Juni, hari Senin. Ih, Senin-Senin tanggal abang, ya aku rasa sabar banget sih, Senin deh, santai-santai, ngekek-ngekek, guyon-guyon sama Bung Jamal gitu. Hari ini Bung Jamalnya gak bisa menemani kita dulu ya. Jadi karena beliau adalah orang penting di kampungnya, jadi harus ada di sana, tidak bisa menemani kita pagi hari ini. Jadi aku akan membuka perjalanan di Kelana Kota sampai dengan nanti jam 9 untuk sesi pagi, yang bisa Anda dengarkan juga melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Ini masih jam 7, tenang ya kan, nggak ada kemacetan. Nggak ada kemacetan, nggak ada keramaian pun, sabar. Ini masih jam 7 dan koyone nggak ada kemacetan dan juga antrean-antrean. Ini masih istilahnya pas di hari hanya ya, baru aja selesai pelaksanaan ibadah, Kawan Rasika. Jadi kalau langsung bertanya di jalur A, B, apakah ada kemacetan atau enggak? Enggak ada, guys, tenang. Tenangkan diri Anda semuanya, Kawan Rasika. Lancar, wes, monggo silahkan kalau mau langsung tindakan setelah ibadah ini jam 7 pagi, Kawan Rasika. Sembari nanti kita kumpul-kumpul informasi dari berbagai sumber, dari berbagai Kawan Rasika yang aku yakin juga pergerakan Anda semua saat ini masih di rumah, kan? Pergerakannya di rumah gitu kan, melaksanakan apa yang sudah ditugaskan di lingkungan masing-masing gitu. Jadi monggo saja silahkan dinikmati rasa kesusulungo lungone seso. Atau kalau mungkin Anda sudah punya plan ya, sudah punya rencana, Kawan Rasika, bisa mengatur lagi lah waktu perjalanannya, Kawan Rasika, entah itu siang atau sore. Tapi perakiraan kita nanti antara siang sampai dengan sore hari masih akan ada peningkatan volume kendaraan ya, kawan, terutama yang menuju arah ke selatan dari kota Semarang. Selatan itu mana? Ya itu tadi daerah-daerah yang aku sebut, seperti Magelang, kemudian juga Boyolali, Solo, dan Yogyakarta. Pokoknya muaranya kan daerah istimewa Yogyakarta, toh. Jadi untuk saat ini jam 7 masih lancar, masih lengang, nanti kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol seperti apa informasi yang Anda sampaikan di 081-3258-5850. Ibadah sholat Idul Fitri juga untuk hari ini, Kawan Rasika, yang terpantau cukup ramai tentu di Masjid Agung Jawa Tengah ya, Kawan Rasika. Di Masjid Agung Jawa Tengah sendiri, wah, itu menjadi pusat ibadah umat muslim kan memang, apalagi di hari-hari besar seperti ini. Pasti ramai sekali situasinya. Lalu juga selain di Masjid Agung Jawa Tengah, Kawan Rasika, itu di Masjid Baiturrahman Simpang 5 kan? Di Masjid Baiturrahman Simpang 5 Kota Semarang, Kawan Rasika. Karena ya istilahnya pusat pemerintahan dan juga banyak petinggi-petinggi dan juga pejabat di wilayah kota Semarang yang ada di kota Semarang ya, pasti pada kesana. Dan di Masjid Agung Jawa Tengah sendiri, Kawan Rasika, itu Gubernur Jawa Tengah ya, Kawan Rasika, Gubernur Jawa Tengah itu melaksanakan agenda sholat Idul Adha di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Nah itu, jadi di satu area yang sama itu ada dua pelaksanaan sholat Idul Fitri ya, Kawan Rasika, di kawasan Simpang 5, ada di lapangan dan juga di Masjid Raya Baiturrahman Simpang 5 sekarang. Aku langsung membuka CCTV di kawasan Simpang 5 Kota Semarang, Kawan Rasika, terpantau ya lengang saja sih. Nggak yang sampai ruame, sampai menutup jalan gitu. Arus lalu lintasnya juga masih baik di kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Ini Bu Titin sudah menyapa kita. Selamat pagi, monggo sarapan dulu biar fit meski hari ini libur. Wah lah ini, ndok karo tempe ini sih yang aku malah seneng ya. Di momen-momen seperti ini, wis, endok tempe jangan, wis. Itu adalah favorit aku ya, karena saya tidak mengkonsumsi daging. Endok tempe jangan, wis. Mantap. Memang terus Tuan Butitin ya. Jujur aku juga lapar. Serius deh, lapar nih. Aku lagi sembari scroll-scroll aplikasi pencari makan nih, aku jujur aja. Pak Ari Nugroho, selamat pagi. Ini Pak Ari Nugroho, itu tadi melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di alun-alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran, Kabupaten Semarang, dengan imamnya Profesor Dr. Muhammad Sairozi, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Semarang, dan khotibnya adalah Ustadz Syakban Mahfur, Ketua Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga, dengan materinya ajak keluarga dan sahabat untuk hadir bersama menunaikan sholat Idul Adha berjamaah.
1: Ya, di atas segalanya.
0: Nih tadi Pak Ari Nugroho yang mengirimkan situasi pelaksanaan sholat Idul Fitri di alun-alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran, Kabupaten Semarang. Wah, dan ya ini istilahnya ya masih bubarannya ya, Kawan Rasika, di jam 7 pagi ini ya, Kawan Rasika. Kayaknya merata di beberapa lokasi dan juga di beberapa wilayah kabupaten dan juga kota. Matur suwun Pak Ari Nugroho, Pak Muiz. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat semangat siaran. Libur-libur siaran Thomas, Mas.
0: Lah ono duwite
2: kok. Ya, selamat menikmati ya, Mas ya.
0: Lah piye, Mas? Isi lagu-lagu po?
2: Oke, Mas, ini saya Mas perjalanan dari Jalan Kesatria belakang Poncol. Habis selesai tugas khotbah dan imam salat Idul Adha ini, okay, saya kembali pulang menuju ke Ungaran.
0: Nah, ini jalan-jalan dulu,
2: jalannya sudah ramai Mas, karena ada pulang dari salat Idul Adha gitu. Oke, terima kasih Mas Yuda.
0: Nggih, matur suwun Pak Muiz. Matur suwun sekali untuk laporannya itu ya Kawan Rasika. Satu informasi lalu lintas ya, sekali lagi ini masih jam 7 jadi ya masih masih lancar banget. Aku sedang mencari keramaian di mana yang ramai ya. Nanti ramainya jam 2. Jam 2, jam 3. Duar, masih ramai banget ya Kawan Rasika, seperti halnya kemarin. Ya kan kemarin sore itu kalau aku tanya mulai ramai jam berapa pun, tanya sama Greta. Mulai sekitar jam 4:30. Jam 4, 4:30 itu sudah ramai. Nah, apalagi ramai kalau arah selatan kan ya peningkatan volume kendaraan kan. Nah, apalagi yang arah menuju ke timur sana, menuju arah ke Demak, Kudus, Pati, Jeporo, dan sebaliknya menuju Semarang. Karena es kemarin juga luar biasa kan. Ininya ada genangan air ya kemarin es ya. Nah, hari ini aku langsung buka perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini. Ketinggian maksimalnya di tanggal 27 Mei 2026. Ketinggiannya masih sama sih dengan kemarin Kawan Rasika. Ketinggian maksimalnya 0,9 pada pukul 15, 16, 17 hingga pukul 18:00. Jadi untuk detailnya seperti apa, langsung aja kita buka informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Kawan, 27 Mei 2026 di Info Cuaca. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini 27 Mei 2026 Kawan Rasika, dari rilis BMKG Stasiun Ahmad Yani Semarang merilis dari pagi sampai dengan siang nanti perakiraan cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan saja ya kawan. Tidak ada potensi hujan hari ini di jam pagi sampai dengan siang nanti. Lanjut di siang sampai dengan awal malam, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hanya diperkirakan terjadi di daerah pegunungan dan juga dataran tinggi saja. Jadi tidak ada potensi hujan Kawan Rasika di wilayah perkotaan, kemudian juga selain pegunungan dan dataran tinggi di siang sampai awal malam nanti. Tidak ada imbauan dan juga tidak ada notifikasi juga dari BMKG Kawan Rasika untuk kita semuanya waspada terhadap bencana hidrometeorologi. Berarti pagi siang cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Lanjut siang sampai dengan awal malam, cuaca juga secara umum cerah berawan. Cuma potensi hujan dengan intensitas ringan di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 8. Perkiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini Kawan Rasika dari rilis BMKG Maritim Tanjung Mas.

Semarang. Ketinggian maksimalnya 0,9 meter kawan. Pada pukul 15, 16, dan 17.00. Kemarin itu juga sama, ketinggian maksimalnya 0,9, tapi paham sendiri ya, dan tahu sendiri, dan Anda mendengarkan juga informasi di sebuah daerah yang terkenal dengan genangan air berinisial S, itu kondisinya seperti apa. Nah, hari ini masih akan sama perakiraannya, karena ketinggian maksimal 0,9 dari jam 15 sampai dengan jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di Pantai Utara Semarang, 27 Mei 2026 dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang.

0: Bersama Rasika Kelanakota.
1: Pak Cipta Adi Kurniawan, selamat merayakan Idul Adha ya untuk semuanya. Berkah untuk kita semuanya, kawan Rasika. Hari ini perjalanan mudik ke barat, Mas, ke Brebes. Semoga lancar sampai tujuan ya. Wah, ini pelaksanaan sholat Idul Fitri di... Di mana ini, Pak? Ini enggak di Bukit Semarang Baru, Pak Cipta? Betul enggak? Ih, cakep ya. Sholatnya di apa? Di Bukit Semarang Baru, di area pelataran Danau BSB, guys. Ini dari laporannya Pak Cipta Adi Kurniawan. Tadi waktu sholat Idul... kok Idul Fitri? Mohon maaf. Idul Adha. Idul Adha bukan Idul Fitri, mohon maaf. Ini tadi waktu Pak Cipta Adi Kurniawan melaporkan situasi di kawasan Bukit Semarang Baru. Ih, cakep ya. Sholatnya di pelataran Danau Bukit Semarang Baru. Sholat with a view. Pak Wahyu.
2: Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat pagi, kawan Rasika. Saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk kawan Rasika semua, untuk Mas Yuda juga. Ini perjalanan dari Mintrang menuju Jepara, kebetulan ini kebagian piket jaga pagi, meski terlambat karena mengikuti sholat Idul Adha dulu. Di sepanjang jalan ini sangat lengang, yang tersisa hanya bekas ini apa, petasan yang berserakan di jalan. Begitu Mas Yuda, terima kasih, selamat beraktivitas.
1: Matur suwun Pak Wahyu. Is, kalau gitu ada temennya yang bekerja hari ini. Yeay. Aku duwe kanca sing kerja. Yeay. Pak Wahyu Jeporo sementara. Is ngono ki ya, lalu lintasnya kawan Rasika wong ini masih istilahnya lagi momen-momen kumpul ya, momen-momen istilahnya ya di tempat lah gitu ya, tidak harus melaksanakan perjalanan. Jadi ya, informasi kelengangan yang disampaikan Pak Wahyu Jeporo barusan mewakili di jalur-jalur yang lain juga di jam 7 pagi hari ini. Pak Arif Sampurno, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang halal, dimudahkan semua urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur suwun Pak Arif Sampurno. Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi pun, selamat
1: pagi.
3: Mengudara di hari libur, di hari yang suci ini ya. Selamat menunaikan ibadah Idul Adha ya, bagi yang merayakannya. Pun, asalungan yang ini didi ya pun, ngonek gula kita amir masjid ya pun ya. Seperti biasa pun, kemana lagi pun, kali ini saya tidak ke Jatenglen pun, tanggal merah sedang Jatenglen. Kemana lagi pun, kalau bukan ke PMI, saya tak liburan dulu ya.
1: Monggo, silakan liburan, itu yang aku harapkan.
3: Memanfaatkan momen waktu libur, walaupun satu hari, OTW ke Pondok Mertua Indah. Pukul 07.15 ya pun, meluncur dari Humpis Banyumanik menuju Glen City. Nanti saya kabar lanjut pantauan arus lalu lintas di sekitar Ungaran, Solo, Tokyo, Boyolali, nanti landing di Jatenglen. Pondok Mertua Indah.
1: Matur suwun, Pak Agus Aritya, nanti kita tunggu lagi informasinya ya, sampai dengan Klaten dari Kota Semarang nanti ke depan bagaimana. Tak banyak lumi rak popo ya kan, memang karena biasanya kan di apa perjalanan jam semuanya kan ke Jatenglen ya Pak Bagus ya, kira ketika ada perjalanan ke rute yang lainnya kalau langsung selip ya. Pak Bawa Artato,
4: selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Sendirian Mas Mahirat Jamal hari ini tidak siaran.
1: Tidak.
4: Pagi ini pukul 7.13 melintas di Jalan Fatmawati, Semarang, Mas. Cuaca cerah, lalu lintasnya lengang. Tadi habis sama keluarga muter cari sarapan, Mas. Makan pecel di Jalan Majapahit. Jalan Majapahit juga lalu lintasnya terpantau lengang, Mas. Karena mungkin yang sholat baru selesai ya ini ya. Yeah. Oh ya, selamat Idul Adha ya untuk Mas Yuda, kru Rasika dan semua kawan Rasika yang merayakan. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Bowo Artanto. Wis, Kota Semarang juga lengang kawan Rasika ya. Ketika nanti siang atau sore pun kayaknya menurutku Kota Semarang juga akan lengang-lengang aja ya ketika momen libur panjang seperti ini, wong istilahnya wong-wonge do metu kabeh kan do keluar Kota Semarang semua toh. Ya wis kalau gitu kita nanti buka-buka lagi informasi dari kawan-kawan, dari informasi yang sudah kita himpun juga. Ini masih jam 7 kawan Rasika, jadi istilahnya pertanyaan apakah ada kemacetan atau tidak ya pasti langsung aku menjawab tidak ya kawan. Lalu lintasnya baik, lancar saja, harus lalu lintasnya nggak perlu khawatir atas adanya titik-titik kemacetan, hambatan yang perlu dihindari. Paling tidak dari laporan yang kita terima dari beberapa lokasi di Jeporo, di Kota Semarang, lalu juga di Demak ya kan, tadi dapat informasinya mewakili ya kan di daerah yang lain dengan kondisi lalu lintas yang masih sangat lancar itu tadi.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
6: Geng, push!
7: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
6: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink,
8: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 7.35 ini kawan Rasika, arus lalu lintas masih terpantau baik dan juga landai lancar kawan Rasika. Cuaca sepanjang hari ini juga diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan saja, kecuali jika perjalanan Anda itu menuju ke daerah pegunungan dan juga dataran tinggi. Di area pegunungan dan juga dataran tinggi Jawa Tengah, kawan Rasika diperkirakan masih akan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di siang sampai dengan awal malam nanti. Tapi kalau untuk di wilayah-wilayah perkotaan, ya kan, di area-area non pegunungan dan juga dataran tinggi, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja sepanjang hari untuk mendukung kegiatan dan juga aktivitas Anda semuanya di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, kawan Rasika, di tahun 2026. Anda pasti tahu ya kawan Rasika mengenai informasi terkait hewan kurban, ya kan, yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, salah satunya itu ada di Masjid Agung Jawa Tengah ya kawan Rasika. Hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kawan Rasika dengan total 1098 ekor sapi di Provinsi Jawa Tengah sendiri kawan Rasika, itu ada di Masjid Agung Jawa Tengah. Dari Istana Kepresidenan kemarin kawan Rasika mengatakan anggaran sapi kurban di tahun 2026 ini dari Pemerintah Republik Indonesia dengan total senilai 100 miliar rupiah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut sapi kurban yang dibagikan oleh Pemerintah Presiden Republik Indonesia berasal dari pos anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden dengan total senilai 100 miliar rupiah. Total ada 1098 sapi yang dibagikan oleh pemerintah pusat dengan rincian 598 sapi diserahkan ke daerah dan 500 sapi ke lembaga pendidikan hingga tokoh masyarakat. Sapi tersebut didapat melalui koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertanian, dan dinas-dinas di daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Pemerintah juga bekerja sama dengan Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia atau APPSI, serta para penyedia hewan kurban untuk memastikan seluruh sapi memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai hewan kurban. Sumber-sumber sapi tersebut semuanya berasal dari peternak lokal yang diharapkan dalam momentum ini dapat dijadikan sebagai peningkatan produktivitas dan kualitas sapi. Karena setiap tahunnya, pasti pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto akan membutuhkan jumlah sapi yang semakin meningkat. Diharapkan dengan momen Idul Adha ini kawan Rasika, selain adanya banyak hal-hal kebaikan yang bisa kita dapatkan, momen Idul Adha 2026 ini pemerintah berharap dapat mendorong pengembangan industri peternakan nasional yang mandiri sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dan masyarakat yang kurang membutuhkan untuk pelaksanaan Idul Adha di tahun 2026. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota kawan Rasika. Cuaca masih terpantau cerah sekali lagi di kawasan Studio Rasika di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang. Kemudian juga kalau aku lihat sekilas dari kamera sih, aku melihatnya di wilayah Kota Semarang juga untuk situasi cuacanya juga sangat cerah sekali untuk di kawasan Kota Semarang, karena ya istilahnya perakiraan cuaca hari ini tidak ada potensi hujan kok ya, terutama di wilayah Semarang area dan sekitarnya. Tadi itu kita dapat informasi arus lalu lintas sementara masih di kawasan dalam wilayah Kota Semarang ya. Kota Semarang masih lancar saja dari beberapa lokasi. Aku lihat di kamera seperti Jalan Siliwangi, lengang banget. Jalan Siliwangi, Simpang Krapyak, Jerakah juga sangat lancar kedua arah. Lalu tadi ada Pak Bowo Artanto di Jalan Brigjen Sudiarto Fatmawati. Pak Muis tadi menyusuri sepanjang stasiun Semarang Tawang kawan Rasika menuju arah ke Banyumanik Ungaran. Juga nampaknya belum ada notes kembali ya, menandakan kalau arus lalu lintasnya juga baik dan juga masih lancar saja secara umum. Ini sudah ada yang bertanya kawasan Gombel ya. Gombel bagaimana? Lancar-lancar Gombel ya. Nggak ada laporan truk mogok kok di Gombel. Gak ada laporan kendaraan mogok kok di Gombel. Jadi as long as tidak ada report tersebut, kondisi Gombel ya baik-baik saja ya guys. Gak perlu khawatir gitu ketika tidak ada kejadian kendaraan yang trouble dan juga mogok di sana. Oh, Pak Mui sudah ngasih info lagi. Yus, kita munculkan lagi deh. Seperti apa perkembangan arus lalu lintas di hari libur ini? Kondisinya pasti sangat lancar, bukan?
1: Yes, Mas Yuda, ketutup duit. Idul Fitri, Idul Adha yo. Kondone Idul Fitri. Jajan.
0: Mohon maaf.
1: Mas Yuda, ya. Pengen cari keramaian itu di masjid-masjid. Itu rame, Mas. Ya. Banyak pembunuhan itu, Mas, di masjid itu. Gitu. Pembunuhan hewan kurban maksudnya. Mas Yuda, ini saya lewatnya UNES aja ya, Mas. Jalan-jalan ke UNES sekalian.
0: Oh gitu.
1: Jogging-jogging.
0: Jogging tapi numpak mobil.
1: Di sini, daerah UNES ini, saya sudah sampai UNES, ini lumayan lengang, Mas Yuda.
0: Oke.
1: Ini sepertinya masih pada di masjid ini. Itu, Mas Yuda.
0: Baik, matur suwun. Wah, ini Pak Muis ngelegake lho. Ini kawaras kambing trimo dari kota Semarang ke Ungaran ki lho. Naik dulu ke Universitas Negeri Semarang lewat Gunung Pati ki Pak Muis ki. Kalau tidak hari libur kok ini enggak bakal kayak gitu ya Pak Muis, nggih. Ini karena prei dan lalu lintasnya lancar aja, makanya njok melu muter-muter ya. Pak Taufik Nalumsari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari raya haji. Semoga dunia ini lebih aman dan tentram ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Seto Anggoro Jati.
2: Selamat pagi, Raska.
0: Pagi.
2: Selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kondisi jalan seputaran Sultan Agung los. Semoga
0: kaligawe iki
2: perjalanan pagi hari ini lancar semua. Tidak ada kendala. Dan semangat pagi Mas Yud.
0: Yuk, pagi Pak.
2: Dari jalan kaligawe ke arah Rumah Sakit Sultan Agung Terboyo. Terima kasih.
0: Wah, lengang banget ini. Dari Kaligawe Kawarasika, sepanjang jalan Kaligawe Raya Kota Semarang, baik itu yang menuju arah Terboyo ataupun yang menuju arah ke kota ya, menuju arah ke Johar atau masuk tol Semarang ABC, lancar sekali. Ini dari videonya Pak Seto kawan, Kaligawe loh Kawarasika, seukuran Kaligawe. Lancar arus lalu lintasnya. Mau kemana Anda sekarang? Kayaknya ya belum akan kemana-mana ya. Wong masih jam segini juga pasti Anda juga harus berkumpul dulu. Paling tidak ya bersama keluarga atau berkumpul bersama orang-orang di sekitar tempat tinggal Anda semuanya ya kawan Rasika. Jadi setenangkan diri aja, rasa kesusu meh. Pergi kawan. Nanti siang aja perginya bareng-bareng. Di jam 1, jam 2, apa jam 3 gitu kawan Rasika ya. Bareng-bareng dengan pengguna jalan yang lain juga pastinya. Karena pasti jam-jam tersebut juga akan ada peningkatan volume kendaraan. Karena ya aku siaran pagi itu senang sekali ya, gini nih kawan Rasika ya, masyarakat aktivitasnya juga masih terkontrol gitu. Pagi jam 6, jam 7, jam 8 tanggal abang, hari libur ya pasti lancar. Berarti paling tidak siaranku 2 jam itu lancar, baru nanti ramenya di atas jam 9. Nek Greta sama Yuli kan kok mulai deng pertama Kelana Kota langsung jebret lancar, lancar rame sekop bukaan sampai tutupan tuh. Nah aku kan dari jam 6 sampai jam 8 nya lancar dulu ya, makanya aku cinta sekali siaran pagi.

Mengenai kabar pemerintah yang akan memperketat penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite khusus kendaraan bermesin di bawah 1400 cc, dikabarkan di media sosial dan beberapa akun media sosial mengabarkan bahwa kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin tertentu akan dibatasi untuk mengkonsumsi BBM dengan nilai oktan RON 90 tersebut. Meski sudah dibantah oleh PT Pertamina Kawarasika, namun kabar tersebut ternyata dari pengamat mengatakan bukan tidak mungkin untuk direalisasikan. Agus Pambagio, Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus pengamat kebijakan publik mengatakan, karena masih subsidi, makanya mobil dengan mesin di atas 1400 cc akan dilarang untuk menggunakan Pertalite. Meskipun sistem digitalisasi seperti aplikasi My Pertamina telah disiapkan sebagai instrumen pengawasan di SPBU, saat ini pengamat menilai sistem tersebut masih memiliki celah dan tantangan besar dalam implementasinya di lapangan. Selain masalah akurasi sistem pengawasan, fenomena pemilik mobil mewah yang masih mengkonsumsi BBM subsidi juga menjadi sorotan tajam. Pasalnya, secara spesifikasi teknis, mobil-mobil modern berskala tinggi dengan harga yang tinggi juga, dengan kompresi mesin yang juga tinggi, sangat tidak direkomendasikan menggunakan bahan bakar beroktan rendah. Agus menambahkan, banyak masyarakat yang tidak berpikir panjang dengan membiarkan mobil-mobil sekelas Toyota Alphard atau Foxy diisi dengan BBM jenis Pertalite yang memiliki nilai oktan RON 90. Sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan QR Code digunakan untuk mendata penyaluran atau distribusi BBM bersubsidi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan untuk masyarakat mampu, diimbau untuk menggunakan BBM non-subsidi, menanggapi terkait sorotan semakin banyaknya mobil-mobil skala tinggi atau dalam tanda petik mobil-mobil mewah yang notabene spesifikasi BBM-nya disarankan dari pabrikan menggunakan BBM RON tinggi, namun didapati mengisi BBM subsidi. PT Pertamina Patraniaga menegaskan BBM subsidi diperuntukkan bagi konsumen yang berhak menerima BBM subsidi. Namun dia juga tidak menyebutkan adanya larangan juga bagi pemilik mobil mewah untuk menggunakan Pertalite sebab Pertamina sifatnya hanya memberikan imbauan untuk masyarakat.

Nah kalau tadi kita dapatkan informasi laporan pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, kita dapat laporan suasana tadi kawara sike waktu pelaksanaan sholat Idul Adha di Magelang. Ada Pak Bibit Satsu ini tadi di Magelang, di mana masyarakatnya langsung dombuntel ini. Pak, lokasinya Pak, biar nanti kalau kita sampaikan ke kawan-kawan dan ke masyarakat tahu langsung iki lokasinya di daerah mana Pak Bibit Satsu. Ini waktu setelah sholat Idul Adha ngawarasika, masyarakatnya langsung do buntel apa ki, buntel berkat ngawarasika yang ada di masjid tempatnya Pak Bibit Satsu melaksanakan sholat Idul Adha di Magelang. Wih, selamat Idul Adha ya. Ini kalau katanya Pak Bibit Satsu di daerah Brontoan. Semoga keikhlasan senantiasa membawa keberkahan di kehidupan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Tepatnya di daerah Brontoan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

satu hari yang disebut sebagai hari terbaik sepanjang tahun. Hari ketika langit dipenuhi doa-doa. Hari ketika jutaan manusia menangis, memohon ampunan, dan berharap hidupnya berubah menjadi lebih baik. Itulah hari Arafah. Hari Arafah jatuh setiap tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Bagi umat Islam, hari itu memiliki keistimewaan luar biasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Di hari Arafah, umat Islam dianjurkan memperbanyak doa, istighfar, dan zikir. Banyak ulama menyebut inilah salah satu waktu paling mustajab sepanjang tahun. Bukan hanya jamaah haji di Padang Arafah yang larut dalam doa, umat Islam di seluruh dunia pun ikut memanfaatkan momen ini untuk mendekat kepada Allah. Salah satu amalan paling istimewa di hari Arafah adalah puasa Arafah. Bagi Muslim yang tidak sedang berhaji, puasa ini memiliki keutamaan luar biasa menghapus doa setahun yang lalu.

dan setahun yang akan datang. Hari Arafah juga dikenal sebagai hari pengampunan massal. Bagi jamaah haji, hari Arafah adalah puncak ibadah haji, yaitu wukuf. Sejak matahari tergelincir hingga terbenam, jutaan jamaah berkumpul di padang Arafah, mengangkat tangan, dan memohon ampunan kepada Tuhan. Hari Arafah mengajarkan bahwa sebesar apapun kesalahan manusia, pintu ampunan selalu terbuka, dan mungkin inilah hari terbaik untuk kembali memperbaiki diri.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Mengangkat filosofi cinta mata uang negara lewat ajang olahraga, Bank Indonesia kembali menggelar Rupiah Borobudur Playon 2026. Event tahun ini akan berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 Juli mendatang di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Muhammad Nur Nugroho, mengatakan ajang yang memasuki tahun keempat ini menargetkan 10.000 peserta dan pengunjung. Selain lomba lari 5K dan 10K, acara akan dimeriahkan oleh eksibisi UMKM lokal unggulan. Sementara Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, sesuai dengan tema lari untuk berbagi, seluruh hasil uang pendaftaran akan didonasikan guna pengembangan lingkungan desa wisata. Strategi ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung sekaligus menggerakkan sektor perhotelan dan transportasi daerah. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 1.056.000 tabung. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan konsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha dan libur panjang akhir Mei. Area Manager Komunikasi Relation NCSR Taufik Kurniawan menjelaskan, tambahan pasokan ini setara 99,31% konsumsi normal harian di Jawa Tengah dan DIY. Distribusi dilakukan melalui dua skema, yakni penyaluran fakultatif serta extra dropping ke tingkat pangkalan. Untuk wilayah Jawa Tengah, Pertamina mengalokasikan lebih dari 1 juta tabung. Masyarakat pun diimbau untuk tetap bijak mengkonsumsi energi, serta selalu membeli di pangkalan resmi agar mendapatkan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Berikut kami sampaikan kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah melarang keras jemaah haji Indonesia bergerak sendiri atau memisahkan diri dari rombongan. Himbauan ketat ini dikeluarkan demi menjamin keselamatan dan ketertiban massal saat pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah hingga kawasan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Ulfa Asgaf menegaskan, perjalanan menuju puncak haji adalah fase krusial yang membutuhkan kedisiplinan tinggi. Seluruh jemaah diwajibkan untuk selalu mengikuti jadwal resmi serta mematuhi setiap komando dari petugas kelompok terbang di lapangan. Kepatuhan ini sangat penting guna mencegah adanya jemaah yang tersesat di tengah jutaan manusia dan sengatan cuaca ekstrim. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kelana Kota Pagi itu titenane gampang ngawarasika. Kalau melodi lagunya cukup banyak gitu kan, itu berarti tandanya lancar. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Nah, kita masuk di sesi jam 8, Kawarasika. Untuk saat ini, sampai dengan jam 8 pagi, Kawarasika, laporan dari beberapa kawan yang melintas, kemudian juga kita himpun dari beberapa titik lokasi arus lalu lintas juga masih landai, Kawarasika. Informasi di jalan tol, nah ini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Terutama yang pada mau menuju arah ke Magelang, Solo, menuju arah ke Simpang Bawen. Ini tadi juga kita dapatkan pertanyaan dari Pak siapa ya tadi ya, tidak ada namanya, 7366, ini menanyakan pertigaan Bawen apakah sudah macet. Belum guys, belum. Ini kalau aku buka dari kawan-kawan di info lalu lintas Kabupaten Semarangnya Polres Semarang, kemudian juga rekan-rekan relawan dan juga anggota mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, juga kondisinya masih terpantau landai kawan. Pengamanan-pengamanan di area masjid saja, ya kan, yang masih melaksanakan pemotongan hewan kurban kawan Rasika. Jadi ya masih lancar Semarang Bawen, Simpang USA Bawen, Kabupaten Semarang masih baik arus lalu lintasnya di ketiga sisi. Nah, cuma di Kota Semarang itu dari Damkar Kota Semarang kok sudah ada ini ya. Sudah ada evakuasi sapi kecemplung di Selokan, Kawarasika. Di mana Damkar Kota Semarang itu semalam, Kawarasika, melaksanakan evakuasi hewan kurban tercemplung ke Selokan, Kawarasika, yang bertempat di Jalan Perbalan Purwosari Semarang Utara.
1: Ini kali. Ini harus ke sana. Ini di bawah sini, Pak.
0: Nah, itu laporan dari Damkar semalam ya, Kawarasika, di daerah Jalan Perbalan Purwosari Kota Semarang, Kawarasika, yang semalam ada evakuasi hewan kurban tercemplung saluran air. Nah, informasinya dalam beberapa waktu sudah langsung berhasil diangkat ke atas ya, Kawarasika. Nah, pagi ini Kawarasika ya, hari Rabu ini nihil kejadian-kejadian signifikan yang terkait dengan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat ya kawan, dari informasi Damkar Kota Semarang ya. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di wilayah Kota Semarang juga terpantau baik, lancar. Kemudian juga kegiatan masyarakat, nanti pantauan perkembangan Kamtibmasnya akan disampaikan kemudian untuk wilayah Kota Semarang, kemudian juga Kabupaten Semarang dan Salatiga, Kawarasika. Kota Salatiga juga informasinya pagi ini cukup landai dan cerah. Kalau aku tadi sempat WA sama Arif Syarifuddin, Kawarasika, reporter Rasika yang ada di Kota Salatiga, mengatakan, wah kalau Kota Salatiga paling ramainya ya nanti siang aja pun, katanya bilangnya gitu. Saat ini masih lengang saja, lancar, masyarakatnya masih pada nyembelih di komplek dan tempat tinggalnya masing-masing. Oh baik, kalau gitu berarti memang kalau hari libur seperti ini ya ramainya nanti siang ya. Ramainya nanti siang jam 1, jam 2, jam 3. Tapi udah paling kroso tuh kalau menurutku pasti jam 3 sih ya. Jam 3, jam 4 tuh kayaknya adalah batas antara lengang dan ramainya hari libur ya, Kawarasika. Ya memang tidak menutup kemungkinan nanti antara jam 9, jam 10 tuh sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tapi istilahnya ya, dari beberapa perakiraan atas keterangan berbagai pihak, kemudian juga cara-cara Rasika di waktu-waktu libur panjang sebelumnya, itu yang ramai itu ketika sudah memasuki sore hari ya, jam 2, jam 3, jam 4 sore gitu, Kawarasika. Nah tadi siapa yang tanya di kawasan Sayung, ini sudah langsung diinfokan untuk jam 8 pagi ini dari Pak Soleh nih, Kawarasika. Pak Salih, mohon maaf. Pak Salih ngasih informasi menjawab pertanyaan Anda yang bertanya Sayung. Nah ini Pak Salih bilang Kawarasika Sayung lancar, lengang.
2: Kondisi terkini daerah S.
0: S.
2: Yang seperti ini.
0: Oke. Dua arah lengang. lancar, ya lengang ya pasti lancar ya. Tidak ada genangan.
2: Dalane dipek dhewe.
0: Lho itu istilahnya dalane dipek dhewe katanya. Menandakan lalu lintasnya yang sangat lancar ya. Di kawasan Jalan Pantura inisial S. Itu memang sebutanku pribadi ya, kawan Rasika, aja ditiru ya. Aja ditiru, nanti kalau Greta sama Yuli tanya, atau Bung Haris atau Doni tanya, S itu S apa, S mana gitu kan. Nah, kalau aku nyebut S itu yang dimaksud adalah sayung demak ya guys ya. Itu sebutanku pribadi, aja ditiru kalau Anda mungkin lapor ke Greta atau ke Yuli, karena S itu kenapa aku cuma menyebut itu inisial saja, karena penyebutannya biar tidak berulang-ulang sampai wakeh banget ya. Jadi biar menghemat durasi juga ya kan. Jadi aku pribadi menyebut daerah tersebut inisial S gitu, sing gampang. Jadi daerah S untuk saat ini baik ya, enggak ada kendala. Lancar wis dalane Pak Dewi nek katanya Pak Salih barusan. Bu Ana, selamat pagi. Bu Ana Mama Fadia ini mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga hari yang penuh berkah ini mengajarkan kita arti keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Matur suwun. Bu Ana, selamat melaksanakan Idul Adha libur. Atau ada aktivitas dan kegiatan apa untuk hari ini, Bu Ana, ya kan, dan juga Mbak Fadia. Ki Mbak Fadia buka raiki warungnya, tokonya nih, es kristalnya nih di kawasan Ungaran, Kabupaten Semarang. Headlines. Para terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kompak menyampaikan penyesalan dalam sidang pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa 26 Mei 2026. Sejumlah terdakwa mulai dari Irfian Bobby Mahendro alias Sultan Kemenaker, Heri Sutanto hingga Heri Aditya Herwanto Putra mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya hingga menyinggung budaya lama penerimaan uang non teknis di lingkungan Direktorat Bina Kelembagaan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Mantan Koordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan Irfian Bobby Mahendro alias Sultan Kemenaker menangis saat mengakui kesalahannya dalam kasus dugaan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau AK3. Dirinya menegaskan tidak bermaksud untuk mencari pembenaran atas perbuatannya dan mengaku memahami tindakannya telah mencederai kepercayaan publik dan institusi tempatnya bekerja yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pledoinya, para tersangka mengaku akan bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan dan mengklaim tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, serta menyerahkan dokumen kendaraan yang telah disita oleh KPK. Kemarin, pelaksanaan sidang pledoi kasus dugaan suap dan pemerasan di lingkungan pengurusan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan digelar. Menjadi sorotan dan juga perhatian publik karena baru kali ini ada tersangka korupsi yang menyesali perbuatannya.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Duh, lah ini Mbak Adianya langsung muncul ini. Matrasuan Mbak Adia, selamat berlibur juga hari ini kalau berlibur. Dan semua kawan-kawan Rasika kalau liburan, selamat berlibur. Kalau berkumpul bersama keluarga juga selamat berkumpul. Silahkan selamat menikmati momen-momen Anda semua bersama orang-orang tercinta dan juga terkasih. Pak Bagus Aditya, nah ini yang mau ke Klaten nih. Sudah sampai mana perjalanannya?
4: Terus lintas Mas Yuda, perjalanan sudah sampai di Simpang Kopi Banaran ya. Terpantau dari Humbis Banyumanik sampai di daerah sekitar Bawen, terpantau sepi jalurnya, lengang, saking lengangnya atau Mas Yuda, sampai bakul-bakul, kios-kios, supermarket sepanjang dari Banyumanik sampai Bawen itu belum ada yang buka Mas Yuda.
0: Ih keren, supermarket tutup.
4: Mau cari BBM jenis sego juga orang ana sing jual. Sampai di Tuntang ini masih
0: Tuntang barang kan kebak toh Pak.
4: saking sepine sampai ora ana wong dodol Mas Yuda. Apa lanjut Mas Yuda, matur suwun. Selamat pagi.
0: Matur suwun Pak Bagus.
4: Oke, terus lintas Mas Yuda, perjalanan sudah sampai di Tingkir ya. Ini saya ketemu sama rombongan biksu tudong di sekitar Tingkir. Mas Yuda sudah perjalanan sudah sampai di Salatiga. Biksu tudongnya. Iya Mas Yuda. Bakul-bakul kalau udah buka ini Mas Yuda. Ameh golek BBM jenis sego kalau ketemu Mas Yuda. Ada satu bakul yang jualan tapi tengkruyuk. Sing dodol nganek enggak ketok Mas Yuda. Saking ramenya.
0: Ya ini Boyolali bentar lagi lanjut, Pak. Lanjut
4: Mas Yuda.
0: Yuk.
4: Matur suwun.
0: Dah Boyolali aja Pak. Boyolali aja Pak Bagus. Kan pas toh sampai Boyolali mungkin sekitar 20 atau 30 menit lagi jam 9. Aku yakin pasti Boyolali sudah banyak yang buka. Oh iya, minimarket-minimarket juga tutup. Ih keren, apresiasi ya untuk manajemen minimarket ya kan, yang istilahnya bisa lebih memanusiakan karyawan-karyawan, jam kerja para karyawannya ya, terutama di hari-hari besar seperti ini. Oh keren-keren, aku kok juga tadi waktu perjalanan dari rumah sampai dengan studio kok ya ora ngelegewo sama minimarket ya. Oke, okay, thank you Pak Bagus Aditya. Tadi Pak Sopo ya yang tanya di Bawen, kawan di 7633. Tuh guys, terbukti ya laporannya Pak Bagus Aditya. Lancar arus lalu lintasnya. Kendala hambatan nihil saking sepinya arus lalu lintas pagi hari ini. Warung-warung juga belum terlihat buka, bahkan minimarket juga informasinya sama, belum ada yang buka sepanjang perjalanan dari Semarang sampai dengan Bawen hingga Tingkir Salatiga. Kawan siapa ya tadi ya, 7633 lah, pokoknya semoga masih ada di ruang dengarnya ya. Informasi barusan juga pasti sangat membantu sekali masyarakat yang akan perjalanan Simpang USE Bawen, Kabupaten Semarang, kondisi arus lalu lintasnya lancar. Ngomong-ngomong Salatiga, nah ini kita dapat laporan dari Pak Ujib Kawarasika, pantauan pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Pancasila Kota Salatiga. Wah, coba kita lihat nih informasinya seperti apa, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan lapangan Pancasila Kota Salatiga ya Kawarasika. Pelaksanaan ibadah Idul Adha di Kota Salatiga berjalan baik, Kawarasika berjalan dengan lancar, hambatan juga nihil Kawarasika. Jadi untuk informasi yang kita dapatkan untuk wilayah Kota Salatiga sih ya berjalan dengan normal. Selamat ya Kawarasika.
5: Kawarasika dimanapun berada.
0: Pagi Pak.
5: Pagi ini liputan pantauan udara di alun-alun Pancasila ya, pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk pagi ini cuacanya sangat cerah ya, dengan view gunungnya berbabu. Oh iya, untuk perayaan sholat Idul Adha kali ini berbeda dengan Idul Fitri sebelumnya ya, tidak terlalu krodit. Terlihat juga warga dari luar Kota Salatiga yang ikut melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Pancasila. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kawan-kawan Rasika yang merayakan. Semoga sehat selalu sampai bertemu di Hari Raya Idul Adha tahun depan. Amin. Bagi kawan-kawan yang tidak merayakan, selamat berlibur dan bersenang-senang. Terima kasih Bang Yuda dan Bung Jamal.
0: Wih, matur suwun Pak Ujib ya. Cakep banget iki pantauannya ya. Salat with a view. Kalau tadi kita dapat informasi dari Pak Cipta Adi Kurniawan ya, salat dengan view area Danau Bukit Semarang Baru. Kalau ini laporan Pak Ujib, apalagi pantauannya dari kamera tanpa awak, Kawarasika dari atas, pantauannya cantik sekali pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Pancasila Kota Salatiga. Thank you Pak Bagus Aditya sama Pak Ujib ya untuk pantauan di wilayah Salatiga. Lalu lintas dari Salatiga menuju Semarangnya lancar. Semarang Salatiganya juga sama. Intra Kota Salatiganya juga barusan dapat info dari Pak Ujib, pelaksanaannya juga terpantau lebih landai lah gitu ya. Jumlah masanya juga tidak sebanyak waktu Idul Fitri kemarin, jadi ya dalam wilayah Kota Salatiganya juga masih berjalan dengan baik dan lancar. Arus lalu lintasnya, aktivitas masyarakatnya, titik-titik titik-titik yang ya titik-titiknya kayaknya belum ini ya, belum buka ya, tempat-tempat wisata gitu loh maksudnya, tempat-tempat makan, tempat-tempat wisata ya kayaknya belum buka. Aku mengcopy laporannya Pak Bagus Aditya barusan. Warung-warung udah buka Kawarasika, tempat-tempat wisata juga kayaknya masih nanti jam 10-an rata-rata. Yes, rata-rata juga kurang lebih jam 10-an.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Itu plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makan.

0: Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Untuk situasi di kawasan Pekalongan dan sekitarnya Kawah Rasika, arus lalu lintas masih terpantau lancar, cuaca juga cerah Kawah Rasika di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Pekalongan juga untuk situasi pelaksanaan sholat Idul Adha Kawah Rasika di tanggal 27 Mei 2026 ini, kalau aku buka dari beberapa kanal media sosial dan juga informasi masyarakat di kawasan Pekalongan dan sekitarnya terpantau cukup baik ya Kawah Rasika. Tertib, khidmat, lancar juga ya kawan, baik itu di kota Pekalongan, kemudian juga di Kabupaten Pekalongan atau di kawasan Batang Kawah Rasika. Jalur atau arus lalu lintasnya ya juga sama, idem dengan yang ada di Semarang dan sekitarnya, lalu lintasnya lengang, landai, dan juga lancar Kawah Rasika. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Pekalongan sendiri ada di beberapa titik ya Kawah Rasika, tapi untuk saat ini ya sudah jam 8.30 ya, dalam tanda petik aku telat ya memberikan infonya. Jadi ya di beberapa titik yang dilaksanakan sholat Idul Adha di wilayah Pekalongan Kawah Rasika juga sudah baik, lancar dengan pengamanan dari rilisnya Polres Pekalongan Kota. Juga pengamanan sholat Idul Adha dilakukan dengan humanis Kawah Rasika untuk mendampingi masyarakat umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di wilayah kota Pekalongan. Cuaca juga cerah Kawah Rasika di area Pekalongan Raya, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Batang yang Anda bisa mendengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan.
1: Kelana Kota Rasika.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih berbagai penghargaan pendidikan kawan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2026. Capaian ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki program untuk peningkatan kualitas pendidikan. Secara simbolis, kemarin Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti dalam malam tasyakuran Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Sejumlah raihan penghargaan yang diterima Jawa Tengah seperti kategori komitmen wajib belajar 13 tahun. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dinilai sukses dalam berkolaborasi dengan sekolah swasta dalam SPMB tahun ajaran 2025-2026. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyabet predikat terbaik 1 kategori praktik baik pemanfaatan sistem informasi perbukuan Indonesia atau SIBI untuk pembelajaran serta praktik baik untuk dukungan pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA 2026. Pemprov Jawa Tengah berada di posisi 2. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah Jawa Tengah agar ke depan bisa terus memberikan program maupun pelayanan pendidikan yang lebih baik. Saat ini, seluruh anak-anak di Jawa Tengah wajib pendidikan 13 tahun, mulai dari SD, SMP, SMA. Jika bisa, ditambah PAUD ya, pesannya Pak Gubernur gitu kemarin. Pemprov Jawa Tengah terus fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya mengubah paradigma masyarakat yang menganggap jika lulus SMP harus langsung kerja. Diakui oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kawan, mindset tersebut masih ada di wilayah Jawa Tengah. Ketika lulus SMP, beberapa masyarakat langsung mencari pekerjaan, tidak melanjutkan pendidikan lanjutan. Hal tersebut diharapkan tidak terjadi dan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong agar lulusan SMP dapat melanjutkan pendidikan hingga sekolah menengah atas.

0: bersama Rasika Kelalakota.
1: Wah, aku dapat laporan juga tadi kan pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Semarang, di Kabupaten Semarang, di Kota Salatiga, bahkan di Magelang. Nah, aku dapat info dari Pak Agus Rianto di Surabaya. Wah, ini sudah pada mulai ketok-ketok ini. Situasi di Masjid Al-Amin RT 8 RW 5 Kedurus, Surabaya saat penyembelihan hewan kurban. Di tempat saya ini pun, Idul Adha ini mendapatkan amanah terkumpul 10 ekor sapi dan juga 17 ekor kambing. Nah, ini berarti sudah mulai geser ya. Kalau tadi laporan kawan-kawan Rasika itu pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha-nya, nah sekarang wis do ganti guys kostume. Wis do kaosan karo wis do celana cekaan ya, karena akan berkutat dengan daging-daging dan tulang-tulang. Pak Agus Rianto, siapa yang ngecup kepala Pak Agus? Atau langsung dibagi roto Pak? Kan biasanya yang dicup pertama kan pasti kepala toh, kepala sapi. Iya tuh bener toh. Iya kepala, bener. Siapa yang ngecup kepala di tempat Anda Pak Agus Rianto? Atau mungkin di tempat Kawara Sika yang lainnya? Sudah di pek siapa ini kepalanya? Kepala sapinya kah? Atau kepala kambingnya juga kah? Menterusun Pak Agus Rianto ya. Wah ini aduh-aduh lagi laporannya teko Surabaya Kawara Sika. Pak Fahrul, selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk Rasika dan semua kawan Rasika dimanapun berada. Saya tetap bekerja pun ini, balik jaga malam. Banyak kucingan gak jualan, nyari kopi ireng lo susah ya Pol. Semoga yang sedang mudik dari perjalanan senantiasa diberi keselamatan. Yang sedang jadi panitia kurban, semoga tambah banyak rezekinya. Yang tahun ini sudah berkurban, semoga tambah luas dan banyak rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang belum berkesempatan berkurban, mudah-mudahan tahun depan diberikan kesempatan untuk berkurban dan semua yang berhaji, hajinya mabrur, serta kita semua juga bisa memenuhi panggilan haji suatu saat nanti. Amin. Kerja sing semangat ya, tak kancani, rezekinya akeh, pokoknya sehat selalu, selamat lebaran, selamat bakar-bakar, jaga kesehatan. Sip, matur suwun Pak Fahrul. Lah ini pulang kerja jaga malam ki langsung gabung sama bapak-bapak yang lain di masjid atau di tempat pemotongan atau langsung ngeletak Pak Fahrul. Mbak Adia, oke. Depo es kristal Mbak Fadia di Ungaran buka seperti biasa. Monggo kalau mendingkan suasana ya. Sebentar Mbak Adia, aku menunggu mandat dari Ibu Greta ya. Dia adalah pengendali es di Studio Rasika. Jadi nanti kalau sudah ada mandat dari Raden Roro Greta Putri Septiningrum, nah baru nanti akan menuju untuk stok es kristal di tempatnya Mbak Adia. Pak Wawan, selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk semua Mas Yuda Kawarasika. Sehat selalu. Ini saya sambil ngeleleti kambing sembari dengerin Rasika lo. Masjid Al-Furqan tempatnya Pak Wawan. Halo, Masjid Al-Furqan. Pak, kerungu ya Pak ya. Oh, denger. Masjid Al-Furqan yang ada Kawarasika jenenge Pak Wawan wis apa komen di daerah tempat tinggalnya. Saat ini yang sedang dongeleti kambing. Nah, ini mumpung mendengarkan aku nih, ini kepalanya di Masjid Al-Furqan dipek siapa ini? Biasanya kan aku pernah dengar kalau kepala sapi atau kepala kambing itu jadi rebutan ya? Iya kan? Nah, di Masjid Al-Furqan tempatnya Pak Wawan nih dipek sapa iki kepalanya? Kepala sapinya. Ada 2 ekor sapi dan 20 ekor kambing ya. Ini di masjid sebelah Rasika berapa ya? Aku kok urung tak tekon Pak Imam semongko 8 deh. Masjid di depan sebelah Rasika ini nyembelih opo iki. Cuma kalau di sini ya, di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran, Kabupaten Semarang, penyembelihannya diberikan langsung ke RPH ya, tidak menyembelih manual. Jadi di area Studio Rasika kan ada masjid ya, Kawah Rasika. Untuk saat ini ya kondisinya lengang-lengang saja karena masyarakat dan juga hewan-hewan kurbannya langsung dibawa ke RPH di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran, Kabupaten Semarang, yang ada Studio Rasika berdiri di sini. Pak Tejo, Goblin, selamat pagi. Info sholat Idul Fitri sudah diwakilkan Pak Ujib ya. Matur suwun. Ya aku yang matur suwun Pak Tejo sama Pak Ujib juga ya. Sudah dipantaukan ya pelaksanaan sholat Idul Adha di kota Salatiga hari ini ya, lewat pantauan udaranya. Cerah ya guys, kota Semarang, kota Salatiga cerah. Hari ini juga perakiraan cuaca akan cerah saja sepanjang hari. Jadi untuk Anda mungkin yang akan ke kota Salatiga ya, ke kota Salatiga atau mungkin nanti bablas ke Kopeng, atau mungkin Anda masyarakat kota Semarang yang akan tipis-tipis aja ke Bandungan dan sekitarnya, perakiraan cuaca akan cerah kawan Rasika. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terpantau ya, tidak merata di daerah dataran tinggi saja. Tapi kan Bandungan sama Kopeng juga dataran tinggi ya. Coba aku buka dari citra satelitnya BMKG deh. Cuma kalau yang tadi aku buka dari grupnya, laporannya itu dataran tinggi seperti kayak di daerah Banjarnegara, Wonosobo, Dieng, lalu juga di area Tawangmangu, gitu-gitu aja sih. Kalau di area Kabupaten Semarang, Kota Salatiga sih perakiraannya sama, cuacanya akan cerah saja sepanjang hari. Pak Wawan, oh ini Pak Wawan katanya kepalanya sudah diambil sama Pak Ustadznya. Wah mantap sekali. Guys, tolong berikan aku info. Emang kepala itu bisa dimakan? Yang dimakan bagian apanya? Maksudnya kok bisa sampai jadi rebutan gitu loh? Kepala sapi atau kepala kambing itu bisa dimakan? Menunya apa? Kepala itu. Terus yang bisa dimakan apanya? Semua bagian di kepala sapi atau kepala kambing itu bisa dimakan. Merinding banget aku, padahal baru ngomong tok lo. Merinding sekali. Kawan di 970, assalamualaikum Mas Yud. Waalaikumsalam. Oh ini dari Om Lisin Kaligawe ya. Kalau pagi masih pada di masjid, masih sepi, nanti ramai kalau sudah kurban, macet nanti biasa ya. Betul Pak Lisin. Ya makanya perakiraan kita nanti ya jam 2 lah ya, jam 2, jam 3, jam 4 sore itu pokoknya sudah pada wus, sudah pada budal semuanya untuk di jalan raya. Bu Novi, jika tahun ini belum mampu berkurban, maka sembelihlah sifat sombong, angkuh, merasa alim, dan merasa paling benar dalam dirimu. Quotes dari Maulana Jalaluddin Rumi. Ini menjadi penyemangatku mas, setiap tahunnya masih berdoa, semoga segera diberikan rezeki lebih, bisa berkurban kambing seperti sunahnya Nabi. Amin, ya Rabbal Alamin. Wih, kalimatnya cakep banget nih. Bu Novi, aku juga mau update status pakai kalimatnya Bu Novi barusan. Jika tahun ini belum mampu berkurban, maka sembelihlah sifat sombong, angkuh, merasa alim, dan merasa paling benar dalam dirimu. Idul Adha 2026.

0: Pak Astohar, selamat pagi. Ini Pak Astohar memberikan informasi dari lokasi Grebeg Besar Demak.
1: Baik, selamat pagi. Wah.
0: Pagi Pak Astohar.
1: Kawan Rasika dimanapun berada, saya ini sedang berada di depan Kabupaten Kantor Kabupaten Demak ya. Sedang mengikuti acara Grebeg Besar Demak ya, yang jadinya akan diselenggarakan di jam 9. Semoga acaranya berjalan lancar. Demikian Rasika dan Mas Yuda dari depan Pendopo Kabupaten Astohar mengabarkan.
0: Wah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini acaranya akan apa dan akan bagaimana Pak Astohar? Mumpung jenengan lagi di lokasi Grebeg Besar Demak Kawan Rasika di kantor Bupati Demak hari ini. Pak, lah acaranya akan pripun niki? Akan iring-iringan kah atau mungkin akan bagaimana agendanya Grebeg Besar Demak 2026? Oh, pantes nih langsung aku dikasih reminder nih sama Kawan Rasika kalau akan ada pengalihan arus. Akan ada pengalihan arus Kawan Rasika di wilayah Demak untuk pelaksanaan Grebeg Besar 2026 Kawan Rasika di Kabupaten Demak. KBO Lantas Polres Demak Ibtu Joko Prayitno mengatakan rute iring-iringan Grebeg Besar Demak 2026 itu dimulai dari Pendopo Kabupaten Demak hingga Makam Kadilangu, sehingga akan dilakukan rekayasa lalu lintas selama waktu jam 6 pagi hingga jam 12.00 Rabu 27 Mei 2026. Polres Demak itu melakukan penyekatan arus lalu lintas di beberapa traffic light seperti traffic light Bogorame, Pojok Hartono, Kejaksaan, Pondok Bambu, Keracaan, Kolam Renang Polaris, Betengan, Jebor, dan Petek. Oh, berarti intinya masyarakat atau pengguna jalan masuk lingkar Demak dulu ya Kawan Rasika. Ini soalnya dari rilisnya Polres Demak, informasi di kawasan dalam kota Demak itu

0: sampai dengan nanti jam 12.00 dari rilisnya Polres Demak. Jadi silakan Anda menuju ke Jalan Lingkar Demak dulu. Karena berarti kan alun-alun Demak ya, alun-alun Demak, Pasar Bintoro, kemudian juga Jalan Sunan Kalijaga menuju Makom, Makom Sunan Kalijaga ya, itu terpantau akan ditutup selama iring-iringan prajurit Parang Puluhan berlangsung. Wih, matur suwun ya Pak Astohar ya.
1: Baik, nih guys, selamat
0: nih
1: pagi.
0: Laporannya Pak Astohar.
1: Mas Yuda, serta kawan Rasika dimanapun sudah berada, saya ini sedang berada di depan kantor kabupaten Demak ya. Sedang mengikuti acara grebek besar Demak ya, yang sejanya akan diselenggarakan di jam 9. Semoga acaranya berjalan lancar. Demikian kawan Rasika dan Mas Yuda.
0: Wah, ramai sekali pun.
1: Dari depan pendopo Kabupaten Asuhan mengabarkan. Tetap semangat, tetap sukses untuk wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pendopo Kabupaten Demak ya kawan Rasika. Besar Demak 2026 itu juga akan ada iring-iringan prajurit Patang Puluhan. Oh, informasinya sekarang sudah ini, sudah persiapan untuk apa?
2: Ini
0: iring-iringannya
2: Patang Puluhan ya. Ini benar-benar masih perjaka ting-ting. Enggak ada, masih menunggu Pak Mas Bupati ya, Ibu Bupati masih belum keluar. Dan tentu ada peserta-peserta dari lainnya ya. Ini dukar-dukar juga banyak sekali. Oke. Ini ya posisi di depan pendopo Kabupaten.
0: Wah keren, hari raya Idul Adha kayak gini Demak punya agenda kawan Rasika. Grebek besar Demak 2026. Ini Pak Astohar memberikan informasi yang terbaru jam 8.50 kawan Rasika, sekitar 3 menit yang lalu. Itu untuk rombongan prajurit Patang Puluhan, kemudian juga rombongan iring-iringannya itu sudah siap kawan Rasika di area depan kantor Bupati Demak kawan Rasika, untuk nanti dilepas oleh Bupati Demak. Nah, apakah nanti Bupati Demaknya akan melepas saja atau akan ikut iring-iringan sampai dengan Makom Sunan Kalijaga? Ada kawan kita Pak Asar di sana yang akan melaporkan lebih lanjut di sana. Pak Asar, tolong informasinya nggih. Karena ini agenda besarnya Kabupaten Demak kawan Rasika, dan untuk Anda pengguna jalan ya kan, dari Semarang menuju arah ke Kudus, Pati atau Jeporo dan sebaliknya, selama masa waktu pengalihan arus oleh Polres Demak hingga jam 12.00 nanti, lewat Jalan Lingkar Demak dulu ya. Di Jalan Lingkar Demak, kawan Rasika masih menjadi opsi untuk masyarakat dan juga pengguna jalan, karena nanti di kawasan dalam kota Demak dari jam 6 pagi sampai jam 12, ini sudah ya, ini sudah ditutup by the way, ini sudah ditutup di beberapa titik di kawasan dalam kota Demak, jadi kendaraan diarahkan masuk ke Jalan Lingkar Demak. Terkait agenda grebek besar Demak 2026 hari ini, pengalihan arusnya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang nanti. Pak Syarif Hidayat, aku on the way ke Semarang iki pun, ada pekerjaan yang harus dipantau langsung. Semangat, sip. Thank you Pak Syarif Hidayat ya. Berarti aku akeh koncone. Yeay, aku ora kerja dhewe. Pak Andre Madu. Ini Pak Andre langsung ngirimi apa jal? Ngirimi salah satu menu. Kepala kambing. Oh my god. Oh iya. Yeah. Anda doyan guys, kepala kambing. Kepala kambing atau kepala sapi gitu. Wah, gak jadi lapar aku Pak Andre, melihat fotonya. Jujur aku tadi lapar banget sih, karena juga di aplikasi pencari makan, itu sing dodol kok, sing ngonong-ngonong pitok ya. Urung udah buka, ah, sedih sekali urung udah buka. Ya bukanya tempat-tempat makan ayam goreng cepat saji sih. Ayam yang goreng cepat saji, mie lah. Yang buka. Gimana terus pun Pak Andre ya. Jenengan kerso Pak, makan yang di foto itu. Ini Pak Andre soalnya ngirimi foto salah satu menunya ya. Menu kepala kambing tuh juga bisa dibuat tengkleng katanya. Oke, okay, oke, okay. Matur suwun Pak Andre. Wah, jujur aku nggak jadi lapar ini.

Beneran deh, lihat fotonya Pak Andre, lihat kepala kambing di jangan. Ya wis, kalau gitu nanti kita update lagi ya perkembangannya untuk sesi paginya. Kita sudahi dulu sampai dengan jam 9 kawan Rasika. Nanti Kelana Kota lanjutannya akan dipantau lagi tetap di Rasika ya, yang di 99,7 Citra FM Kendal. Selamat menikmati program-program selanjutnya ya, yang di 105,6 dan 88,9 Rasika Pekalongan. Anda tetap bisa mendengarkan siaran Kelana Kota nanti sampai dengan siang hari jam 12.00.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi total terhadap pengemudi bus Trans Jateng yang mengalami kecelakaan di wilayah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Insiden terjadi setelah armada koridor 5 menabrak warung bakso akibat pengemudi hilang kendali usai tersedak dan batuk mendadak. Kasih Operasional Balai Transportasi Jawa Tengah Bambang Teguh Sugiharto memastikan kondisi armada bus dalam keadaan baik. Kecelakaan yang terjadi pada Senin pagi itu diduga kuat karena faktor kondisi kesehatan mendadak pengemudi. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan operator terkait rekomendasi sanksi evaluasi kerja. Sebanyak 19 penumpang dilaporkan selamat dan langsung dialihkan ke armada pengganti. Adapun kerusakan bangunan warung yang terdampak kini telah diselesaikan secara damai, di mana pihak operator siap bertanggung jawab penuh atas seluruh kerugian. Pemerintah Kota Semarang segera melakukan rehabilitasi menyeluruh terhadap gedung olahraga Tri Lomba Juang pada pertengahan Juni mendatang. Langkah ini diambil menyusul adanya kerusakan pada lintasan lari atletik yang retak, mengelupas, serta berlubang di sejumlah titik. Kepala Dinas Penataan Ruang Ferry Kunto Aji menjelaskan, perbaikan lintasan akan menggunakan material khusus yang sudah memenuhi standar sertifikasi dunia. Selain lintasan lari, perbaikan juga menyasar lapangan tenis hingga rehabilitasi bangunan ruko, serta penataan kembali sejumlah sarana dan prasarana penunjang lainnya. Selama proses pengerjaan berlangsung, kawasan gedung olahraga akan ditutup sementara untuk umum, sehingga masyarakat dihimbau untuk segera mencari alternatif tempat olahraga lain. Sebanyak 40.000 pelanggan PDAM Tirta Modal Kota Semarang terdampak gangguan pasokan air bersih. Hal ini terjadi buntut pecahnya pipa jaringan transmisi utama di Jembatan 3 Ban-Ban Kerep Kecamatan Mijen akibat pergerakan tanah. Direktur PT Air Semarang Barat Yudi Nur Priantono mengatakan gangguan sudah berlangsung sejak akhir pekan lalu karena dipicu cuaca ekstrim. Proses perbaikan memakan waktu lebih lama karena titik infrastruktur sangat curam sehingga menyulitkan mobilisasi alat berat ekskavator. Guna meminimalisir dampak, pihak manajemen kini melakukan pengalian aliran distribusi dari kantong suplai Gunung Pati serta instalasi pengolahan air minum Kali Garang. Langkah darurat tersebut diperkirakan baru bisa memenuhi 30% kebutuhan warga terdampak selama masa perbaikan. Berikut kabar haji. Di tengah gejolak krisis Timur Tengah, jumlah jemaah haji internasional yang mendarat di Arab Saudi justru melampaui catatan tahun lalu. Sektor penerbangan regional dipastikan tetap pulih sekaligus mampu mengantarkan 1.500.000 lebih jemaah dengan aman. Direktur Paspor Arab Saudi Saleh bin Sa'ad Al-Muraba mengumumkan mayoritas jemaah tiba melalui jalur udara, selebihnya via darat dan laut. Tren positif ini membuktikan ketahanan momentum penerbangan, meski sempat terganggu dampak situasi geopolitik regional. Adapun negara Indonesia kembali menjadi penyumbang jemaah haji luar negeri terbanyak di dunia, dengan total kuota mencapai 221.000 orang pada tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Rasika merasa gak sih kalau lagu yang barusan Full Again sama lagu ini Kamar Rasika Fse ini, itu ada melodi yang mirip di bagian refnya terutama, ya kan? Kalau tadi yang Full Again bagian refnya, nah bagian refnya sama bagian ref yang ini, nah bagian refnya lagunya Fse ini mirip gak sih? Ya, tapi namanya juga itu lagu ya. Melodi itu cuma 7 kalau katanya Ahmad Dhani. Jadi bisa dibilang ya kemungkinan lagu itu akan mirip pasti ada sekali. Tapi dua lagu tersebut tetap bisa kita nikmati ya untuk membuka perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini di tanggal 27 Mei 2026 Ngawarasika. Semakin siang ya masih biasa aja sih sebenarnya. Masih biasa aja sampai dengan jam 8, terutama biasa aja tuh arus lalu lintasnya ya Kang Warasika. Arus lalu lintasnya sih baik-baik saja Kang Warasika saat ini ya, kalau kita lihat dari masyarakat kegiatannya masih di area tempat tinggalnya atau mungkin sama keluarganya. Kecuali di Demak ya guys, ada agenda grebek besar Demak 2026 yang saat ini sedang berlangsung, di mana ada iring-iringan prajurit patang puluhan Ngawarasika yang berlangsung dari pendopo Bupati Demak Ngawarasika menuju ke makam Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak. Nah, ternyata kalau tadi aku buka detail informasi rangkaian acara Grebek Demak 2026-nya, itu iring-iringan prajurit patang puluhan itu nanti dari pendopo Bupati Demak Ngawarasika sampai makam Kadilangu Demak. Saat ini sedang persiapan tuh tadi jam 8.50 sampai dengan jam 9. Nah, nanti setelah iring-iringan itu Kang Warasika di makam Kadilangu Demaknya itu, di makam Sunan Kalijaganya, juga ada puncak acara Kang Warasika, yaitu penjamasan pusaka Sunan Kalijaga yang menjadi puncak agenda Grebek Besar 2026 hari ini, Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Jadi rangkaian acara puncaknya tuh hari ini kawan, setelah kemarin ada agenda pisawanan dan ziarah, pisawanan dan balasan kasepuhan, lalu juga pasar rakyat di Demak dari Rabu 13 Mei 2026. Nah, kemudian hari ini Kawarasika itu iring-iringan prajurit patang puluhan dan prosesi penjamasan pusaka Sunan Kalijaga di makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak. Selama agenda Grebek Demak 2026 berlangsung ini kawan, Polres Demak memberlakukan pengalihan arus lalu lintas terutama Jalan Sultan Fatah dan juga Jalan Sunan Kalijaga Demak. Lalu lintas akan dilakukan pengalihan Kawarasika dengan jadwal mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 12.00, sehingga masyarakat yang melintas, terutama masyarakat antar kota ya, masyarakat antar kota ya kan, yang tadi aku sampaikan ke Jeporo, ke Kudus, ke Pati dan sebaliknya, masuk lingkar Demak saja dulu selama masa agenda Grebek Besar Demak 2026 berlangsung dengan jadwal jam 6 pagi sampai jam 12.00 pengalihan arusnya. Lah, aku mau ke kota Demak, bisa nggak ya kira-kira? Ya bisa-bisa saja ketika Anda tidak menyusuri Jalan Sultan Fatah atau Jalan Sunan Kalijaga. Karena dua rute utama dari pendopo sampai dengan Sunan Kalijaga yang nanti akan ditutup oleh pihak kepolisian, itu di Jalan Sultan Fatah dan Jalan Sunan Kalijaga ya. Lalu tadi kalau dari rilisnya Ibtu Joko Prayitno dari Satlantas Polres Demak itu mengatakan akan ada penjagaan di beberapa titik, sehingga mungkin nanti area alun-alun, Jalan Kiai Turmuzi, Jalan Raya Bintoro itu mungkin nanti juga akan ada penjagaan dan pengalihan arus selama masa Grebek Besar Demak 2026 berlangsung hari ini. Nanti kita pantau informasi kedepannya ya, soalnya ada Kamarasika yang bertugas di sana Pak Astohar. Nanti kita pantau-pantau lagi dan kita tunggu lagi informasi selanjutnya di agenda Grebek Besar Demak 2026.

aku gak bisa membayangkan nanti waktu F sekonser di Jakarta terus nyanyi lagu ini, betapa se ruangan bakal bakal karaoke masal sal sih Kang Warasika. Soalnya nanti Kang Warasika FC konser 3 hari ya. 28, 29 dan 30 Mei 2026 3 hari loh Kang Warasika. 3 hari sekali lagi. 3 hari ini konsernya FC Kang Warasika di Jakarta, dan tiketnya kemarin langsung sold out ya ketika dijual hari pertama ya. Di pengumumannya kapan ya Ki ya, konsernya FC tuh sudah lama kok, kayaknya 3 apa 4 bulan yang lalu gitu, dan langsung habis Kang Warasika dalam hitungan cepat konsernya FC yang digelar 3 hari di Jakarta ya. Tapi ya sekali lagi konsernya headlines. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerima laporan dari petani sawit mengenai penurunan harga tandan buah segar setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Merespons laporan tersebut, Kementerian Pertanian kemarin telah menggelar rapat bersama para petani dan pengusaha sawit di Jakarta pada Selasa 26 Mei 2026. Penurunan harga tersebut terjadi setelah muncul kekhawatiran di pasar usai pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam yang juga mencakup komoditas sawit. Saat ini Kementerian Pertanian mengungkap penurunan harga lebih banyak dipacu faktor psikologis saja, dan penurunan harga TBS yang diterima petani bervariasi. Saat ini Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi ada 139 pabrik kelapa sawit di berbagai wilayah di Indonesia yang menurunkan harga pembelian TBS. Maka dari itu, Kementerian Pertanian meminta seluruh PKS atau pabrik kelapa sawit untuk menyesuaikan kembali harga pembelian sesuai harga acuan CPO yang telah ditetapkan di masing-masing provinsi.

0: Kemudian aku bersama Ibu Winan, ibu atau bapak ya ini ya. Ini lagu tadi tuh juga mirip-mirip sama lagunya Armada yang Asalkan Kau Bahagia lo ya. Iya, mas. Langsung tak munculkan aja lah kalau gitu. Asal Kau Bahagia. Coba nanti setelah ini tak munculkan tuh, berarti deretan lagu dari Westlife Full Again, terus juga Fse, lalu Asal Kau Bahagia, berarti mirip-mirip melodinya. Oke, oke, oke. Matur suwun informasinya. Bu Heni Gina, Dek, Westlife juga mau konser di GBK 23 Januari 2027 ya. Terima kasih dan selamat bertugas. Betul Bu Heni, dan itu juga tiketnya langsung habis beberapa jam setelah dibuka. Tapi memang aku lagi tidak mengeluarkan budget untuk konser sih kayaknya di tahun ini. Matur suwun Bu Heni Gina ya. Westlife juga mau konser. Berarti dua lagu yang tadi aku munculkan di awal kimeh konser kabeh kuwi. Westlife nanti di bulan Januari Kawarasika 2027 di Gelora Bung Karno, lalu FC Kawarasika konser 3 hari di Jakarta besok 28, 29 dan 30 Mei 2026. Pak Albertus, selamat pagi Om Yud, Om Jamal, presensi ya. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua kawan Rasika dan kru Rasika yang merayakan. Matur suwun Pak Albertus. Uti, selamat pagi, on the way nih. Wah, Uti on the way kemana ini? Jogja ki paling, ki mesti Uti perjalanannya. Pak Rizky Septa Al-Fajar, ini suasana kurban di kampungku, alhamdulillah 17 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Wih, kepalanya. Ini Pak Rizky Septa Al-Fajar lagi brongkoti ini kawan. Brongosi apa brongkoti sih bakar tuh bahasanya? Brongoti ya. Lagi brongoti kepalanya. Kepala kambing ya maksudnya. Kepala kambing dan kepala sapi. Makanya gimana sih kawan Rizky kayak gini tuh? Kok bisa dimakan ya? Terus makannya gimana sih guys? Kayak makan ikan di blengkek-blengkek gitu. Yowis-yowis, matur suwun Pak Rizky Septa ya. Ini di tempatnya Pak Rizky Septa, 17 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Kemudian ada Pak Tri, minta lagunya Frozen dari Madonna ya. Frozen dari Madonna, coba nanti tak carikan dulu ada nggak ya. Lagunya Frozen. Pak Didit.
1: Tol dalam kota Mas Yuda, jam 9 masih lengang, masih pada di rumah mungkin sambil menunggu jatah daging kurban. Terus lanjut nyate.
0: Betul sekali.
1: Sore jadi kita jalani hari ini sepi.
0: Betul.
1: Lengang lancar sekali.
0: Sejak tadi jam 8, Pak, sejak tadi jam 7 ngene iki. Perkiraan kita dari Rasika ya ramenya nanti mulai dari jam 2 ya. Jam 2, jam 3 gitu kan. Kenapa tidak jam 9.10 kayak biasanya? Karena ya itu tadi, betul apa yang disampaikan oleh Pak Didit barusan ya. Gelesak-gelesik saya ngurusi daging-dagingane sik toto-toto dan segala macam. Kemudian juga nanti dibawa kemana gitu kan untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, yang kampung halamannya dekat atau mungkin di tempat saudara. Nah, itu biasanya mulai nanti kurang lebih siang sore pergerakan kawan Rasika dan juga pengguna jalan di jalan raya akan mulai terlihat signifikan. Nah, ini kawan Pak Didit melintas di tol Semarang ABC ya. Di tol Semarang ABC masih lancar arus lalu lintasnya. Ketiga seksinya lancar kawan Rasika. Lalu juga aku lengkapi sekalian di tol Semarang Solo juga masih belum ada peningkatan signifikan juga di area tol Semarang Solo kawan. Gerbang tol Banyumanik juga terutama yang arah menuju Bawen di jalur A ya, menuju arah Bawen, menuju arah Salatiga Solo masih terpantau normal dan juga kondusif. Belum ada sampai penumpukan atau bahkan antrian yang signifikan untuk transaksi di gerbang tol Banyumanik sebagai gerbang tol utama dari kota Semarang menuju arah ke selatan. Pak Radit Suryo, selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua kawan Rasika yang merayakan. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, rezeki, dan ketenangan hati untuk keluarga kita di hari yang penuh berkah ini. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Rasika.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Power Geng, push!
5: Jom, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Wow. Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sit the mood feels good.
4: Choco Drink
7: my mood booster,
4: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Bun, capek juga ya perjalanan hari ini?
9: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
10: Ayah, aku mau lihat gunung.
8: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
11: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.
12: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.
2: Info cuaca.
3: Yuk kawan Rasikah, kita buka dulu informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kawan, di tanggal 27 Mei 2026. Langsung akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, dan kita saat ini sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, yaitu Mbak Farita Rahmawati yang akan memberikan update informasinya. Mbak Farita Rahmawati, silakan update-nya bagaimana hari ini.
4: Baik, terima kasih Mas Yuda. Sebelumnya selamat pagi kawan Raska. Berikut perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini berlaku hingga nanti malam jam 7 malam. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk sore hingga awal malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga awal malam hari diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda untuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini.
3: Oke, Mbak Farita, kan ini kan libur panjang ya Mbak, ada bocoran untuk 3 hari ke depan nggak Mbak? Kan biasanya ada cuaca 3 harian tuh.
4: Ya, untuk cuaca di 3 hari ke depan prospek kami masih secara umum khususnya untuk wilayah Jawa Tengah cerah berawan hingga berawan Mas, dan ada potensinya hujannya intensitasnya ringan hingga sedang saja, begitu Mas Yuda.
3: Wah, sip, mantap. Mbak Farita Rahmawati, thank you so much ya untuk infonya.
4: Iya.
3: Selamat pagi.
4: Baik, sama-sama Mas Yuda. Selamat pagi, salam sehat.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
5: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
6: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
5: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
6: Hipertensi. Waduh.
1: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare. Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

menyenangkan sekali guys, aku siaran dari awal sampai dengan sekarang lancar semua, bahkan sampai dengan detik ini ngawarasika L A L N C A C R Pak Edi, monggo raono kendala sama sekali Pak Edi, Semarang Demak Kudus lancar saja, silahkan yo, siapa yang mau perjalanan ngawarasika kemanapun Anda menuju, situasi lalu lintasnya masih ramai lancar dan ramai lancar arus lalu lintasnya, hambatan dan juga halangan nihil termasuk di jalur sejuta umat Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Cuma masuk ke lingkar Demak aja ya, karena dalam kota Demak masih ada pengalihan arus karena agenda gerbek besar Demak 2026 di Pendopo Bupati Demak sampai dengan Makam Sunan Kalijaga sampai nanti jam 12.00 pengalihan arusnya. Bu Santiworo Tri Astuti, di masjid perumahan saya penyembelihannya besok pun 17 ekor sapi. Buset, sapi semua Bu Santi. Wah, kaya ini sak perumahannya Bu Santi, besok menunya bakso kabeh. Sumbil, keren banget, sapi semua pun 17 ekor, gak ada kambingnya. Bu Santi Warotri Asuti cerita katanya menanggapi melihat sholat Idul Adha yang di kota Salatiga, kok jadi kangen sholat Idul Adha di sini. Ya mbak, kalau-kalau Bu Santi sholat di sana, wong sekarang kan sudah santai, betul? Pak Sondong mengabarkan informasinya itu semalam ada warga Terboyo Kulon Kota Semarang yang tewas tenggelam saat menjaring ikan di area kolam retensi Terboyo Kota Semarang semalam. Oh, ini dari laporan salah satu akun media sosial ya. Semalam ada informasi korban itu nelayan Kawarasika yang mencari ikan pada hari Rabu dini hari, dan tim SAR menemukan korban sudah meninggal dunia di area kolam retensi Terboyo Kawarasika ya. Di kolam retensi Terboyo Kota Semarang. Nggih, matur suwun informasinya Pak Sondong, sudah berhasil dievakuasi Kawarasika dan kondisinya meninggal dunia semalam, kejadian yang disampaikan oleh Pak Sondong. Pak Rizky Septa Al-Fajar, dibrongoti pun itu kepalanya biasanya dibelah-belah katanya. Oke, baik-baik, matur suwun Pak Rizky Septa. Aku masih tidak terbayang tuh bagaimana cara

0: masih terparkir beberapa truk ya di situ ya, yang kemungkinan yang menjadi penyebab salah satu penyebab kemacetan tadi malam di lingkar Demak. Dari exit tol Demak itu sampai dengan titik truk itu parkir, macet panjang luar biasa. Tadi malam saya dari Semarang ke Jepara, akhirnya melewati exit tol belok kiri, traffic belok kanan, tembus alun-alun. Di situ masih lancar seperti itu. Pagi ini tidak ada kendala sama sekali. Perjalanan lancar, tidak ada kemacetan. Semuanya aman.
1: Wah, mantap.
0: Terima kasih
1: Mas Yuda. Kita yang terima kasih loh Pak Dar. Tuh, Pak Sopo tadi yang bertanya Semarang Demak Kudus dan sebaliknya, titik yang jadi perhatian kan Semarang Demak dan kondisinya katanya Pak Dar los yang berarti luancar banget lalu lintasnya. Matur suwun ya Pak Dar untuk informasinya, menjawab pertanyaan di kawasan Semarang Demak yang jadi hambatan, yang jadi sorotan ya Kawarasika, pertanyaan di menjelang jam 10 pagi ini untuk kondisi arus lalu lintas masih lancar sekali lagi. Mantap, matur suwun Pak Dar laporannya. Kemudian aku bersama Pak Danu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, kentel di WA. Wah, ini perjalanan informasi nambahkan perjalanan di sepanjang Abdurrahman Saleh Kali Bandeng, kemudian arteri Sudarso lancir banget Mas, sepi cenderungnya ini, jadi ya apa ya, benar-benar lebaran ya, jadi ya sepinya begini ini kan ya, dan orang masih sibuk untuk di masjid musola untuk potong kambing. Cuacanya juga cerah, matahari juga mulai apa namanya rada sedikit panas sedikit gitu, lumayan tapi lancar jalannya. Kemudian yang apa genangan air yang perempatan TL apa namanya ke Tanah Mas itu nyemek Mas, tapi masih aman, jalan-jalan masih lengang, cenderung sepi gitu. Mas Yud, boleh minta request lagu Mas Yud, Sheila on Seven, kalau boleh judulnya Dan gitu, untuk rekan-rekan yang
1: nanti setelah jam 10 ya,
2: aktivitas potong kambing potong sapi, selamat menjalankan tugasnya, semoga amanah dan semoga nanti lelahnya menjadi ibadah begitu. Juga untuk yang di perjalanan, hati-hati walaupun lengang lancar tetap hati-hati, nginjek gasnya jangan kebablasan kepenaan, tetap hati-hati gitu. Kalau lelah tetap harus istirahat, cari pom bensin atau tempat untuk istirahat, dan jangan lupa kopi, mana kopi, ditunggu Selaw Seven. Dan makasih Mas Yud.
1: Oke, nanti sama selanjutnya di Kelana Kota siang setelah jam 10 ya Pak Danu. Terima kasih laporannya di kawasan kota Semarang yang kondisi arus lalu lintasnya masih sangat lancar sekali. Tadi ada kawan kita yang menuju ke Klaten loh kawan Rasikan, ini informasi selanjutnya bagaimana, ada Pak Bagus Aditya.
3: Mas Yuda, update arus lalu lintas, perjalanan sudah sampai di Pohon Muda ya. Sesaat lagi landing di Klaten City. Tadi benar omongannya Mas Yuda.
1: Apa
3: setelah
1: tuh
3: mencari BBM jenis Eko, akhirnya ketemunya di Boyolali di Bajil Kasupen.
1: Sip kalau
3: di landing
1: gitu.
3: Sebentar, terus ini melanjutkan lagi perjalanan ke Klaten City. Sebentar lagi landing di home base Klaten. Terima kasih Mas Yuda sudah menemani perjalanan dari Semarang sampai mau landing di Klaten City ya. Tetap semangat Mas Yuda. Matur suwun.
1: Matur suwun. Yus kalau gitu Pak Bagus Arito pamit, aku ya melu pamit ya. Aku tak yamilu pamit ah. Pak Wawan, selamat pagi. Ini Pak Wawan dari Masjid Al-Furqon, Perumahan Puri Delta Asri 1, Campurjo, Boja, Kabupaten Kendal. Ki. Wah, rame pol. Iki foto pertamane Pak. Iki jek do engke-engkean tulang-tulang sapinya. Iki. Mantap sekali. bergizi iki berarti kawan-kawan Rasika seminggu ke depan ki. Oh, dagingnya sak kolka sok ya.

0: tambah lemu ya Kawarasika bulan Mei ini. Pre ini oke. Ditutup sama Idul Adha. Pak Sabil juga ini alhamdulillah kurban masjid di kampung saya, tepatnya di daerah Sendang Gede, Banyumanik, Kota Semarang. Totalnya berapa jal? Ada 13 ekor sapi dan 34 kambing. Uish. Mantap. Ini berapa RT atau berapa RW Pak Sabil lagi? Untuk distribusinya 13 sapi, 34 kambing. Wow, ini kayaknya cerita dari Kawaraska yang paling duar menyala ya. Dari tadi jam 8, ini Pak Sabil ngasih informasi ada di sekitar daerah Sendang Gede, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. 13 ekor sapi, 34 ekor kambing, guys, sih Pak Sabil. Ya wes, kalau gitu selamat melanjutkan agenda-agenda Anda semuanya. Aku menutup informasi jam 10 pagi ini dengan situasi yang lancar banget. Aku siaran hari ini bener-bener ora sing gopoh itu Kawarasika memantau jalan karena situasinya baik, situasinya landai. Nah, nanti perkembangan selanjutnya ada kawan-kawanku selanjutnya nanti sampai dengan malam hari ya di Kelana Kota. Siang, sore, lanjut sampai dengan malam hari. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda semuanya. Selamat berlibur, selamat berkumpul bersama keluarga, orang-orang yang Anda cintai, yang Anda kasihi. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kenikmatan, dan selalu diberikan rasa syukur yang luar biasa atas banyak hal yang kita dapatkan sampai dengan saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan ya. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."
1: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Penjualan hewan kurban pada momen Idul Adha tahun ini sepi. Kondisi lengang tersebut salah satunya terlihat di kawasan Jalan Ahmad Yani Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Salah satu pedagang asal Desa Nyatnyono, Ungaran Barat, Didit, mengaku karena situasi permintaan yang sepi, pihaknya hanya berani menyediakan 60 ekor kambing. Jumlah tersebut anjlok lebih dari separuhnya jika dibandingkan dengan pasokan tahun lalu yang mencapai 130 ekor dan seluruhnya habis terjual.
4: Ini mulai jualan dari di sini udah ada 10-an tahun. Ini bawa 60 mas, sepi banget soalnya. Cuma bawanya dikit mas, karena melihat situasinya kan sepi banget nih mas. Ini harga jual yang terbesar ini, saya jual ada yang 6 juta yang terbesar, yang terkecil itu 2,5. Kambing-kambing ini sebenarnya ya dari Nyatnyono sini aja mas, dari Semarang. Iya.
5: Tahun lalu bawa berapa?
4: Kalau tahun lalu saya pernah di situ bawa 130 mas habis. Yang tahun ini aja agak keder ya.
3: Lesunya daya beli masyarakat pada momentum tahun ini diduga kuat karena faktor kondisi perekonomian warga yang belum sepenuhnya stabil. Sebagai antisipasi, para pedagang memilih membatasi stok sejak awal guna menghindari resiko kerugian yang lebih besar. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Muhammad Edi Soekarno menegaskan seluruh hewan kurban yang diperdagangkan pada momentum Idul Adha tahun ini berada dalam kondisi sehat dan bebas penyakit.
6: Insyaallah dengan Musbida juga akan keliling ke beberapa RPH dan pasar hewan Ambarawa. Ya sampai hari ini pantauan kami ini lokal-lokal mas, tapi pasti anu ya ada, tapi hari ini belum terrepot kami.
5: Pengawasan lagi?
6: Ada, kita ada 306 petugas yang kita terjunkan gitu, termasuk relawan PHM di tingkat desa. Jadi nanti ikut memantau di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Kita pasti.
5: Termasuk PMK juga pak?
6: Enggak ada, sampai hari ini enggak ada.
3: Dari hasil peninjauan di sejumlah lapak musiman, petugas sama sekali tidak menemukan adanya kasus penyakit mulut dan kuku maupun penyakit hewan menular lainnya. Tidak hanya di Kabupaten Semarang, sepinya penjualan hewan kurban juga terjadi di Kota Salatiga. Sejumlah pedagang di lapangan mengaku tren daya beli masyarakat pada momentum tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu pedagang kambing di kawasan Jalan Veteran Suratman menyatakan transaksi penjualan pada musim kurban kali ini cenderung jauh lebih sepi. Penurunan jumlah pembelian hewan kurban bahkan diperkirakan mencapai 45%.
7: Tahun ini Pak gimana Pak? Perbedaan dengan tahun sebelumnya Pak?
8: Ya agak kurang ramai.
7: Apa Pak? Penyebabnya Pak?
8: Mungkin perkiraan saya ya, mungkin perekonomian turun.
7: Penurunan hingga berapa banyak Pak?
8: Ya sekitar 40-45%.
7: Dibandingkan tahun sebelumnya?
8: Tahun sebelumnya. Yang di sini saya bawa 20 ekor.
7: Pak dijual hingga dari berapa hingga berapa ini Pak?
8: 2,5-3,5.
9: Pembeli rata-rata dari mana Pak?
8: Dari sekitar Salatiga sini aja.
9: Oh. Ya. Terus jenis kambingnya apa aja yang dijual Pak?
8: Jawa Randi.
3: Kondisi lesunya pasaran ini diduga kuat karena dampak dari faktor penurunan perekonomian masyarakat secara umum. Meski demikian, pasokan hewan kurban seperti kambing jenis Jawa Randu tetap terpenuhi guna mencukupi kebutuhan ibadah warga. Berikut kabar haji. Pemerintah menyiapkan 585 petugas untuk menjalankan badal haji bagi jemaah Indonesia yang wafat maupun sakit parah. Langkah darurat ini diambil guna memastikan hak ibadah seluruh jemaah tetap terpenuhi pada puncak pelaksanaan haji. Kasih Bimbingan Ibadah RT Herlina menjelaskan, tercatat ada 75 jemaah wafat serta 135 lainnya yang kini masih dirawat di rumah sakit. Para petugas pembadal yang ditunjuk dipastikan sudah memenuhi syarat syariat serta paham akan ilmu manasik. Pemerintah memastikan seluruh pelaksanaan badal haji ini bersifat gratis. Pihak keluarga almarhum maupun almarhumah sama sekali tidak dikenakan beban biaya tambahan ataupun pungutan apapun. Selama masa perbaikan.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

sebuah lagu yang menyentuh hati tentang perjalanan menuju ke Tanah Suci dan melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah, di mana rangkaian puncak ibadah haji berlanjut dari wukuf di Arafah menuju mabit di Muzdalifah, dan juga lempar jumrah di Mina yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Dan jutaan jamaah bergerak secara bertahap, kawan, melewati jalur panjang yang menghubungkan tiga kawasan suci tersebut. Saya lihat tadi untuk para jamaah juga sedang bergerak, di mana prosesi perpindahan jemaah menjadi salah satu tahapan paling penting atau paling kompleks dalam operasional haji, kawan, karena melibatkan jutaan orang dalam waktu bersamaan. Ini yang paling krusial barangkali ya di Armusna itu, kawan. Tapi karena memang penyelenggaraan haji ini sudah berjalan sangat lama, mereka terus memperbaiki sistemnya, situasinya, flow-nya, dan lain sebagainya. Otoritas Arab Saudi juga mengerahkan ratusan ribu personil, kawan, untuk menjaga kelancaran arus, layanan kesehatan, hingga keamanan selama fase akhir ya ibadah haji berlangsung, termasuk juga Indonesia. Walaupun mungkin masih terbatasnya tenaga, seperti misalnya tenaga medis yang tahun ini 2 orang untuk 400 jamaah gitu ya, dan lain sebagainya. Hari ini lebih dari 1,7 juta umat muslim memadati Mina sebelum fajar pada hari Rabu tadi untuk melaksanakan ritual lempar jumrah yang menandai dimulainya Hari Raya Idul Adha setelah bermalam di Muzdalifah. Nah, jemaah yang bergerak dari Arafah sebelumnya mengumpulkan batu kerikil di Muzdalifah pada Selasa malam untuk digunakan dalam ritual melempar jumrah Aqabah, kemudian pilar terbesar dari 3 jumrah yang melambangkan setan sebagaimana dilaporkan dari kantor berita resmi Arab Saudi SPA yang saya kutip. Tetapi untuk mempermudah jamaah sekarang ini mungkin tidak perlu lagi mengambil ke suatu tempat untuk mengumpulkan batu-batu kerikil, karena dari panitia juga sudah memberikan atau sudah membagikan kerikil-kerikil dalam kantong plastik, sehingga pada saat pengambilan atau mengeluarkan batu-batu ini tidak terjadi hal-hal yang mungkin bagi orang-orang tertentu dengan resiko tinggi ini cukup memudahkan. Kemudian kalau saya lihat dari TV juga, pergerakan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah berlangsung sepanjang malam dengan dukungan operasional keamanan, kesehatan, dan juga transportasi berskala besar. Jutaan jemaah yang mengenakan pakaian ihram putih berjalan melalui jalur saya lihat di sepanjang pedestrian ya, sekitar 25 km dari Arafah menuju Mina melalui Muzdalifah. Ini adalah barangkali kalau kita ada rekor dunia, barangkali bukan rekor ya, tapi sebuah jaringan pejalan kaki terpanjang di dunia gitu, yang digunakan secara rutin untuk perkumpulan massal. Tentu saja kalau saya lihat dari televisi, untuk mengurangi suhu panas gurun, ada stasiun-stasiun penyemprot kabut air yang dipasang di sejumlah titik sepanjang jalur perjalanan jemaah. Jadi kayak tiang-tiang lampu tapi tinggi, dan di situ menyemprotkan air untuk dengan kabut ataupun air tersebut bisa mendinginkan suhu. Kemudian di Muzdalifah, para jamaah menghabiskan malam dengan berdoa dan membaca Al-Quran sebelum bersiap kembali ke Mina ketika fajar untuk melempar jumrah.
Pertama, pada hari ketiga haji yang dikenal dengan apa namanya hari raya kurban. Oke, sejauh ini kawan, dilaporkan oleh pemberitaan-pemberitaan baik luar negeri maupun dalam negeri, pergerakan jemaah tetap berjalan lancar berkat koordinasi personil keamanan, tim medis dan juga petugas lapangan yang menangani transportasi, sanitasi dan juga respon darurat. Jadi itu kawan, hari ketiga ibadah haji bertepatan dengan hari raya atau hari pertama Idul Adha, salah satu hari besar umat Islam yang memperingati kesediaan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya demi menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi setelah melempar jumrah hari ini, melempar jumrah pertama, para jemaah dijadwalkan menyembelih hewan kurban serta mencukur atau memotong rambut sebagai tanda tahalul awal atau keluar sebagian dari keadaan ihram gitu. Berdasarkan cerita-cerita dari para para kawan-kawan yang sudah berhaji, banyak jemaah kemudian melanjutkan perjalanan menuju Masjidil Haram di Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali serta menjalankan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Setelah itu para jemaah kembali ke Mina untuk melanjutkan ritual lempar jumrah pada hari-hari Tasyrik berikutnya. Itu kawan ya. Kalau saya sebutkan ini rangkaiannya cukup panjang karena memang prosesi haji ini sebetulnya di saat-saat sekarang ini kawan. Makanya untuk orang-orang tertentu dengan haji golongan tertentu, mereka hanya melaksanakan atau berangkat pada hari akhir menjelang hari-hari akhir menjelang pelaksanaan puncak, kemudian pulang lebih awal. Tapi memang harus merogoh kocek lebih dalam ya untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi kalau di Indonesia mungkin antrian saat ini di Jawa Tengah mungkin sekitar 26 tahun ya, karena antrean di Indonesia itu seluruh Indonesia ada 5,5 juta, dan dana yang dikumpulkan dari pendaftaran haji itu 183 triliun rupiah yang dikelola oleh BPKH. Sedangkan di Malaysia itu antreannya sekitar 140 sampai dengan 149 tahun kawan. Ya, Anda bisa bayangkan antrian di Indonesia itu mungkin sekitar, kalau di tempat kita ya sekitar 20-an tahun, 26 tahun lah. Ya, sementara di Malaysia 140 sampai 150 tahun. Anda bisa bayangkan ketika karena di sana itu sudah menjadi hal yang umum mendaftarkan anaknya ketika baru lahir atau dalam usia yang dini. Kemudian ada tabung haji dan seterusnya, sehingga hampir seluruh umat muslim di sana itu sudah mendaftarkan haji. Jadi praktis antriannya bisa 140 sampai 150 tahun. Wow, entah bagaimana itu pengaturannya. Mungkin berbeda dengan di India ya, Pakistan. Mereka juga mengelar antrian yang cukup panjang, tetapi ada juga sistem lotre. Oke, kayak war ticket, tapi bukan war ticket sih. Karena ada pertimbangan tertentu. Kadang-kadang kalau sudah daftar pun belum tentu bisa berangkat. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Memantau situasi lalu lintas dan juga kegiatan masyarakat di hari ini. Tentu arus lalu lintasnya lancar ya. Tentu, tapi kalau ada hal-hal yang terjadi di jalan raya, kita akan sama-sama tahu sambil pantau-pantau. Selamat melaksanakan kegiatan Anda di musola-musola, di masjid-masjid di lingkungan Anda untuk kegiatan hari ini. Silakan Anda laporkan ke Rasika di WA di 081-3258-5800.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Masih di Rasika Kelana Kota Rasika untuk edisi hari ini, hari yang membahagiakan tentu saja kawan, karena hari ini bagi yang berkumpul karena ya memang menyempatkan diri untuk pulang kampung karena ada nuansa tersendiri ketika pada saat Idul Adha dan penyembelian bersama-sama. Ada yang menyembelih di rumah pemotongan hewan, lebih praktis dan macam-macam ya. Ada juga yang memang seperti di tempat Anda kawan, warga bergotong royong, kemudian memasang tenda, kemudian apa ya, bersama-sama yang tukang menyembelihnya ada sendiri memang. Nah, kemudian yang memotong-motong warga sekitar, guyup rukun antar warga adalah sebuah apa ya, pemandangan yang menarik, di mana ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Di sisi lain juga mungkin ibu-ibu selain memotong apa ya, memotong daging-daging, juga ada yang sebagian memasak untuk kebutuhan makan siang nanti setelah semuanya selesai, para panitia dan juga relawan untuk bersama-sama makan siang. Momen ini sangat dinantikan barangkali ya, karena kebersamaan dan juga guyup rukun antar warga menjadi apa ya, menjadi suasana tersendiri gitu. Termasuk juga mungkin warga-warga yang apa namanya non muslim juga ada apa namanya ikut panitia kurban dan bersama-sama guyup gitu ya. Itulah Indonesia kawan, dalam sebuah kebinekaan tercipta sebuah kerukunan yang sudah terpelihara, sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun sudah apa ya, tercipta hal semacam itu kawan ya. Inilah keguyupan yang kita rasakan sekarang ini. Pak Yudi, Pak Indra dan kawan-kawan, mohon izin melintas, sebagian ada yang menuju ke arah Demak. Bagaimana arus lalu lintasnya? Lancar Pak. Kali Gawe tidak pernah selancar ini. U-turn Kubro maksud saya, exit tol Mukti Harjo, itu tidak pernah selancar ini. Arus lalu lintas di jalur ini lancar sekali, cenderung lengang ya kawan, cenderung lengang. Kendaraan-kendaraan yang melintas itu biasanya cukup ramai, tetapi untuk saat ini jarak antara kendaraan satu kendaraan lainnya ini cukup jauh ya. Jadi memang cukup sangat lancar. Jadi kalau dari pelabuhan, dari bandara mau menuju ke arah Kudus misalnya, lewat jalur manapun Anda bisa lewat jalur Arterio Sudarso, lewat Kaligawe mulus, kemudian Sayung menuju ke arah Demak juga lancar. Tapi hindari Demak Kota ya, karena di sekitar kawasan Bintoro cukup ramai. Anda bisa lewat jalur lingkar Demak cukup lancar. Tapi kalau lewat kota nggak apa-apa, paling ya di sekitar Bintoro saja. Lepas Demak, Trengguli, Jebor lancar, nggak ada masalah. Kemudian ke arah Kudus juga lancar. Lingkar Kudus yang biasanya ada kepadatan yang lumayan panjang, hari ini kepadatan hanya di sekitar sebelum apa namanya, biasanya kan di perempatan Jepang ya, tapi untuk saat ini di jalur sebelum keluar Lingkar Kudus itu pun pendek saja. Lancar untuk kedua arahnya, Semarang, Karangawen, Gubuk, Prodadi, informasi terakhir juga tadi dilaporkan lancar. Semarang Bawen lewat jalur konven juga lancar, lewat tolnya lebih lancar lagi. Bawen Salatiga belum ada update dari kawan Rasika. Oh tadi lancar. Oke, baik. Informasi yang disampaikan, tapi ini sudah 15 menit yang lalu. Tapi saya yakin masih bertahan dengan saat ini ya. Kejadian-kejadian menonjol nihil ya. Bawen yang mau menuju ke arah Magelang, arah Temanggung, Secang, lancar, nggak ada masalah. Kemudian Pak Danang, selamat siang.
1: Selamat siang Bung Aris, selamat siang Kan Rasika, melaporkan perjalanan dari Kudus ke Ngawi.
0: Ngawi.
1: Jam 10 lewat 28 menit sudah melintas di Simpang 5 Purwodadi. Lalu lintas dari Kudus ke Purwodadi lancar jaya, cenderung lengang, sepi di jalan. Mungkin pada sibuk di musola dan masjid masing-masing menunggu santapan makan siang bersama-sama. Betul. Begitu Bung Haris, matur nuwun.
0: Biasanya dibuat apa ya? Gulai gitu ya. Atau sate, sate ribet ya. Satu-satu gitu. Atau mau dibuat yang kayak ini, kayak di med, apa namanya, di media sosial yang viral itu, ada gedebok kemudian ditancep sate-sate terus diputer gitu. Setiap tahun selalu ada hal semacam itu yang viral. Pak Astohar, selamat siang. Jam 10.10 tadi Bupati Demak sudah sampai di pendopo makam Sunan Kalijogo. Oke. Ini terkait kegiatan di Demak
2: kali ini. Ini Bupati sudah mendekati titik penurunan.
0: Kali lagu ya. Oke, baik. Di Demak ini.
3: Kata-kata Bu Rasika, Bu Rasika, Rasika, Rasika.
0: Ya. Gerbek ya. Demak. Ya. Langsung untuk hari ini. Baik, nggih matur nuwun, informasinya di sekitar kawasan Kadilangu. Tentu jalur ini sangat padat ya. Oke. Baik. Itu iring-iringan kereta dokar gitu yang memadati jalur Jalan Sunan Kalijogo atau sekitar kawasan Kadilangu. Oke. Baik. Itu kawan di Demak sedang ada acara, dan untuk Anda yang mungkin melintas di dalam kota, mungkin bisa mengantisipasi untuk menghindari lewat jalur lingkar saja. Itu kawan catatan kita untuk saat ini. Bagaimana dengan jalur Semarang menuju ke arah barat, Pantura Barat, Semarang Kendal Kaliwungu lancar. Kemudian Kendal menuju ke arah Cepiring yang biasanya panjang antreannya, untuk saat ini dilaporkan lancar ya. Kemudian pun begitu di sekitar kawasan Weleri juga cukup lancar, baik lingkar maupun dalam kota Weleri. Ke barat belum ada laporan dari kawan Rasika yang melintas di saat ini. Oke, saya campur-campur ya, lagu-lagu religi, kemudian lagu-lagu pop, it's okay. Tetap untuk memberikan nuansa apa ya, nuansa religi di pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Ucapannya gimana sih kalau Idul Adha itu? Mohon maaf lahir batin atau apa ya? Karena kan untuk mohon maaf lahir batin biasanya Idul Fitri setelah melaksanakan puasa. Apakah Idul Adha juga sama, mohon maaf lahir batin? Ya sebelumnya puasa juga, puasa apa namanya, Tarwiyah Arafah, kemudian ya macam-macam, apakah sama? Kalau Anda mengucapinya apa kawan ya? Dari 5481, perjalanan dari Pati, Semarang, lancar jaya mas, ini dah nyampe Semarang, Pak Budi Pati. Oke, saya save ya nomornya untuk memudahkan kita. Baik, kemudian catatan lainnya lagi udah. Oke, baik. Siap. Kemudian ada yang bertanya jalur-jalur. Oke, lancar semuanya. Semarang menuju ke arah Purwodadi, Blora. Oh, dari Blora mau menuju ke arah Semarang, lancar. Dari Blora menuju Semarang, enggak ada gangguan apapun. Arus lalu lintasnya lancar. Untuk saat ini cenderung sepi ya. Nanti mungkin di atas jam 12 sudah mulai cukup ramai ketika mungkin apa ya, pelaksanaan penyembelian dan pemotongan, pembagian dan sebagainya diharapkan sudah selesai gitu ya. Tinggal pembagiannya saja yang mungkin bisa terjadi sampai dengan sore hari nanti. Baik. Sudah semua ya. Oke. Dan siap. Ya, Pak Rehan, selamat siang. Ke arah Kudus lancar ya, Pak ya. Ini juga arah Kudusnya lancar kok. Enggak ada masalah. Pak Alex, saya buka dulu catatannya. Ada informasi apakah ini? Bentar. Belum bisa dibuka. Nanti setelah ini saya buka ya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

mengingatkan kita akan mereka yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puncak di Tanah Suci, kawan. Di mana hari-hari akhir waktu-waktu akhir pelaksanaan ibadah haji yang saat ini sedang berlangsung, tentu patut disyukuri karena sampai dengan saat ini prosesi sudah sampai pada tingkat, sudah sampai pada pelaksanaan lempar jumrah ya. Dan kemarin juga para jemaah sudah melakukan mendengarkan khutbah haji tahunan di masjid sekitar di Namira, kemudian bergerak menuju Musdalifah setelah matahari terbenam. Kemudian sekitar Arafah itu kata panitia haji kemarin waktu saya lihat di TV, jadi Arafah itu berada sekitar 20 km di sebelah tenggara Mekah. Dan di situ ada makna penting dalam tradisi Islam dan dikaitkan dengan pertemuan kembali Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Dan kawasan itu didominasi Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang, tempat para jamaah menghabiskan waktu untuk berdoa dan muasabah ya. Dari Arab Saudi mencatat jumlah jemaah haji tahun ini mencapai 1.700.000. Jadi tepatnya ada 1.707.000 sekian, atau meningkat 2,04% ya dibandingkan tahun 2025. Dan sebanyak 1,5 juta jemaah itu berasal dari luar Arab Saudi, sementara 160.000 sekian lainnya merupakan jemaah domestik dan penduduk setempat. Mayoritas jemaah internasional itu datang melalui jalur udara, kawan. Dan peningkatan jumlah jemaah itu didorong oleh perluasan layanan. Jadi okupansi layanan itu karena sudah dilebarkan bisa bertambah, termasuk juga di digitalisasi sistem haji serta koordinasi yang lebih ketat antara sektor keamanan, kesehatan, dan juga logistik. Ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa Arab Saudi juga memperluas program Mekah Road Initiative yang memungkinkan jemaah itu menyelesaikan proses imigrasi dan kepabeanan itu sebelum keberangkatan dari negara asal. Jadi dipermudah, jadi cepat gitu ya. Dan tahun ini hampir 380.000 jemaah menggunakan program itu, atau meningkat hampir 24% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan hal ini dilakukan untuk memperlancar ya arus, biasanya antri panjang di bandara-bandara. Kemudian ada pelaksanaan yang lain, yaitu mendukung operasional haji. Lebih dari 441.000 personil dikerahkan guna menangani pengaturan kerumunan, termasuk juga jaringan transportasi, layanan kesehatan, hingga respon darurat selama jemaah menjalani tahapan akhir ibadah haji. Nanti setelah berhaji, mereka baru menunggu kepulangan sambil melakukan ibadah-ibadah di Tanah Suci, di Mekah, dan lain sebagainya. Berbelanja, kebutuhan untuk tanah air, sementara untuk kerabat-kerabat biasanya dibelikan langsung di sekitar Masjidil Haram. Minyak wangi, mainan, sajadah, dan macam-macam. Dan para pedagangnya pun fasih berbahasa Indonesia. Kemudian tawar-menawar dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk tamu-tamu yang dari kampung sudah dipersiapkan sebelumnya dari belanja lokal biasanya, karena kan cukup berat juga kalau diambil dari sana. Ya walaupun sebagian ada sih tasbih-tasbih yang satu gepiok gitu misalnya dibawa pulang. Atau yang beli di sini, karena di Indonesia juga sudah cukup banyak ya diperjualikan
seperti misalnya makanan-makanan kering, kemudian zam-zam dalam bentuk botol kecil sudah dikemas satu paket, itu juga bisa didapatkan di Indonesia, sehingga bagi para jamaah yang pulang, kemudian ada tetangga yang bertamu, saudara, sanak, kerabat, dan sebagainya, tinggal diberikan saja yang sudah, mungkin sekarang juga sudah dipersiapkan. Macam-macam ya, kawan. Dan jangan lupa juga bahwa peraturan di Mekah makin lama makin ketat, tidak sembarangan orang bisa misalnya live TikTok dari sana, ataupun mengabadikan dengan menggunakan apa namanya kamera profesional misalnya. Macam-macam, banyak aturan-aturan yang perlu dicermati bersama, karena kalau melanggar diperingatkan tidak mau misalnya dan lain sebagainya, ataupun ketika mendapati petugas yang sangat ketat dan tegas bisa kena denda. Oke, tentu semuanya mendapatkan bimbingan dari pembimbing haji ya, apa-apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM, mengawal perjalanan kita menikmati suasana Hari Raya Idul Adha, dan kemeriahan masih terus terjadi. Saya pantau dari sini kegiatan-kegiatan yang

apa pemotongan daging kurban ya. Oke, walaupun sebagian juga ada yang sudah menulis si tidak menerima atau tidak memberikan kepada orang luar misalnya atau lain sebagainya. Oke, baik. Ada juga yang memilih berkurban di lingkungannya, ada yang memilih juga berkurban ke suatu daerah yang dinilai minus gitu. Biasanya dia akan memberikan kepada wilayah yang mungkin terlihat di kawasan itu tuh banyak yang kekurangan gitu ya. Nah, dari panitia biasanya akan memberikan atau mengirimkan gambar bahwa ini sudah disembeli atas nama kita. Kemudian udah selesai. Hati pun tenang ya. Ada yang begitu, tetapi ada yang juga lebih afdol ada di lingkungannya. Oke. Semuanya bisa dilakukan oleh kita bersama dengan niat yang tulus, dengan pengorbanan yang kita lakukan ini semoga mendapatkan keberkahan dari hal tersebut. Memantau situasi lalu lintas yang hari ini tentu arus lalu lintasnya lancar ya, karena kegiatan masyarakat berpusat pada kegiatan di seputar tempat tinggal, kecuali Anda yang harus di jalan.

0: Capek juga ya perjalanan hari ini.
1: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
2: Ayah, aku mau lihat gunung.
0: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
3: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Dishbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polrestabes Semarang berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas wilayah yang beroperasi di Kota Semarang hingga Kabupaten Pati. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita 25 unit sepeda motor hasil curian serta menangkap 2 orang pelaku. Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan, kedua pelaku bertindak sebagai eksekutor dan penadah barang. Jaringan ini diketahui hanya menyasar kendaraan yang kuncinya masih tertinggal atau menempel pada motor tanpa melakukan perusakan rumah kunci. Sebanyak 22 unit kendaraan didapatkan di wilayah Pati dengan harga jual kisaran 3 juta hingga 3,5 juta rupiah. Kini kepolisian masih terus mendalami kepemilikan motor, sekaligus meminta warga agar lebih waspada dan tidak lalai saat memarkirkan kendaraan. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah menggeledah dan menyita ratusan barang bukti terkait kasus dugaan penipuan daring di kawasan Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Operasi yang berlangsung selama 9 jam tersebut menyasar 3 rumah toko yang dijadikan markas operasional. Direktur Reserse Siber Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Himawan Sutanto Saragih menjelaskan, pihaknya menyita 117 item barang bukti elektronik seperti CPU dan monitor. Sejauh ini, polisi telah menahan 38 tersangka, di mana 27 diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Kasus jaringan internasional ini terungkap lewat patroli siber, di mana para pelaku memanfaatkan model perempuan asal Indonesia untuk menjaring korban warga negara asing di media sosial. Proses penyidikan kini masih terus dikembangkan guna memburu aktor utama dari sindikat penipuan tersebut. Berikut kabar haji. Impian 13 warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tahun ini kandas usai dicegah berangkat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Mereka diduga akan mengikuti jalur haji non-prosedural meski masing-masing telah membayar ratusan juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Kawasan Bandara AKP Ritonga menjelaskan, para calon jemaah mengaku telah menyetorkan uang 250 juta hingga 300 juta rupiah per orang. Rombongan ini diketahui hendak diarahkan terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Petugas kini telah menyita 13 paspor, tiket pesawat, serta belasan dokumen foto ikama Arab Saudi sebagai barang bukti. Seluruh korban kini telah dipulangkan ke daerah asal, sementara pihak kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap oknum penyelenggara travel ilegal tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: di Rasika 105,6 FM. Saya Haris, kawan. Bahagia sekali hari ini bisa menjadi kawan Anda, bisa memberikan kesempatan kepada kawan-kawan saya untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga dan juga menemani Anda yang saat ini masih di jalan. Memang Anda mengetahui situasi lalu lintas saat ini lancar, ya. Kita sama-sama tahu. Dimanapun, yang mau kemanapun untuk saat ini lancar. Tetapi ketika ada hal-hal yang terjadi di jalan raya, kita sama-sama tahu juga dan mengetahui dengan cepat, ya. Oke, so far Semarang Salatiga lancar dua arah lewat tol maupun lewat non-tol. Bagaimana Pantura Timur, Pantura Barat, adakah kejadian-kejadian? Saya bongkar-bongkar dulu ya, Pak Alex, ini mohon maaf, ini baru tersampaikan sekarang ini.
1: Selamat siang, Bung Haris.
0: Iya, Pak Alex.
1: Ini melaporkan dari kawasan Cepirik. Tadi OTW dari KIW menuju ke Pemalang Randu Dongkal. Ini melintas di kawasan Cepiring. Kondisinya lame lancar aja ini. Itu aja, Bung Haris. Selanjutnya nanti dilanjut perjalanan ke barat.
0: Baik, terima kasih informasinya, Pak Alex. Selamat jalan. Hari ini dari BMKG, apakah ada peluang hujan? Saya buka-buka catatan informasi cuaca pagi sampai dengan siang hari nanti cerah berawan. Sore atau awal malam umumnya ada potensi hujan ringan. Tersebar tidak merata di terutama di daerah pegunungan, ya, dataran tinggi seperti daerah Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, kemudian Wonosobo, Mungkit, Boyolali bagian selatan, kemudian Klaten bagian pegunungan, Karanganyar dan sekitarnya, Seragen, Grobogan, Blora ada potensi hujan ringan lokal saja, Kudus, Jepara juga ada potensi, kemudian Ungaran, Temanggung juga ada potensi tapi ringan. Kemudian daerah mana lagi yang sekitar kita, ya, Semarang kota ada potensi juga hujan ringan tapi bagian-bagian tertentu. Salatiga juga begitu. Bumiayu, Majenang, Ambarawa. Ya. Itu ada potensi hujan tapi hujan ringan entah pada sore atau awal malam hari nanti. Kemudian catatan lainnya, Pak Yopi, selamat siang. Setelah Pasar Jebor arah Kudus itu ada truk mogok sebelah kanan, ya, kanan jalan, ditemani sama beberapa truk. Jumlahnya kurang lebih ada 6 truk, Mas. Oke. Baik. Inilah penampakannya, kawan, ada truk yang trouble di sekitar Jebor. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 truk yang ada berjajar di lajur kanan. Truknya juga hampir senada, ya. Box wing box. Oke, baik itu. Tapi harus lalu lintas karena volume kendaraan itu masih sedikit. Harus lalu lintasnya lancar. Saya lihat dari video yang disampaikan. Kemudian catatan lainnya lagi di sekitar Anda. Oke. Beberapa informasi lancar semuanya, enggak ada masalah apapun untuk siang ini. Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan mulus sekali, lancar tanpa kendala apapun. Kota Semarang juga saya pantau dari berbagai CCTV, arus lalu lintasnya lancar di exit tol Muktiharjo juga mencapai rekor terlancar untuk saat ini. Kemudian U-turn Kubro juga begitu. Dari pelabuhan menuju ke arah rumah pompa Kali Tenggang juga sangat-sangat lancar, ya, tanpa kendala apapun. Wow, luar biasa hari ini. Pak Ari Tran, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Haris dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Pati ke Semarang. Dari Pati pukul 10 Mas Haris, ini sudah sampai Sayong. Untuk Pati ke Kudus lancar Mas, Kudus saya lewat kota dan ini sudah sampai Sayong, kedua juga lancar. Untuk truk-truk yang berjejer di Jember itu semalam tuh Mas, trouble itu, bikin macetnya minta ampun. Ini Mas mau lanjut ke Bandara Ahmad Yani. Begitu Mas info perjalanan baik saya siang ini. Matur suwun.
0: Oke, itu ternyata memang sejak tadi malam. Tadi malam saya siaran juga sudah ada itu truk yang mogok. Entah jam berapa ya. Saya selesai jam 9 itu juga tersendat di Jebor. Tadi malam karena volume kendaraannya padat jadi terkena imbas cukup panjang juga. Dan sampai dengan saat ini mungkin nunggu mekanik dari luar kota barangkali ya. Sementara mekaniknya ini pas lebaran. Jadi waduh gimana. Kalau misalnya truknya truk kantor pusatnya di luar kota, ini yang bikin repot ya. Harus nunggu mekanik luar kota dulu. Oke, selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya.

0: Masih di iklan Kota Rasika kawan untuk edisi hari ini. Sate masih menjadi primadona olahan daging Idul Adha. Tadi beberapa kawan polling apa maksudnya apa yang akan diolah apa daging kurban hari ini. Kalau misalnya itu kambing maka sate masih menjadi primadona. Dan untuk membuatnya lezat dan tidak berbau perengus, saya sudah menghimpun beberapa dari berbagai sumber. Ya sekarang sih banyak ya kita dapatkan bagaimana cara agar tidak berbau misalnya. Nah daging kambing itu kan menjadi hasil kurban yang selalu diminati kalau saya lihat. Daging ini sebenarnya bisa diolah menjadi aneka hidangan lezat mulai dari gulai, soto, sop, sampai yang favorit yaitu sate. Tetapi mengolah daging kambing itu tidak semua dari itu. Jika diolah dengan cara yang salah, mungkin kita bisa merasakan jejak aroma perengusnya. Dan teksturnya pun bisa alot ya, kalau asal gitu. Coba kita pelajari bagaimana para warung makan legendaris mereka mengolah sate menjadi sebuah sajian yang enak dinikmati. Tapi sayang saya belum berhasil mendapatkan resep dari Cempe Lemu di Tegal ya. Itu kan the best ya. Dagingnya besar, empuk, enak dan sebagainya. Apalagi ditopang dengan kecap yang sesuai dengan selera itu keren lagi. Kan masing-masing orang punya selera sendiri-sendiri ya dalam hal kecap ya. Ada yang suka kecap dengan tekstur yang demikian, kemudian ada yang kental manis demikian gitu. Ada yang mungkin daerah Grobogan sendiri ada produk kecap sendiri yang diproduksi daerah sekitar sehingga masyarakatnya sudah minded ya, sudah minded dengan produk gitu. Kalau enggak sate merek itu enggak mau gitu. Begitupun untuk wilayah daerah Pekalongan misalnya, kalau enggak kecapnya ini jenis kayak gini enggak enak gitu. Semarang juga begitu, kalau kecapnya enggak semacam ini kurang enak gitu. Saya coba menghimpun dari beberapa penjual-penjual terkenal. Ya, kambing boleh berjenis jantan atau betina asalkan minimal usianya 12 bulan atau 1 tahun. Ya memang kebanyakan penjual menggunakan kambing yang usianya masih sangat muda atau di bawah 1 tahun karena menurut mereka itu akan menghasilkan daging yang lebih empuk gitu. Tapi tidak dengan sate biasanya sate-sate ini memang ada yang makanya ada warung yang Bali Bull, Batu Bull pokoknya yang bul-bul-bul lah ya. Di bawah 1 tahun itu katanya lebih empuk gitu. Dari catatan kita, gimana ya? Ada bumbu-bumbu nanti mungkin barangkali Anda punya resep khusus ya, yang bagaimana caranya agar mengolah daging ini tidak perengus. Bahkan biasanya untuk mengempukkan itu pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan daun pepaya, tetapi kalau terlalu lama juga terlalu lembek gitu, kawan. Dagingnya malah nggak enak. Menggunakan nanas juga begitu, kawan. Marinasi dalam menggunakan nanas juga harus menggunakan waktu atau memakai waktu yang pas dan tepat ya. Dan juga komposisinya yang tidak terlalu banyak sehingga tidak terlalu lembek gitu. Kata orang-orang sih antara ya 15 menitan saja sudah cukup. Oke. Kemudian udah semuanya deh ya. Baik, itu kawan catatan kita untuk saat ini. Anda bisa membagikan korban apa namanya resep-resep agar menjadikan sate itu seperti sate-sate terkenal di tempat sekitar kita di Jawa Tengah ya. Pak Erik, selamat siang, menuju ke kawasan Kudus lancar, Sayung lancar. Oh, pertanyaan Sayung lancar, lancar Pak. Dari Kudus menuju ke arah Semarang, lancar dua arah untuk saat ini. Tidak ada ketersendatan apapun. Dari pelabuhan yang mau menuju ke arah Kaligawe juga mulus sekali. Eksit tol Muktiarjo juga lancar untuk saat ini. Kota Semarang landai saja. Saya pantau dari CCTV. Yang mau ke Bandungan, Pak Chandra ini menuju ke arah Bandungan. Lalu lintasnya lancar saja untuk saat ini. Wah, oke. Okay. Baik. Yang mau berwisata ke tempat-tempat ya lancar Pak, ini di sekitar Bawen mau menuju ke tempat-tempat wisata di sekitar itu juga lancar, nggak ada masalah. Oke, volume di tempat wisata itu juga nyaman kok ya, untuk sekarang-sekarang ini maksudnya sekarang ini, karena kebanyakan masyarakat pada di rumah saja.
1: Ada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Saat ini umat muslim di seluruh dunia termasuk Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei hari ini. Nah, dengan penetapan yang diresmikan oleh Kementerian Agama bersama lembaga-lembaga terkait, ya apa namanya, beberapa waktu yang lalu, tanggal 17 Mei, sementara Idul Adha 27 Mei, artinya 10 hari sebelum apa hari H-nya sudah diumumkan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Adha dengan Hari Raya Idul Fitri. Kenapa gitu ya, tidak terjadi seperti di Idul Fitri. Pada Hari Raya Idul Fitri, penetapan dilakukan pada malam sebelumnya, di mana waktu itu sangat dekat dengan Idul Fitri. Sementara Hari Raya Idul Adha, itu sudah ditetapkan dari jauh hari, yaitu 10 hari sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa penentuan Hari Raya Idul Adha bisa lebih cepat daripada Hari Raya Idul Fitri? Saya buka dari, saya awali dengan membuka dari catatan badan atau BMKG, di mana Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri merupakan dua hari raya yang berada di bulan Hijriah yang berbeda. Nah, untuk ditetapkannya kedua hari raya itu, terlebih dahulu harus menentukan awal dari setiap bulan Hijriah gitu ya. Di mana penentuan awal bulan Hijriah ditentukan setiap tanggal 29 berarti ya, di bulan sebelumnya, ya kan? Nah, penentuan itu dilakukan dengan dua cara, antara lain ada hisab, ada ru'yat gitu. Nah, dari hasil kedua metode tersebut nantinya akan dibahas dalam sidang isbat Kementerian Agama. Dan Indonesia memakai kriteria Mabims untuk mengukur hilal yang menjadi tanda pergantian bulan Hijriah ya. Dan kriteria ini mewajibkan bahwa hilal halus telah memenuhi apa namanya? Terlihatnya hilal. Tingginya hilal itu minimal berapa kemarin, 3 derajat ya, dan elongasinya atau sudut jarak atau jarak sudut bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Kalau sebelumnya itu misalnya belum memenuhi kriteria, hilal dianggap belum memungkinkan untuk terlihat ya, sehingga dianggap belum berganti di bulan Hijriah. Nah, itulah kenapa Hari Raya Idul Fitri jatuh itu tepat pada tanggal 1 Syawal. Artinya pemerintah harus memastikan dulu nih kapan masuknya tanggal 1 Syawal untuk menentukan hari raya, ya kan? Dan masalahnya penentuan itu dilakukan tanggal 29 Ramadan setelah matahari terbenam. Jadi hasil akhirnya memang baru bisa diumumkan di malam hari. Nah, berbeda dengan Idul Adha yang tidak jatuh pada tanggal 1 Zulhijjah, tapi pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka dari itu yang sebenarnya ditentukan lewat sidang isbat adalah sebetulnya pada tanggal 1 kemarin di bulan Dzulhijjah gitu kan ya. Nah, begitu tanggal 1 Dzulhijjah, maka sudah diketahui nih tanggal 10 Dzulhijjahnya atau sekarang ini Idul Adha, otomatis ya tinggal hitung aja gitu ya. Itulah kenapa Idul Adha bisa diprediksi lebih awal dibandingkan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri 1 Syawal, sementara apa namanya, kalau Idul Adha itu tidak 1 Syawal tetapi 10 Dzulhijjah, tanggal satunya sudah 10 hari yang lalu. Dan dari situlah BMKG sebagai lembaga yang bertugas membantu menghitung sejumlah aspek yang penting untuk menentukan pergantian bulan, dalam hal ini bulan Hijriah, maka sudah dilihat tuh posisi bulan dan mataharinya bagaimana, tinggi hilalnya, umur bulannya, dan juga apa kriteria-kriteria lagi yang lainnya yang saya tidak tahu, itu sudah diketahui dan maka sudah di kebetulan sama, termasuk juga di seluruh dunia hari ini sama, termasuk juga dengan Arab Saudi. Oke, baik, itu kawan, setengah 12 lebih sedikit, saya buka catatan informasi jaring radio.

0: Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang, dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad. Siang ini membawa kabar, Lapas Narkotika Kelas 2 Pamekasan menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat umum di halaman depan kantor Bupati Pamekasan. Sebanyak 106 warga dari berbagai kelompok usia, mulai remaja, dewasa hingga lansia, mengikuti layanan kesehatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol. Selain itu, tim medis juga membuka layanan konsultasi kesehatan dan membagikan multivitamin secara gratis. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Pamekasan, Kusnan, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemasyarakatan untuk hadir memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Ratusan pondok pesantren di Kabupaten Demak tercatat belum memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena legalitas lembaga sangat penting untuk menjamin validitas data pendidikan keagamaan. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Demak menjelaskan, ada 130 pesantren di wilayah Demak yang belum mengantongi izin. Saat ini, pihak Kementerian Agama Demak terus mendorong para pengurus yayasan guna mengurus izin agar memudahkan akses bantuan pemerintah. Legalitas operasional ini bukan hanya sebagai syarat formalitas, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para santri.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro kemarin. Dalam lawatannya, gubernur memastikan harga pangan dan hewan kurban relatif aman. Saat melakukan inspeksi di pasar tradisional, Gubernur Kofifah menilai fluktuasi harga sejumlah komoditas masih berada dalam batas wajar yang umum terjadi menjelang Idul Adha. Di antaranya harga daging sapi naik dari biasanya Rp120.000 per kilogram menjadi Rp125.000, sementara harga cabai, bawang putih, dan gula juga relatif terkendali.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Masih di Kelana Kota Rasika kawan, menuju ke jam 12 saya pantau lagi berdasarkan informasi yang Anda sampaikan ke Rasika siang hari ini. Di hari ini adalah hari yang membahagiakan dan sekaligus juga membuat arus lalu lintas lancar karena banyak kegiatan-kegiatan seputar wilayah kita untuk melaksanakan kurban di masing-masing tempat tinggal kita masing-masing. Di kota Semarang landai saja kawan, belum ada pergerakan yang signifikan, keramaian cenderung lancar ya di semua arahnya. Kemudian Semarang menuju ke arah Gubuk Purwodadi lancar, Semarang menuju ke arah Demak Kudus lancar sekali tanpa gangguan apapun. Kemudian juga ke arah Kudus Pati, di Kudus biasanya juga ada antrean di sekitar lingkar, tapi untuk saat ini ya mungkin antrean pendek aja ya menjelang keluar lingkar. Sementara Pati Juwana yang biasanya cukup ramai padat di Juwana untuk saat ini lancar. Kemudian Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan lancar ya. Weleri biasanya padat, saat ini lancar. Semarang arah Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali ataupun ke Ambarawa, Secang, Magelang semuanya lancar kawan ya, tanpa halangan apapun. Kejadian-kejadian lalu lintas hari ini sejak pukul 10 sampai dengan jam 12 siang ini tidak ada terpantau ada kejadian yang menonjol. Semuanya aman lancar. Okay. Baik, di tengah kelancaran jaga kecepatan, jangan lupa patuhi rambu lalu lintas ya. Saya ucapkan terakhir kata-kata untuk saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah kurban di kampung halaman masing-masing, semoga diterima segala amal ibadah, melimpahkan keberkahan rizki, kesehatan, dan juga keikhlasan dalam berbagi. Untuk sedulur kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, semoga diberikan kelancaran, ya, kekuatan, kesehatan, serta menjadi dan hajah yang menjadi haji dan hajah yang mabrur. Yang penting adalah semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga langkah kita semua, mempererat ukhuwah dan juga mempertemukan kembali dalam keberkahan dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Saya Haris pamit kawan. Kita harus berpisah seperti lagunya Cakrakan berikut ini. Selamat jalan untuk kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Masyarakat Dusun Duren, Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan hewan kurban tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Semarang Hestin Nugraha kepada warga setempat pada Selasa siang. Sapi kurban bantuan Presiden merupakan jenis simental berusia 5 tahun dengan bobot mencapai 1,48 ton seharga Rp103 juta rupiah. Bupati Semarang menegaskan bahwa dusun perbatasan ini diprioritaskan karena belum pernah menerima bantuan serupa serta baru saja terdampak bencana alam jembatan ambles dan tanah gerak.
3: Saya bersama teman-teman dari OPD, Organisasi Perangkat Daerah, didampingi dari Forkompimcam, menyerahkan bantuan satu ekor sapi hewan kurban dari beliau Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, untuk masyarakat Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah dijelaskan bahwa beratnya 1 ton 48 kg, kemudian juga dibeli dari peternak yang ada di Kabupaten Semarang, di Desa Wirogomo, Kecamatan Banyu Biru, kemudian nilainya Rp103 juta rupiah. Karena selama pemerintah daerah, selama masyarakat Desa Duren, mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Presiden atas bantuan hewan kurban sapi di Desa Duren ini.
2: Sementara itu, pihak Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang memastikan sapi pilihan ini telah lolos seleksi ketat Sekretariat Presiden. Ternak tersebut dijamin memenuhi standar kesehatan, sudah divaksin, serta bebas dari cacing sebelum diserahkan kepada 270 kepala keluarga. Lonjakan harga plastik di pasaran justru membawa berkah melimpah bagi para perajin anyaman bambu dan besek di Kabupaten Blora. Pada momen Hari Raya Idul Adha, permintaan besek untuk wadah daging kurban naik tajam hingga membuat perajin kewalahan. Salah satu perajin di Desa Kedung Satrian, Kecamatan Ngawen, Dian Agus Yulianto mengaku peningkatan pesanan sudah terasa sejak satu bulan lalu dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per biji. Produk besek ramah lingkungan ini tidak hanya diminati warga lokal, namun juga berhasil menembus pasar Jakarta. Momentum mahalnya harga plastik ini diharapkan menjadi titik balik bagi masyarakat untuk beralih ke wadah yang lebih ramah lingkungan. Berikut kabar haji. Anggota tim pengawas haji DPR RI Nihayatul Fawiroh menyoroti minimnya jumlah tenaga kesehatan pada pelaksanaan haji tahun ini. Beban kerja tim medis dinilai sangat berat mengingat jumlah jemaah lansia dan resiko tinggi mencapai 30%. Saat ini satu kelompok terbang hanya didampingi oleh 2 tenaga medis untuk melayani 400 jemaah. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan baru Rumah Sakit Arab Saudi yang mewajibkan setiap pasien rawat rujukan harus ditunggu oleh petugas kesehatan Indonesia. Tim pengawas mendorong kementerian terkait untuk menambah kuota tenaga medis minimal 3 petugas per kelompok terbang pada musim haji mendatang. Langkah ini mendesak dilakukan demi menekan resiko keterlambatan layanan kesehatan jamaah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya'.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah. Kawula sampun ngaturaken pinten-pinten dawuh ingkang pundi dawuh kala wau ngingingi dhateng adab-adabipun, ngingingi dhateng syarat-syaratipun, ngingingi dhateng pinten-pinten rukunipun, doa ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan donga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab syarat rukun doa ingkang sampun kawula aturaken kala wau kathahipun pinten? Setunggal likur. Adab syarat rukun donga ingkang setunggal likur kala wau, cara ringkesipun supados gampil dipun inget-inget, dipun eling-eling, inggih menika kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening panjenenganipun Sayyidunal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah wa anna bihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dawuhipun lid-du'ai arkanun wa ajnihatun wa awqatun wa asbabun. Donga punika kagungan pinten-pinten rukun. Donga punika kagungan pinten-pinten suwiwi ingkang saged kebekta langsung dhateng ngersanipun Allah. Ugi donga punika kagungan pinten-pinten waktu ingkang khusus. Ugi donga punika pinten-pinten sabab-sabab ingkang menika, ingkang minangka dados jembatan, dados penghubung antawisipun kawula lan panjenengan ing dalem penyuwunipun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajengipun dawuh fa in wa faqa arkanahu qawiya, mek uang donga niku pas cocok karo rukune, karo cagake, karo sakane, bakal kuat dungane. Kita
ibadah ilmune kathah, ibadahe kathah, dikire pak kathah, tapi waktu ndonga cagake mboten kuat, nggih padha mawon kalih griya api oyak nopo mawon, mewa oyak nopo mawon, mek soko karo pondasi ni mboten kuat, nggih mboten bakal kuat. Cici. Wa in wafaqo ajnihatahu irtafa. Mek dungo kali panjenengan niku pancen cocok karo swiwine. Nggih. Digawa miber menyang ngersanipun Allah, moko kula lan panjenengan dungane bakal munggah wonten ngersanipun Gusti Allah. Nggih semanten mugi wa in wafaqa awqatahu faza. Menawi donga kale panjenengan kula niku pas waktune. Nggih ta. Bakal pinaringan bejo karo Gusti Allah. Lajeng semanten ugi menawi ndonga kula kalih panjenengan niku pancen pas sabab jembatane nggih ing dalem angsalipun ndonga dhateng ngersanipun Gusti Allah najaha bakal pinaringan untung hasil penyuwunane. Fa arkanuhu rukune wong donga niku napa wonten sekawan. Ingkang nomor setunggal hudurul qalbi ma'allahi subhanah. Waktu ndonga atine hadir wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Ingkang nomor kalih rukune ndonga wal khusyu'u lillahi ta'ala. Ayo sing khusyuk. Ayo sing tunduk. Ngerasa ino ono ngersanipun Gusti Allah. Ingkang nomor tiga rukune ndonga wal haya'u minallahi ta'ala. Ayo sing ngrasa isin. Cara ngrasa isin niku dos pundi gampilipun? Duh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggih. Sampun sanget cekapipun rezeki peparing panjenengan dateng kawula ya Allah. Namung kawula ya Allah boten saged nglenggahaken, boten saged netepaken, boten saged nyukuri ingkang sakmestinipun dateng ngersa panjenengan ya Allah. Saman rasakno. Lah mek pun ngeten dos pundi ingkang nomor sekawan
rukunin dungo waroja'u karomillahi ta'ala ojo cili ati. Sing gede atine oleh arep-arep dateng rahmat welasipun Gusti Allah. Ben niku napa rukune donga ingkang nomor kalih suwiwine donga supados donga kula kalih panjenengan niku niku cepet angsalipun miber minggah berkobar-kobar kados geni ing dalam angsalipun nyaut dateng bensin utawi kados nyamberipun kilat bledek cepetipun dateng ngersanipun Allah niku napa wonten kalih ingkang nomor setunggal asidku sing estu sing temen ditemen ditemeni kita ojo katik duwe pikiran sing boten-boten iya ta engko lang enggak lang ngene ku engko lang ngono ojo kepikir. Pokoknya siji mawon nopo temen ditemeni percaya klayan nopo istijabahipun Gusti Allah. Kadang-kadang kula kalin jenengan niku nopo wis kadung kulino maca donga mboten donga ing dalem maca dungane niku napa pikirane atine kabur mikir sing mboten-mboten nggih napa mboten akhire barang donga temen niku mlebet wonten ing saklebetipun manah niku napa suatu kebimbangan suatu keraguan suatu tawar menawar. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah mek pun ngeten ana teng jero ne ati niku ngomong sing boten-boten mek gak dikeki ya apa mek ngene ya apa mergo wingi aku wingi gak diparing enten kadang-kadang niku ngene apa mboten ayo dipaksa no sing merem sing merep sing rapet mripate napa ditangis-tangisno dhateng ngersanipun Gusti Allah. Dikawiti sangka rukune kala wau. Lajeng ingkang nomor kalih suwiwine ndonga niku napa? Wa aklul halal. Kudu mangan barang sing halal. Terus pun diyai pun kadung nyampur ngeten gini apa mboten wis kadung koyok ngeten yai mboten masalah kita ayo ditoto ayo diniati ayo ditemeni kita aku tak bakal madep menyang Gusti Allah. Nggih ta? Mek iso pirang minggu sak durunge tak siapno panganan-panganan sing temen-temen jelas halale munggu aku. Nggih. Terserah sampean. Mboten saged petang puluh dino sakulan mboten saged sakulan sak pinten mawon seminggu mboten saged seminggu telung dino mboten saged telung dino mulai tangi isuk
kok cek berat yai. Wong kadang-kadang niku mangan ngalor ngidul, ngetan ngulon, diniati poso. Lho, ditemeni ngeten ta. Tuman ta kula kali sampean niku masani donga. Diniati poso, isuk niki poso, mungkin dalu niku bunga sak buka sak cukupe. Nggih ta? Mangkin dalu sampean sembahyang bengi sampean gawe matur teng Gusti Allah. Berat napa mboten? Nen? Berat napa mbler? Nen? Niki lho. Pun lajeng wa awqatuhu nggih. Waktu-waktu, saat-saat, mongso-mongso ingkang saged donga kula kali panjenengan niku ketampi wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku nomer niku wonten kalih ingkang setunggal al-farogh. Waktu kosong, waktu sempat, waktu jembar. Ben? Katah kadang-kadang donga kula kali sampean niku napa? Zahire modele donga, tapi kenyataane niku mboten donga. Napa? Dadi wiritan. Ayo niki katah napa mboten? Gita, napa male katik donga kala wau digandengno karo kewajiban-kewajiban zikir wirid dhateng Gusti Allah sing ditetepno gurune. Kathah niki. Nggih, kados kula kali njenengan. Gita, wekdal zikir thariqah qadiriyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang pengertian Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng donga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Kadang-kadang niki mboten dibedakno. Niki dianggep napa minangka wiritan thariqah. Nggih ta? Napa male ing dalem zikir wirid thariqah wau kula kali sampean pancen dibebani kewajiban sing ditetepno diwajibno dening para guru. Lah niki lho. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nen? Hati-hati. Niki dhewe-dhewe bape niki. Al-Farogh. Waktu kosong, waktu sempat, waktu jembar. Angel sawak kula kali jenengan niku angel. Kita mangkane niki kadang-kadang niku waliyun min auliyaillah, mboten kurang-kurangan setengah para wali niku napa? Kita mantun sembahyang subuh. Kita mantun nglakoni napa mawon, mboten tetep melampah. Kita ngalor ngidul ngetan ngulon sing nok sing duwe sawah teng sawahe, sing duwe kebon teng kebone, sing duwe penggawean nopo teng penggaweane, tapi ati ini ku mboten teng mriku. Kita mboten terpengaruh ati ini ku, malah teng mriku piyambakipun para wali min auliyaillah niku napa ing dalem oleh ndonga matur teng Gusti Allah niku napa dipun wiwiti kelayan tafakkur ilallah, mikir teng Gusti Allah, mboten terpengaruh. Nyata ayo ngerti lah, diseneng no hati niku, digenah no hati niki, dimapan no hati niku, dikosong no, disempat no hati niku, ojo diatur mek dungo niku,
Mek pancen diatur ditemeni sisan sing estu. Ayo sing seneng. Kita madang ngene kula niku kadang-kadang mek ndelok nek minggu pagi. Napa niku enten wong Melayu niku. Jogging. Kita niku lak seneng ta. Kita cuma kadang-kadang niku wong kula dilok niku napa? Ada sangka aturan syariatipun Gusti Allah wani melanggar kadang-kadang niku aurati ketok. Nggih napa mboten? Melayu ambek napa? Ambek wong wedok liya, nggih ta. Nggih ta. Nah, niku dos pundi niku? Sampai kula niku nggadang ngrentek wong iki wedi lara tapi wani mati. Nggih napa mboten? Ngeman awake gak ngeman umure. Won nggih, won muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha memicu lonjakan tajam mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daop 4 Semarang. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menyatakan untuk mengantisipasi lonjakan itu, pihaknya setiap hari menyediakan hampir 17.000 tempat duduk. Selain mengoptimalkan 33 perjalanan reguler, satu armada kereta

0: tambahan juga ikut beroperasikan. Adapun beberapa kota tujuan favorit masyarakat pada musim libur kali ini diantaranya adalah Jakarta, Surabaya, Solo, serta Tegal. Pihak manajemen memastikan seluruh sarana dan prasarana siap beroperasi guna menjamin perjalanan yang aman serta tepat waktu. Pada momentum Hari Raya Idul Adha, Pasar Hewan Ambarawa Kabupaten Semarang tercatat sukses menjadi rujukan utama masyarakat dalam berburu hewan kurban. Lebih dari separuh total ratusan sapi yang masuk dilaporkan habis terjual. Kepala UPTD Puskeswan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan Kabupaten Semarang, Muhammad Hidayat, mengatakan sebanyak 300 ekor sapi lebih masuk pada hari akhir pasaran. Dari hasil pemeriksaan ketat petugas medis, sapi yang masuk dipastikan sehat dan tidak ditemukan adanya indikasi gejala penyakit mulut dan kuku.
1: Ini sapi yang masuk sekitar 300 lebih. Alhamdulillah sapinya kondisi sehat-sehat karena antisipasi kita memang dari petugas medis, para medis sudah kita siapkan di depan. Kemudian masih dibantu petugas penarik retribusi dan kalau lolos pun dibantu oleh para pedagang yang membantu memberikan informasi. Tapi hari ini tidak ada yang terindikasi kena penyakit PMK. Kondisi tahun ini untuk pasar menjelang Idul Kurban cenderung stabil. Hanya harga yang ada perubahan dibandingkan tahun kemarin. Tapi kalau dibandingkan tahun ini harga cenderung stabil. Untuk ukuran sapi yang ukuran kurban standar tahun ini kisaran 24-25 juta. Untuk yang ditimbang per hari ini rata-rata 55-57 per kilo kalau yang model timbang hidup.
0: Pihak UPTD Puskeswan melaporkan tren penjualan tahun ini cenderung stabil dengan harga sapi berkisar 24 juta rupiah. Sebagian besar hewan kurban sehat ini datang dari lokal Kabupaten Semarang serta pasokan daerah sekitar seperti Boyolali, Magelang hingga Kota Semarang. Untuk pemeriksaan kesehatan akan tetap menjadi rutinitas sehari-hari. Langkah itu diambil guna menjaga kualitas ternak dan memastikan pasar Ambarawa tetap aman dari paparan wabah penyakit. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Sugeng siang, para pamidanget Nglarasari. Sampun wonten kereta putri singang menika nggih wonten ati coro Nglarasari lan dinten menika mengeti hari raya Idul Adha. Selamat merayakan Idul Adha untuk para pamidanget yang merayakan dan juga pastinya sudah siap-siap aroma sate, aroma gulai tengkleng, kayaknya sudah tercium sampai rasika. Ngaten para pamidanget, Kreta Putri sampun wonten mriki nggih sudah di sini untuk menemani kawan Rasika di libur Idul Adha untuk hari ini, tahun ini, menemani kawan Rasika dengan lelagon campur sari ingkang enggal-enggal. Ngaten nggih para pamidanget, sinambi nyate monggo lho menawi badhe ngersakke lelagon campur sari saged pepanggian kalian Kreta Putri siang menika. Menawi lalu lintas yang menika relatif lancar lan cenderung sepi ngaten nggih. Ini saya tadi mengarah ke Semarang, jalurnya juga sepi ngaten, relatif sepi mboten padet ngaten nggih. Lan menyenangkan jalurnya lengang ngaten nggih para pamidanget, di mana-mana jalurnya lengang dinten menika. Lan ingkang badhe maringi info lalu lintas saged, ingkang badhe maringi info cuaca ugi saged pepanggian kalian Kreta Putri. Lan menika wonten Pak Eko. Pak Eko perjalanan dari Boyolali sampai Cilacap tuh kan, jalanannya sepi dan lancar jaya, cuaca juga cerah berawan. Ini sudah sampai di kota Cilacap. Buat Pak Eko juga sugeng merayakan Idul Adha. Matur nuwun Pak Eko, sampun pinara. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinara lan pepanggian kalian Kreta Putri siang menika.

0: Rasika FM.
1: Power Gang Push.
2: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
6: Baby
3: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Tasi wonten ati corong Larasari. Kaulo pika WA malih nggih. Engkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Andri. Sugeng siang Pak Andri.
1: Siang Mbak Greta. Niko jam setengah langkung sudah semenit sampun dumugi Sayung, exit tol Sayung badhe teng Purworejo niki. Badhe nyusul Mas.
0: Oh,
1: Suben kula malah. Mas Jamal.
0: Ya, oh, Mas Jamal
1: langsung mboten nggih. Badhe tanglet Mbak Greta.
0: Nggih, monggo.
1: Marginipun teng Purworejo mampir teng Artos rumiyin mangke.
0: Mampir Artos.
1: Lancar napa mboten?
0: Lancar.
1: Iki alhamdulillah pasar Sayung garing. Mboten kados wingi sonten agak-agak becek. Saniki garing ring. Lancar wae saking griya. Nyon lagu nggih Mbak Greta. Nek Happy Salma niku dereke Happy Salma malih. Sinten Happy sinten?
0: Happy Asmara.
1: Happy Salma malih Happy Salma. Niku masuke napa? Campur sari napa mboten? Nek mboten Happy Asmara nggih dene caknan pun sak derek-derekipun. Suwun Mbak Greta. Sugeng siang.
0: Matur nuwun uki Pak Andri menuju ke arah Purworejo tapi mampir dulu di Artos nggih. Jalurnya lancar. Mboten wonten ketersendatanan Happy Asmara ingkang judulipun menopo? Pak Andri kawula puteraken mangke Happy Asmara. Apa manut penyiarnya saja nggih? Mbak Dina sugeng siang menika badhe request lagu kemawon saking Niken Salindri nggih diantrikan lagunya. Pak Dwi Satya, sugeng siang berkah dalam dari absen kemawon, klan kalian nyuwun diputeraken lagu Campur Sari saking Deni Caknan ngaten. Ingkang judulipun Ropang. Oh siap nggih diantrikan lagunya nggih Pak Dwi Satya. Pak Riyadi wilujeng siang ugi menika mugi panjang mugi tansah dipun paringi bagas waras. Lan katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Ajahwati, Pak Haji Karim, Bu Ajah Karim, Bu Gendut lan Nak Sodik. Matur nuwun. Pak Teguh sugeng siang menika Pak Teguh nyuwun tembang Campur Sari kemawon. Oh nggih, diantrikan lagunya nggih. Saking Happy Asmara menika nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Salajengipun Bu Erwin sugeng siang menika salam kagem ibu-ibu di musala yang lagi sibuk potong daging ngaten ngersake menapa lelagon Campur Sari siap nggih ingkang Abah Kirun nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Lan Ibu Erwin Mbak kawula nitip kirim es teh nggih. Waduh, matur nuwun sanget. Ah, cocok kalian hawanipun menika nggih Bu Erwin nggih. Panas-panas, mimie es teh seger nggih to. Lajeng menika nenggo satenipun ngaten nggih Bu Erwin nggih. Matur nuwun. Pak Andri,
1: Mbak Gre, suaraku kok malih nggih. Aku malah panglingi suaraku nopo sanes. Oh, nyata suaraku. Kok mlebet tol Mukti Harjo niki.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah kok tiba-tiba mendung. Redup enak adem tergolongnya lancar nih
0: buat siap
1: Happy Asmara nih pun ingkang Jogja istimewa rak pun bedeni caknane juga melu. Soalnya Mbak Kri
0: menawi koyok Jogja istimewa sanes Happy Asmara sanes Deni Caknan Pak Andri judulipun kaya Jogja istimewa mereka ingkang nyanyi dari Boy Gang kadosipun. Nah, sanes Happy Asmara. Wah payah ki, aku dadi bingung nek sing nyanyi Happy Asmara. Lah Happy Asmara kalau Greta Putri sing nyanyi ya mboten menopo. Nganten, berarti aku kudu nyanyi ki soalnya Pak Andri ngendika Happy Asmara, Happy Asmara kan cewek. Berarti Greta Putri ingkang nembang ngaten. Aduh payah. Suarane ci elek. Nganten Pak Andri, matur nuwun. Sampun binara, koyok Jogja istimewa nggih, siap diantrikan lagunya nggih. Ibu Wati sugeng siang badhe ngersake lagu geografi tresno sanes cinta ibu. Ten nggih diantrikan nggih Bu Erwin. Oh siap, kawula tenggo nggih Bu Erwin nggih. Kawan di 2451 waalaikumsalam sugeng siang. Menika nyuwun lagu kemawon. Lagunipun ingkang enggal nggih Pak No nggih menika saking Pak No Prambatan Kidul. Matur nuwun. Sampun kathah malih ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Tasih wonten ati corong Larasari kawula pikawi amalih nggih siang menika Ibu Erwin injih sampun kawula mimik menika es tehnya langsung maknyes ngaten amargi hawanipun panas sangat ngaten. Matur nuwun Ibu Erwin es tehnya. Salajengipun wonten Pak Jayeng sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Gre.
0: Nggih sugeng siang.
1: Saking sendang kuwo mlebet gerbang tol Gayam Sari dumugi exit tol Bawen sepen sepi lengang lancar sangat kados tol dikontrak piyambak. Cuaca teduh cerah tapi teduh ngaten Mbak Grace siang.
0: Matur nuwun ugi Pak Jayeng sampun maringi info. Salajengipun Ibu Ati sugeng siang menika badhe ngersake lagu saking Deni Caknan nggih. Matur nuwun Bu Ati. Salamipun kagem sedoyo pamidanget Rasika. Ngaten matur nuwun Ibu Ati sampun pinarak. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih wonten menika kalau wau Pak Sinten nggih kawan di 2451 Mbak menawi penyiar radio mboten saged nggih gadis manis Kalimantan mboten menopo pun nggih diantrikan nggih lagunya matur nuwun sampun pinarak lan menika tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Nak, kok gak mau makan?
2: Mulut adik sakit, Bu.
3: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
1: Jangan-jangan flu Singapura.
4: Ayah bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Uang hasil korupsi senilai 19 miliar rupiah diduga kuat mengalir untuk membiayai gaya hidup mewah Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Salah satu buktinya adalah temuan nota pembelian jam tangan mewah bermerek Rolex yang kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara KPK Budi Parastio mengatakan, penyidik kini tengah menelusuri misteri hilangnya sebagian barang bukti, sebab dari 9 kotak jam mewah yang diamankan saat operasi tangkap tangan, hanya 5 kotak yang berisi, sementara 4 kotak lainnya dalam kondisi kosong. Kasus ini bermula dari monopoli proyek tenaga outsourcing oleh perusahaan keluarga Bupati Pekalongan. Dari total kontrak 46 miliar, sebanyak 40%-nya justru diketahui masuk ke kantong pribadi sang bupati. Terkait proses hukum, KPK sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap Fadia Arafik sejak 4 Maret lalu di Rutan Gedung Merah Putih. Beralih ke informasi hukum lainnya, KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Semarang. Tim penyidik telah memanggil 3 PNS Dijen Bea Cukai serta 3 saksi swasta ke Gedung Merah Putih. Pemeriksaan ini merupakan buntut dari penyitaan 1 unit kontainer berisi suku cadang kendaraan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang terafiliasi dengan PT Blue Ray. Kontainer tersebut disita karena lebih dari 30 hari tidak mengajukan dokumen pemberitahuan impor barang. Menyikapi hal itu, Humas Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Soraya Atikah menegaskan pihaknya akan tetap kooperatif terhadap proses hukum. Sementara tertahannya kontainer tersebut bukan karena hambatan internal, melainkan karena pihak importir yang belum memenuhi kewajiban administrasi kepabeanan. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umroh kini menyiagakan pos kesehatan Indonesia di Arafah dan Mina guna menyambut puncak ibadah haji. Langkah ini diambil demi memastikan pelayanan kesehatan bagi jamaah Indonesia dapat diberikan secara cepat dan optimal selama fase Armusna. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Ulfa Segah menyatakan, sebanyak 657 petugas Satgas Arafah telah disebar di berbagai titik layanan. Mereka bertugas untuk mengawal logistik, bimbingan ibadah, hingga perlindungan kesehatan jamaah. Pihak kementerian menghimbau agar seluruh jamaah tetap mengikuti jadwal rombongan serta saling peduli jika melihat sesama jamaah yang mengalami kelelahan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Tasih wonten ati corong laras sari sampun tabuh kalih nggih langkung 8 menit. Krita putri tasih wonten mriki. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersake lelakon campur sari siang menika saged pinarak di 081-3258-58500 wonten telata ungaran menika sampun mendung nggih para pamidanget lan mugi-mugi Jawa amargi tadi saya melihat Gunung Ungaran itu tertutup awan ngaten. Mbok pilih mangke sonten Jawa. Ibu Wati, nggih lagunya sudah saya play nggih Ibu Wati, matur nuwun sampun pinarak. Lan siang menika untuk lalu lintas terpantau lancar semuanya. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya.

0: Rasika FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Tasih wonten ati coro nglarasari lan para pamidanget siang menika untuk lalu lintas terpantau lengang ye, mboten wonten ketersendatan, aman sangat untuk jalurnya, baik itu Pantura Barat, Pantura Timur, Sayung ini juga kering, yang menuju ke arah selatan menika juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Lan siang menika mbok bilih tasih dereng rampungan engkang menopo engkang nembe menjadi panitia kurban nggih to engkang nembe ngeletin ngaten nggih para pamidanget sinambi ngeleti daging kambing utawi daging sapi menika saged pinara wonten rasika lan saged request ngersake lelagon menopo kagem menemani aktivitas kawan rasika semua di siang hari ini ngaten. Lan kreta putri tasih wonten mriki para pamidanget saged menopo saged request lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pika WA malih nggih ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Sumadi. Sugeng siang, ini Pak Sumadi di Kaliwungu Kendal. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Jayeng maringi info untuk jalur Salatiga Boyolali nggih. Ini di daerah Ampel, ini rombongan para biksu disambut oleh masyarakat. Nah, disambut oleh masyarakat sekitar. Menika para biksu sudah sampai perjalanan dari Salatiga menuju ke arah Boyolali.
1: Untuk konfirmasi dan pengiriman bisa telepon atau WA di nomor 08-201-891.
0: Matur nuwun. Pak Jayeng sampun maringi info perjalanan spiritual para biksu ini sudah sampai ke arah Boyolali. Matur nuwun sampun maringi info.

0: Rasika FM.
1: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
2: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
1: Gunakan sunset di kaca depan.
2: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
1: Cari tempat parkir yang teduh.
2: Gunakan cover mobil.
1: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.
0: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Buntut insiden meledaknya pipa jaringan gas di Desa Batur Sari, Meranggen, Kabupaten Demak, Senin malam, Polsek Meranggen kini memperketat pengawasan proyek. Langkah ini diambil guna menjamin penanganan dan antisipasi jatuhnya korban jiwa pada kawasan permukiman warga. Kapolsek Meranggen Polres Demak, AKP Kumaidi menegaskan pihaknya telah memanggil manajemen kontraktor pelaksana proyek. Polisi menuntut

0: adanya evaluasi total serta peningkatan standar keamanan yang ketat saat proses pengujian tekanan jalur gas. Ketegasan ini diambil karena peristiwa tersebut merupakan insiden kedua kalinya yang terjadi di wilayah Meranggen. Kepolisian meminta pihak kontraktor lebih berhati-hati demi menjaga keselamatan dan ketenangan masyarakat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kini tengah menjaring ribuan anak dari keluarga kurang mampu untuk masuk ke sekolah rakyat. Tahun ini total terdapat 18 titik sekolah rakyat yang siap menampung para siswa baru. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyatakan petugas lapangan dikerahkan untuk melakukan asesmen langsung kepada keluarga kurang mampu berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Seluruh siswa yang lolos akan mendapatkan fasilitas lengkap secara gratis mulai dari asrama, makanan, hingga fasilitas laptop satu persatu. Meski sempat terdapat laporan adanya siswa yang keluar karena belum terbiasa dengan pola hidup disiplin, pihak Dinas Sosial akan terus melakukan pendekatan dan pembujukan. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan melalui akses pendidikan yang layak hingga lulus. Berikut kabar haji. Fase puncak ibadah haji telah dilalui. Sebanyak 527 kelompok terbang jemaah Indonesia sudah menjalani rangkaian padat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih mengingatkan padatnya agenda dan cuaca panas sangat menguras stamina. Kondisi ini rawan membuat jemaah, terutama lansia dan disabilitas terpisah ataupun tersesat dari regu mereka. Menyikapi tantangan tersebut, Komisi Nasional Haji meminta seluruh jemaah untuk saling membantu dan semangat menjaga jemaah. Solidaritas ini dinilai sangat penting guna meminimalisir adanya jemaah yang hilang di tengah jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 3 sore kita berkelana kota sore, Kawan Rasika. Dan Kawan Rasika, tahu nggak soal lagu yang viral nih? Ini banyak para netizen memuat ulang atau men-share ulang lagu yang berjudul lagu MBG. Lagu MBG ini Kawan Rasika mungkin tahu ya lagunya ya. Nah, ini soal apa namanya MBG Mas Bahlil Ganteng gitu. Pernah dengar enggak Kawan Rasika? Ini lagunya memang lucu ya. Dan di media sosial itu juga lagunya dalam bentuk boneka gitu. Pokoknya lucu deh. Nah, dari lagu tersebut yang viral nih Kawan Rasika, yang pokoknya lagunya MBG liriknya gini deh. Mas Bahlil Ganteng, buah apa yang paling manis, buah lil gitu, tambah ganteng aja, my little bolu ketan gitu. Lagunya tuh kayak lagu parodi gitu, tapi lucu gitu. Nah, mungkin Kawan Rasika udah pernah denger lagunya. Iya, ini siapa? Moy suka banget dengerin lagu itu. Dia ikut-ikutan nih, buah lil gitu. Nah, dari lagu tersebut, ini saya kutip dari laman CNN karena memang lagunya viral ya. Ini dari Partai Golkar, ini buka suara soal lagu viral di media sosial yang menyebut nama Ketua Partai Umum Golkar yaitu Bahlil Lahadalia. Nah, lirik lagu ini merupakan akumulasi dari komentar netizen di media sosial terhadap Bahlil. Kalau Sekjen Golkar ini mengatakan partainya tidak masalah dengan viralnya lagu tersebut. Dan dikatakan juga lagu yang ditujukan ke ketua umumnya itu cukup menghibur katanya. Karena lagunya sendiri juga cukup cute dan menghibur. Dan kalau dari dari Golkar bilang, bagi kami kalau rakyat senang, Golkar juga senang, enggak masalah gitu. Kalau orang lain happy, kita happy gitu. Dikutip dari detik.com ya Kawan Rasika, karena lagu tentang Bahlil ini merupakan kreativitas warganet gitu Kawan Rasika. Tapi ya mudah-mudahan tidak ada pencekalan gitu ya. Karena biasanya kalau ada sesuatu yang mengarah ke seseorang, terutama seseorang itu di pemerintahan, itu pastinya setelah viral akan di skip gitu Kawan Rasika. Tapi mudah-mudahan ini enggak, karena memang lagunya sudah beredar ya. Sudah di-share berulang-ulang ini lagunya. Lagunya ya termasuk menghibur juga gitu. Mungkin Kawan Rasika sudah dengar, kalau saya sudah dengar berkali-kali ini. Kalau kata Pak Wendy, aduh viralnya telat katanya gitu. Nah, saya kan gak ngeh gitu lagunya MBG, saya gak ngeh. Oke, nah itu kalau ngomong soal lagu ya Kawan Rasika, soal lagu yang viral dan ini memang mengarah ke seseorang yang memang seseorang ini menjadi pejabat di pemerintahan gitu. Pak Eko Septi, ini izin menginfokan Lalin dari Bukit Cinta Ambarawa sampai Gunung Pati. Oh, ini izin menginfokan Lalin dari Bukit Cinta Ambarawa sampai Gunung Pati untuk jalurnya lancar jaya, tidak ada ketersendatan. Aman ya, Pak Eko Septi. Terima kasih Pak Eko Septi untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota dan Greta Putri ada di sini untuk menemani Kawan Rasika.

0: Asika.
1: Power geng, push!
2: Jodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi, berbagi cerita. Hari ini ada mutilasi massal ya. Wih, serem banget mutilasi massal gitu. Enggak sih. Hari ini ada pemotongan hewan kurban gitu ya Kawan Rasika ya. Dan pastinya di beberapa tempat, di beberapa masjid banyak yang masih melakukan eksekusi gitu ya. Tapi ada juga beberapa masjid yang memang tidak melakukan pemotongan hewan kurban, tapi pemotongannya dialihkan ke kalau pemotongan hewan gitu ya, supaya masjidnya bersih gitu. Soalnya saya lihat beberapa masjid yang saya lintasi selama perjalanan tadi saya turun ke Semarang, tidak semua masjid melakukan ini pemotongan hewan kurban gitu. Nah, tapi ada juga beberapa masjid yang melakukan pemotongan hewan kurban. Terus di RT-RT biasanya di lapangan-lapangan gitu. Ada pemotongan hewan kurban juga gitu Kawan Rasika. Dan untuk Kawan Rasika sudah selesaikah yang menjadi panitia ini? Boleh deh cerita ke saya gitu ya, cerita ke Greta Putri untuk pemotongan hewan kurban gitu Kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-5850. Dan untuk saat ini lalu lintasnya terpantau lancar ya, tidak ada ketersendatan. Baik yang arah ke Pantura Barat, Pantura Timur, jalur Timur Tengah, terus di sekitar ke arah selatan, ini jalurnya lancar semuanya. Dalam kota Semarang ini juga lancar, tidak ada ketersendatan di sekitaran dalam kota Semarang ya, kecuali di sekitaran TL Milo. Untuk TL Milo ini juga jalurnya padat gitu di TL Milo. Tapi ada apa ya di sekitaran TL Milo itu? Soalnya padat di kedua arah ini. Mungkin Kawan Rasika yang melintas di Milo bisa menambahkan info ya untuk sekitaran TL Milo. Ada apakah di TL Milo? Karena tersendat di kedua arah. Yang sudah gabung lagi, Pak Alif Fatin, selamat sore. Ini mau tanya, mau ke Jogja ini. Dari mana ini Pak? Mau tanya ke Jogja dari mana? Apakah dari, kalau menanyakan dari di Sayung berarti dari arah Demak mungkin ya. Untuk saat ini jalur Sayung lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada rob, meskipun nanti ada rob tapi tipis saja genangannya, dan sejauh ini masih kering, jalurnya masih lancar Pak Alif. Nah, mau ke arah Jogja nanti masuk Tol Muktiharjo, mau keluar kemana ini? Kalau mau keluar Bawen mengarah ke Magelang ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau keluar Tol Prambanan berarti nanti masuk Tol Boyolali ya, masuk Tol Boyolali terus Prambanan lancar, tidak ada ketersendatan, jalurnya masih aman keluar Prambanan. Begitu infonya Pak Harisadovi.
1: Mbak Greta, bangun tidur rasanya, pengen tidur lagi, semangat. Aduh. Mbak Greta.
0: Aduh, lah kok kayak Mbak Surip, bangun tidur, tidur lagi gitu, aduh. Ini Pak Haris Hadovi suaranya juga suara bantal gitu, suara bantal. Nah, suaranya agak serak-serak gimana gitu ya. Ini masih bangun tidur, tidur lagi gitu. Oke, terima kasih.
2: Udah gak jadi tidur lagi lah, melek ini di belakang kemudi ini.
0: Oh, berarti tidur di mobil ya. Oke, ini sudah di belakang kemudi nih. Saya pikir di rumah. Jadi bangun tidur habis ikut mutilasi massal gitu. Ternyata sudah di belakang kemudi lagi. Oke, Pak Harisadovi. Terima kasih Pak Harisadovi. Ya sudah saya tunggu ya Pak Harisadovi ya. Ini lagi recording. Lagi recording. Saya tungguin deh Pak Harisadovi. Mau ngajak kemana ini? Mau ngajak kemana?
1: Udah barusan mindah nih loh mobilnya, tempat yang biasa untuk parkir mobil kan dipakai untuk itu Mbak.
0: Oh, mutilasi.
1: Apa, buat apa
0: penyembelihan panitia kurban.
1: Hewan kurban dulu. Ya udah saya parkir di lapangan ini tadi. Sini baru mau memindahkannya begitu, Pak Gita.
0: Oke, baru mau dipindahkan mobilnya gitu. Oke, terima kasih Pak Arimus, Pak Haris Adofi, Pak Mustafa. Nah, ini Pak Mustafa mengirimkan video mutilasi nih. Aduh, kasihan lah Pak. Nih, suara sapinya kasihan sekali. Aduh, Pak Mustafa, saya kok kasihan dengar suara sapinya. Gitu kayak enggak lah. Soalnya ini kasihan gitu suaranya itu, sapinya kan kasihan. Apa kayak apa sih kalau orang bilang namanya leher digorok ya gitu dah. Ya sudah, ini lagi jadi panitia kurban juga ya Pak Mustafa ya. Di di masjid di daerah Musola Nurul Huda Karangwetan. Karangwetan berarti di Ungaran ya ini ya Pak Mustafa ya. Karangwetan ya kan, bener kan di Ungaran. Oh, banyak ya sapi, kambing. Berapa sapi, berapa kambing Pak Mustafa? Kasian lah Pak Mustafa. Jangan yang itu lah, nanti suaranya kasian. Suaranya sapinya kasian. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Karangwetan itu daerah Ungaran ya. Pak Sigit.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Selamat sore Pak Sigit.
3: Perjalanan dari Semarang ke Pati Mbak Greta. Ini tadi di sekitaran Nasmoko Demak itu, Nasmoko Demak yang pintu keluar keluar lingkar Demak itu Mas Mbak Greta. Itu ada truk kontainer mogok satu, tapi yang menemani itu banyak. 5 kontainer dan 1 tronton.
0: Oke.
3: Okay. Ya akhirnya agak melambat di situ. Kalau nanti lalu lintasnya lebih padat pasti macet itu Mbak Greta. Begitu infonya Mbak Greta. Arah ke Kudus.
0: Arah ke Kudus ya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Pak Sigit 93 menginfokan untuk sekitar Nasumoko Demak ya, itu ada kontainer yang trouble. Kontainer yang trouble satu, tapi ada 5 temannya yang menemani. Tapi sejauh ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Semoga tidak menyebabkan antrian panjang ya Pak Sigit. Terima kasih infonya. Pak Thomas.
4: Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
4: Ini saya perjalanan dari Gubuk. Perjalanannya lumayan rame, lancar. Mbak Gre.
0: Iya.
4: Kenapa kok hewan kurban itu yang dipilih laki-laki? Tahu enggak alasannya Mbak Gre?
0: Enggak tahu, Pak.
4: Kalau menurut saya, kenapa kok laki-laki lah, kalau perempuan jangan kan berkorban perempuan itu Mbak.
0: Kenapa?
4: Orang ngakui kesalahan aja nggak mau. Gitu Mbak Kri.
0: Tidak juga. Enggak juga. Saya sanggah
4: hari
0: dah.
4: Ini hari paling berduka nasional. Kenapa? Betul. Karena banyak pembunuhan Mbak Kri.
0: Banyak mutilasi ya. Oke, aduh, enggak lah kalau ini saya sanggah. Perempuan tidak selalu seperti itu. Perempuan tidak selalu benar terus, enggak. Kalau saat perempuan salah ya salah gitu. Enggak akan perempuan kok kalau saya lo ya. Kalau saya salah yang aku salah, Pak Thomas. Enggak kok saya salah terus ada pembenaran gitu. Enggak. Saya benar gitu. Enggak, Pak Thomas gitu, Pak Thomas. Oke, ya hari ini memang hari apa sih? Kalau saya bilang ini bercanda loh ya Kawarasika ya, mutilasi nasional gitu. Enggak ding, wong di seluruh dunia ya, berarti mutilasi massal gitu. Oke, terima kasih Pak Thomas. Nah, kenapa kok binatang kambing, sapi itu harus laki-laki gitu, harus yang jantan gitu ya? Soalnya kalau yang betina itu kan betina itu untuk reproduksi gitu kan? kalau mungkin loh ya, mungkin kalau secara apa namanya, kalau secara pemikiran saya ya, itu karena kalau yang perempuan yang betina, binatang itu betina ya, yang betina itu nanti bisa bunting lagi, terus melahirkan apa, nanti keluar sapi yang jantan lagi, kambing yang jantan lagi gitu. Pak Thomas, apa ini Pak Thomas?
4: Udah ada lagunya loh Mbak Gre.
0: Gimana?
4: Lagunya Didi Kempot, yen salah ora gelem ngaku salah. Wih kan?
0: Oke, tapi kan saya nggak gitu. Kalau saya salah ya saya bilang salah gitu. Saya membela perempuan lah. Perempuan kan tidak semuanya seperti itu ya. Ada sih perempuan yang meskipun salah nih, tapi tetap ngakunya benar gitu. Ya kalau saya, kalau salah ya salah aja gitu. Diakui memang, oh iya saya salah gitu. Nah Pak Thomas.
4: Iya Mbak Gre, bercanda Mbak Gre. Kilo nyetir, matahari di depan mata. Aduh, rosone panis.
0: Pak, jangan
4: bergurau,
0: bilang
4: bergurau Mbak Gre.
0: Jangan bilang matahari di depan mata. Matahari tuh jauh ke sono, masih jauh ribuan kilometer gitu jaraknya, masa di depan mata. Ah, di depan mata ya silau lah Pak Thomas. Ah, Pak Thomas gimana? Jangan bilang matahari depan mata. Matahari itu bersinar, menyinari mata gitu. Aduh, dibetulkan mulu. Oke, terima kasih Pak Thomas. Pak Yanes Chandrika, apa ini? Betul sekali Pak Thomas. Ah, ini temannya Pak Thomas ini. Pak Yanes Chandrika, kok betul sekali? Pak Sigit?
3: Perjalanan sudah sampai Kudus, melewati kota Kudus saja Mbak Gri, karena di ujung lingkar Demak, lingkar Kudus itu masih ada pengecoran, biasanya macet di situ. Agak tersendat sih, gak macet begitu. Mbak Gri,
0: yeah.
3: Buah apa yang manis Mbak Gri?
0: Buah lil.
3: Lalu lintas lancar Mbak Gri.
0: Oke, kalau ini saya tahu, lagi viral. Buah apa yang paling manis? Buah lil gitu. Eh, saya tahu, orang saya sering setel lagu itu Pak. Itu si Emoy itu suka banget dengerin lagu itu. Langsung dia joget-joget gitu. Buah apa yang paling manis gitu? Buah lil gitu Pak Pak Sigit. Pak Mustafa, nah ini khusus pesanan siapakah ini gitu? Ternyata pesanan dari siapa ini? Banyak banget Pak, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, 12, 1 losin. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 1 losin ini. Apa namanya? Torpedore. Enak sih Pak Mustafa. Saya pernah makan soalnya. Pak Thomas, ini melintas di mana ini Pak Thomas? Jalurnya lancar banget ini. Di mana ya ini Pak Thomas ya? Oke, terima kasih Pak Thomas. Kawan di 7170.
5: Selamat sore Mbak Greta. Mbak Greta, mau info dong jalur Sayung itu ropnya tinggi apa enggak ge? Apa udah lupir ke jalan? Mbak Greta, mohon di save dong nomor saya. Nomor saya yang lama terblokir.
0: Bagus.
5: Ini ganti nomor lagi yang baru.
0: Oke. Pak David Dian ya. Oke, saya save nomornya. Terima kasih Pak David Dian. Oke, untuk Sayung kering kok, enggak ada ketersendatan, enggak ada rob. Sayung kering, jalurnya juga lancar, Pak David Dian. Oke, kata Pak Mul, masalah hewan kurban kok jantan dan sudah puel, sebetulnya betina boleh dengan catatan kambing atau sapi itu sudah tidak bisa punya anak gitu ya, dan dengan bukti dari dokter hewan gitu. Oke, siap. Ini salam sehat, selamat menikmati daging kurban sapi, kambing, kerbau yang di daerah Kudus. Oke, terima kasih Pak Mul. Pak Arianto.
6: 15.40 Mbak Gre.
0: Oke.
6: Sudah nyampe Semarang Mbak Gre.
0: Nah, sudah sampai Semarang.
6: Untuk perjalanan bus Mbak Gre dari Bawen. Lancar, Babatan lancar, Ungaran lancar. Ada Banyumanik juga lancar. Untuk keseluruhan lancar jaya Mbak Gre. Untuk cuaca rada panas-panas redup Mbak Gre.
0: Oke.
6: Matur suwun.
0: Terima kasih Pak Arianto untuk infonya, wus ya jalurnya ya. Pak Thomas?
7: Ini, ini di Meranggen Mbak Gre.
0: Oh, daerah
7: nih,
0: Meranggen.
7: Sapinya kasihan nih depan saya nih Mbak Gre. Dan nangis mau disembelih iya, mungkin besok.
0: Besok
7: nih,
0: ya.
7: Nih sapinya lagi dinaikin truk. Kasihan ya.
0: Iya benar kasihan.
7: Mau nangis nih. Selamat jalan sapi, semoga naik ke surga ya.
0: Amin. Oh, sapi naik ke surga. Ya, semoga yang berkorban itu selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Kalau sapinya ya dimakan gitu, Pak Thomas. Oke, ini masih ada beberapa sapi yang dikirim ya mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Thomas untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
2: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
1: Sudah periksa?
2: Kata dokter, kemungkinan lupus.
3: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berubah kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat, rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
10: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
9: Gunakan sunset di kaca depan.
10: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
9: Cari tempat parkir yang teduh.
10: Gunakan cover mobil.
9: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika. Sudah hampir jam 4 sore ya. Dan ini yang sudah gabung ada Pak Prayitno.
1: Mbak Greta, kawan Rasika, SMP 2 Panti Marhe ini ada kegiatan bagi-bagi daging kambing. Agak tersendat. Terima kasih.
0: Oke.
1: Pukul 15.50.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Prayitno. Ada lagi apa ini? Di sekitar Meranggen ini ya. Oke, untuk sekitaran Meranggen ini ada kepadatan karena ada pembagian daging kurban ya. Oke, terima kasih Pak Prayitno untuk infonya. Tapi sejauh ini lalu lintas lancar semuanya ya, baik itu Pantura Barat, Pantura Timur maupun jalur Timur Tengah. Nah, untuk kawan Rasika bisa terus memberikan info di 081 3258 5850. Nanti kita lanjut lagi, kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Perbaikan jembatan Kalibodri sisi utara di Kecamatan Cepiring Kendal kini sudah memasuki tahap akhir dan dipastikan rampung dalam waktu dekat. Progres pembangunan jalur utama Jakarta menuju Semarang tersebut saat ini sudah mencapai 85%. Ketua Tim Lapangan PT Vika Nova Sri Manunggal Abdul Bari menyatakan proses pengecoran lantai jembatan sudah selesai dan tinggal menunggu beton mengeras sempurna. Pihaknya optimis tahap pengaspalan sudah bisa dimulai pada 29 Mei sehingga proyek selesai tepat waktu sesuai kontrak 45 hari. Sementara itu, Kanitur Jawali Satlantas Polres Kendal, Ibda Ferry Okta Dwi Saputra menegaskan, rekayasa kontraflow akan tetap diberlakukan demi keselamatan. Pihak kepolisian juga menghimbau kendaraan berat agar masuk jalur tol lewat gerbang tol Weleri guna mengurangi kepadatan di simpul kemacetan Cepiring. Pemerintah Kabupaten Kudus Tingni tengah mempercepat penanganan kerusakan jalan Lingkar Timur Mejobo yang selama ini dikeluhkan oleh pengguna jalan. Proyek perbaikan jalan nasional sepanjang 14 km tersebut mulai berjalan secara bertahap di sejumlah titik prioritas. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kudus Hari Wibowo menyatakan metode pengerjaan akan menyesuaikan tingkat kerusakan lapangan, yaitu berupa pengecoran beton untuk kerusakan berat serta pelapisan aspal untuk kerusakan sedang. Proyek dengan skema multitahun ini masuk dalam paket pekerjaan jalan nasional dari wilayah Kudus hingga perbatasan Jawa Timur dengan total anggaran mencapai 90 miliar rupiah. Berikut kabar haji. Di tengah tingginya beban kerja tenaga kesehatan haji, kabar positif datang dari menurunnya angka kematian jemaah Indonesia di Tanah Suci. Evaluasi dan pengetatan screening kesehatan sejak di tanah air dinilai menjadi faktor utama keberhasilan tersebut. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak menilai tren positif ini juga tidak lepas dari kemudahan regulasi yang diberikan oleh otoritas setempat. Pemerintah Arab Saudi kini mempermudah izin operasional klinik kesehatan haji Indonesia di Tanah Suci. Dengan akses medis yang kian cepat dan dekat, layanan kedaruratan bagi jamaah Indonesia, terutama kelompok lansia, dapat ditangani secara lebih optimal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore, kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Ini ada Pak Prayitno, lanjut tadi Pak Prayitno.
1: Panti Marhen, Mbak.
0: Oh, di PDIP. Panti Marhen. Oh, di markas PDIP itu Panti Marhen. Oke, terima kasih Pak Prayitno, ini sedang bagi-bagi daging kurban ya. Oke, terima kasih infonya. Pantesan di sekitaran Majapahit itu kok ada kepadatan. Ternyata di sekitar SMP Negeri 2 Semarang ya, ini ada pembagian daging kurban, jadi ini jalurnya melambat di kedua arah. Oke, terima kasih Pak Prayitno untuk update-nya. Untuk yang keluar tol Gayam Sari, saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Sayung juga aman. Nah, di TL Genuk ini sudah terlihat ada antrean ya, tapi masih sependek saja antrean di TL Genuk. Antreannya mulai dari sekitar Pasar Genuk sampai di TL Genuk yang arah ke Demak, tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Untuk arterio Sudarso juga aman, tidak ada ketersendatan di kedua arahnya. Di sekitaran Kaligawe saat ini juga aman, lancar. Mungkin karena pada libur kan ya, pada libur dan pada sibuk menjadi panitia ini mungkin loh ya. Tapi yang kerja juga tetap semangat ya kawan Rasika. Pokoknya yang pada kerja ini tetap selalu semangat gitu. Hari ini ada mutilasi massal. Ada mutilasi massal dan ada beberapa yang sudah dibagikan tadi ya, sekitar jam 12 sudah dibagikan. Nah, ini di sekitaran Majapahit, di sekitaran Panti Marhen itu baru dibagikan sore hari ini. Ini sudah ada update juga dari Pak Prayitno dan jalurnya sedikit melambat. Untuk sekitar Kaligarang sore ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus yang di daerah apa namanya, Untung Suropati itu ya, yang ada pekerjaan jalan di apa namanya jembatan panjangan ya. Nah, yang di jembatan panjangan ini juga antreannya pendek saja. Lanjut lagi apa ini? Pak Lajek, Mbak, minta nggih buat tombo kesel habis bolang tadi jam 1 siang. Dari passenger. Oke, ditunggu lagunya. Pak Lajek, apa? Let her go. Betul ya. Let her go. Oke, ditunggu lagunya, Pak Lajek. Oke. Dan kawan Rasika untuk sekitaran ini ya, untuk sekitaran Gombel, ini jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Di jalur yang arah ke selatan, saat ini juga aman lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu infonya. Kak Rasika, nanti bisa terus berbagi informasi ya di 081 3258 58 500.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka,
1: apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama sore ini bersama saya, Raffiana dari K Radio Jember. Pada momen Hari Raya Idul Adha ini, pemerintah bersama Pertamina menambah alokasi LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Jember hingga 150% dari distribusi normal harian. Ketua DPC Hiswana Migas Besuki, Iqbal Wilda Fardana mengatakan, distribusi yang sebelumnya sekitar 78 ribu tabung per hari, kini meningkat menjadi lebih dari 117 ribu tabung per hari. Tambahan pasokan ini dilakukan untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM tetap terpenuhi. Hiswana Migas juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panik buying dan membeli LPG sesuai kebutuhan. Selain itu, pengawasan distribusi terus dilakukan agar harga jual tetap sesuai HET, yakni Rp18.000 per tabung.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Sebelumnya, Bupati Malang Sanusi mengunjungi 4 puskesmas di Malang Selatan, seperti Puskesmas Pagelaran, Wonokerto, Bantur, serta Gedangan. Bupati Sanusi tidak hanya sekedar melihat aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat, tapi juga meninjau langsung kondisi bangunan dan sarana-prasarana puskesmas. Sanusi mengatakan Pemkot Malang akan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya untuk menyiapkan langkah perbaikan infrastruktur di Puskesmas Gedangan khususnya. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Gedangan serta wilayah sekitarnya.
3: Selamat sore kawan, saya Diah Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak warga mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu bentuk menjaga kelestarian lingkungan. Pihaknya menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik, terutama dalam momen-momen besar seperti peringatan Hari Raya Idul Adha. Diimbau masyarakat dan panitia kurban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan menggantinya dengan bahan ramah lingkungan, seperti daun atau besek. Bupati juga memastikan melalui DKPP juga terus melakukan pemeriksaan hewan kurban. Ini untuk memastikan hewan kurban di Kabupaten Madiun dalam kondisi sehat. Pemeriksaan dilakukan baik sebelum hingga sesudah penyembelihan, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat penerima daging kurban.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya memastikan ketersediaan bahan pangan aman dan mencukupi selama rangkaian libur panjang. Muhammad Kusnul Amin, Kabid Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Surabaya bilang, ini tercermin dari peningkatan Indeks Kecukupan Pangan IKP Mei 2026. Selain stok yang memadai, harga sejumlah komoditas seperti telur, daging ayam, sampai cabai rawit alami penurunan dan berpotensi menyumbang deflasi. Masyarakat diimbau berbelanja secara bijak dan secukupnya, belum ditemukan fenomena panic buying.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika ya. Sudah jam 5:09 kawan Rasika. Nah, untuk kawan Rasika juga masih bisa terus memberikan infonya di 081 3258 5800. Hari ini tadi yang saya bilang Gunung Ungaran itu tertutup awan ya, dan ternyata Ungaran tadi sempat gerimis sebentar saja, nggak hujan deras gitu enggak, tapi gerimis. Dan sekarang juga masih mendung, cuman ada matahari gitu kawan Rasika. Nah, untuk kawan Rasika yang melintas di sekitar Ungaran ini juga menyenangkan jalurnya, soalnya jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Sayung juga aman, tidak ada ketersendatan. Terus untuk sekitar Pantura Barat, daerah biasa, daerah Kaliwungu, lingkar Kaliwungu, Kendal, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Yang sudah gabung lagi ini ada Pak Lejek ya. Ini apa tadi bilang, apa namanya, soal penyembelihan daging kurban tadi ya. Nah, ini tidak semua disembelih, tapi sebagian yang disembelih besok lagi gitu, dilanjutkan besok lagi di Sampangan. Hari ini menyembelih sapi di bagian masjid sama musola, besok di grup RT sama MTA gitu. Wah, Mbak, saya belenger daging sapi, Mbak. Satu rumah bisa dapat 10 sampai 12 kilo. Wow, banyak sekali. Ya, bersyukur ya. Bersyukur kalau dapat daging banyak gitu. Cuman ya itu, bingung ngolahnya, masaknya, dimasak apa, dimasak ini sudah, dimasak itu sudah, gitu ya. Oke, kawan di 0993 menanyakan ini apakah sore ini di sekitar Kinu ada rob. Untuk saat ini tidak ada. Meskipun ada rob, tapi robnya tipis saja dan tidak ada ketersendatan. Untuk jalurnya lancar di kedua arahnya, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya, kawan di 0993. Begitu infonya. Dan kawan Rasika yang di sekitar TL Genuk ya, ini ada sedikit aja kepadatannya. Di Yuten Kubro juga sedikit saja antreannya. Nah, tadi yang di Panti Marhen ya, yang di sekitaran Jalan Majapahit, Brigjen Katamso itu tadi, ada di sekitaran Milo itu ada antrean. Sekarang jalurnya sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081 3258 5800. Dan saat ini ya, untuk kondisi cuaca, kalau dari BMKG itu mendeteksi sejumlah dinamika atmosfer yang berpotensi memicu hujan lebat di berbagai wilayah di Indonesia selama periode libur long weekend akhir Mei ini masih terjadi. Gitu kawan Rasika. Jadi tetap waspada dengan kondisi cuaca, karena kadang hujan gitu. Nah, untuk tanggal 26 sampai 28 Mei ini hujan lebat itu terjadi di sekitar Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Kalau untuk angin kencang itu di Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Selatan. Itu infonya ya kawan Rasika. Jadi masih di wilayah sana ya, untuk kondisi cuaca hujan lebat disertai juga dengan angin kencang yang sudah diperkirakan oleh BMKG, dan ini saya ambil dari laman CNN. Nanti kita lanjut lagi, terus berbagi informasi barengan Greta Putri.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika Berkelana Kota. Dan semakin sore mungkin para tadi yang kerja bakti, istilahnya yang kerja bakti membagi-bagikan apa memotong hewan kurban ini sudah selesai kayaknya. Dan ada Pak Lasarus. Pak Lasarus apa ini Pak Lasarus? Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Dinas Perhubungan. Apa ini ya Pak Lasarus ya? 4.000.
1: Halo Mbak Kri, izin tanya Mbak Kri itu yang saya kirim itu. Itu kan roda 4 ke atas ya.
0: Mm-mm.
1: Itu mobil kecil kena enggak ya menurut Mbak Kri atau kawan Rasika masuk terminal Penggaron? Begitu Mbak Kri, terima kasih.
0: Kalau saya lo ya, karena ini kan di sini ditulis khusus parkir di luar badan jalan kendaraan bermotor roda lebih dari 4. Berarti kalau roda 4 enggak kena. Kalau menurut saya seperti itu, karena di sini roda lebih dari 4 gitu Pak Lasarus. Nah, gimana Pak Lasarus? Pak Lasarus dikenain tarif itu. Oke. Kalau menurut saya itu tidak, harusnya tidak. Karena di situ ditulis khusus roda lebih dari 4 gitu Pak Lasarus. Nah, kawan Rasika, kalau ngomongin soal rupiah ya. Aduh, rupiah ini terjun bebas lagi. Sekarang menembus 17.800. Aduh, mudah-mudahan bisa turun lagi dah. Bisa menguat lagi gitu. Jangan melemah sampai 17.800. Aduh, jangan-jangan. Kalau bisa lah 17.000 aja gitu ya. Aduh, rupiah semakin semakin mahal ya, kawan Rasika. Nah, semakin melemah.

0: itu tadi saya suruh bayar Mbak Grace. Oh. Saya juga tak baca loh Mas, ini kan lebih dari 4, saya rodanya 4 saja itu. Mm-mm. Pak itu tetap bayar. Nah, terus itu tulisannya harusnya diganti ya Mbak.
1: Mm-mm. Roda 4 atau lebih?
0: Lebih gitu ya Mbak, berarti termasuk mobil saya gitu loh Mbak. Terima kasih.
1: Oke, harusnya tulisannya roda 4 atau lebih, harusnya begitu Pak Lazarus. Oke, terima kasih Pak Lazarus. Ya, ini soalnya kalimatnya rancu ya. Roda lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 berarti enggak kena. Tapi kalau roda 4 atau lebih gitu. Roda 4 atau lebih gitu baru kena gitu. Oke. Semoga bisa dibetulkan kalimatnya mungkin ya, Pak Lazarus ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika berbagi informasi di Kelana Kota. Hari ini lalu lintas terpantau lancar semuanya. Oh iya, ada Pak Thomas sudah di Kota Lama ya, ini Pak Thomas ya. Kota Lama sebentar. Ramai juga ya Kota Lama. Pada banyak yang foto-foto, pada duduk-duduk ini di sekitar Kota Lama. Jalurnya padat. Enggak padat sih. Ya kendaraannya juga padat ya. Jalurnya juga ramai nih di sekitar Kota Lama. Terima kasih Pak Thomas untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi. Nanti deh. Sebentar Pak Thomas, apa ini Pak Thomas? Pak Thomas lagi mengetik-mengetik gitu, mengupdatekan di sekitar Kota Lama ya. Jadi nggak Pak Thomas? Ya sudah, saya tunggu ya Pak Thomas ya. Untuk Kawarasika, ini juga saya tunggu update-nya. Yang sudah selesai mungkin mau jalan-jalan. Oh iya, di itu ya, apa namanya, di mall baru, Mall 23 ini rame banget sejak dibuka kemarin tanggal 23 ya. Oke, Pak Purwanto, ini mungkin mobil Pak Lazarus ban serepnya dihitung, Pak. Iya, bisa jadi kalimatnya aja. Kalimatnya yang harusnya dirubah gitu ya. Ini yang membuat apa namanya? Orang bingung gitu. Pak Bagiono menanyakan dari Serondol menuju ke arah Salatiga untuk sore ini, dari Serondol menuju ke arah Salatiga untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya dari Serondol menuju ke arah Salatiga. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kawan Rasika, kita break dulu. Kita ke kabar Jawa Tengah.
2: Jam 5 sore, waktu di Rasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Mengangkat filosofi cinta mata uang negara lewat ajang olahraga, Bank Indonesia kembali menggelar Rupiah Borobudur Playon 2026. Event tahun ini akan berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 Juli mendatang di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Muhammad Nur Nugroho, mengatakan ajang yang memasuki tahun keempat ini menargetkan 10.000 peserta dan pengunjung. Selain lomba lari 5K dan 10K, acara akan dimeriahkan oleh eksibisi UMKM lokal unggulan. Sementara Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, sesuai dengan tema lari untuk berbagi, seluruh hasil uang pendaftaran akan didonasikan guna pengembangan lingkungan desa wisata. Strategi ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung sekaligus menggerakkan sektor perhotelan dan transportasi daerah. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 1.056.000 tabung. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan konsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha dan libur panjang akhir Mei. Area Manager Komunikasi Relation NCSR Taufik Kurniawan menjelaskan, tambahan pasokan ini setara 99,31% konsumsi normal harian di Jawa Tengah dan DIY. Distribusi dilakukan melalui dua skema, yakni penyaluran fakultatif serta extra dropping ke tingkat pangkalan. Untuk wilayah Jawa Tengah, Pertamina mengalokasikan lebih dari 1 juta tabung. Masyarakat pun diimbau untuk tetap bijak mengkonsumsi energi, serta selalu membeli di pangkalan resmi agar mendapatkan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

0: Berikut kami sampaikan kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah melarang keras jemaah haji Indonesia bergerak sendiri atau memisahkan diri dari rombongan. Himbauan ketat ini dikeluarkan demi menjamin keselamatan dan ketertiban massal saat pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah hingga kawasan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Ulfa Asgaf menegaskan, perjalanan menuju puncak haji adalah fase krusial yang membutuhkan kedisiplinan tinggi. Seluruh jemaah diwajibkan untuk selalu mengikuti jadwal resmi serta mematuhi setiap komando dari petugas kelompok terbang di lapangan. Kepatuhan ini sangat penting guna mencegah adanya jemaah yang tersesat di tengah jutaan manusia dan sengatan cuaca ekstrim. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325585500. Dan hari ini pasti ya mulai sore gini sudah mulai terlihat asap-asap ini kabut dan rasik ya. Yang berasa itu kabutnya aneh gitu.
1: Kabut sutra ungu.
0: Kabut sutra tahun piro?
1: Iya. Ya. Kabut dan aroma yang
0: aduhai.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.
1: Iya, sedia obat ya kan. Kalau misalnya nanti habis makan ya jangan ke dokter, jangan langsung
0: jangan ke dokter. Ya enggak lah, ngapain?
1: Iya. Habis makan jangan aja langsung cek tensi gitu, jangan. Dokter enggak ikut
0: apa-apa. Masa suruh bagiin.
1: Jangan langsung cek tensi gitu, enggak usah. Kan?
0: Ya tetap cek tensi, bahaya. Menu yang paling sering adalah ketika Idul Adha,
1: sate.
0: Kemudian kambing, sate sapi gitu.
1: Tongseng.
0: Tongseng. Ini juga jadi
1: favorit ya, menu andalan, Ding. Menu andalan tongseng.
0: Rendang.
1: Oh, rendang.
0: Ya. Yeah.
1: Jarang kayaknya masak rendang kalau begini.
0: Ada lah.
1: Ada sih, tapi biasanya yang ini sate, tongseng,
0: kulit kambing.
1: Kulit. Wah, ya sudah.
0: Ya kulit kambing, kulit sapi, asem-asem. Dapat balungan banyak gitu.
1: Oh iya. Buntut. Pakai belimbing buluhnya yang banyak. Aduh.
0: Apalagi kalau dapat daging melimpah yang khusus, yang khas.
1: Apa tuh?
0: Yang apa sih? Singkang
1: rawon. Oh. Kirain torpedore.
0: Oh, ya saya punya cerita itu. Harus saya.
1: Torpedore. Wih, tadi ada yang ngumpulin torpedore loh.
0: Gimana?
1: Banyak. Ini tadi ada yang ngirim, "Mbak, ini dipesen nih torpedore gitu, torpedo." Yeah. Ada dua, ada satu lusin. 12 kan berarti. Banyak kan sekeranjang gitu. Difotoin, dikirim ke Rasika tadi.
0: Oh.
1: Ini bener, pesenan bener. Ini gitu katanya.
0: Wah, pesenan. Wah, gak baik tuh.
1: Pesenan katanya torpedore.
0: Buat apa sih?
1: Buat makan.
0: Iya, maksudnya buat apa? Biar apa kok khusus gitu?
1: Gak tahu. Kalau torpedore kan enak. Rasanya itu apa ya? Rasanya gurih-gurih gitu, nyoy gitu.
0: Ya pasti kalau dimasak gurih. Ya,
1: gurih.
0: Pastinya kenapa dikhususkan gitu? Kan ada daging lebih enak.
1: Ya karena apa? Karena cuma sedikit. Kalau daging kan banyak, orang nggak bakal cari. Kalau itu kan cuma satu, satu binatang satu. Udah.
0: Ya,
1: makanya
0: iya,
1: menjadi rebutan. Gitu.
0: Dua loh.
1: Dua. Oh iya. Okay.
0: Torpedo itu bukan ininya, tapi lebih ke testikalnya.
1: Betul. Yeah. Oh iya, Ding, dua, Ding, doknya. Iya, yeah, karena cuma dua, makanya
0: katanya
1: orang
0: katanya sih dipercaya sama masyarakat itu meningkatkan vitalitas dan libido pria. Lah kalau yang makan cewek?
1: Yo biasa aja.
0: Dan libido wanita.
1: Libido wanita nggak ada, makan itu mah biasa aja.
0: Ya karena memang ya namanya protein semuanya seperti itu.
1: Iya betul.
0: Apalagi dari daging itu secara medis seperti itu. Jadi ada kandungannya itu protein, zat besi, zinc.
1: Iya.
0: Oh kayak sampo ya. Ada zincnya.
1: Iya. Kandungan proteinnya lebih banyak, lebih tinggi gitu mungkin.
0: Dan namun klaim kemampuannya mendongkrak testos. Teron secara instan ini seringkali merupakan mitos.
1: Nah, benar kan?
0: Karena hormon tersebut tidak dapat diserap utuh oleh tubuh manusia, nggak bisa. Kecuali kan Rasika ketika mungkin butuh gitu ya, itu langsung bisa nyusu sapinya. Kewedusnya
1: langsung nyusu gini ke sapi.
0: Iya.
1: Ya gak bisa.
0: Dan makan rumput.
1: Ditendang lah sama sapinya.
0: Makan rumput juga. Yang biar bisa kayak wedus.
1: Kayak wedus, kayak sapi gitu.
0: Itu bisa itu. Itu langsung bisa. Tapi cuman ya itu. Kalau Rasika baunya jadi perengus.
1: Dan tantangan, siapa tahu sapinya gak mau. Ya kan? Iya kan dia merasa asing gitu. Ini apa sih?
0: Ya enggak, mau aja mau dia.
1: Enggak, sapinya pasti ini apa sih?
0: Mau setiap menyusui itu sapinya harus keluar dia susunya. Kalau enggak dia asinya ini jadinya asin gitu. Aku pernah dapet itu susu. Beli susu, ya kan ternyata sapinya itu udah lama tidak anaknya enggak nen, enggak diperah.
1: Enggak diperah.
0: Akhirnya ini asin.
1: Oh iya kolesterolnya baik apa namanya?
0: Kolesom.
1: Kolesterol kolosom apa sih? Pokoknya gitu.
0: Apa? Kalsium.
1: Bukan. Kalau bayi itu apa hisapan pertama itu apa namanya? Kolostrum. Ya pokoknya itulah mungkin itu karena dia kan mengendap gitu. Yeah.
0: Ya.
1: Ya nih lo ya.
0: Pokoknya kalau kan Rasika itu pengen butuh stamina kayak sapi, kayak wedus. Itu tiru kehidupannya.
1: Kehidupan sapi.
0: Ya, sama wedus.
1: Makan
0: ya.
1: Rumput.
0: Iya, makan rumput.
1: Daun-daunan lah, ya. Jangan rumput.
0: Iya, daun-daunan.
1: Hijau-hijauan gitu.
0: Tapi enggak dimasak.
1: Iya. Mentahan ada, yang buat lalap kan banyak.
0: Cuman kalau dipanggil Yuli, Mbak. Oke, yang sudah bergabung
1: Pak Hari.
2: Selamat sore Mbak Gripta dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota saya dari Bandara Ahmad Yani mau ke arah Kepati Mbak Gripta. Tadi untuk Yosudarso lancar Mbak, kedua arah Sayung gak ada rob, cuma ada dikit sebelah kiri di depan variasi usaha beton. Sebelah kiri kalau dari barat, kalau yang dari timur sebelah kanan. Begitu Mbak, info yang barusan saya lewati di Pantura Sayung.
0: Matur suwun, terima kasih Pak Hari informasinya untuk Kan Rasika melintas. Ini Sayung ya Kan Rasika, itu lancar sih sebenarnya. Cuman robnya sedikit aja. Tidak seperti hari-hari biasanya karena mungkin libur juga. Sekitaran Varia Usaha itu hanya di lajur sebelah kiri. Sementara yang kalau dari arah timur itu ada di kanan. Atau dari arah Demak itu karena di situ ada U-turn ya. Jadi airnya itu keluarnya dari U-turn dari sisi utara jalan. Oke, Pak Hari terima kasih informasinya, masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian
1: Pak Danang.
3: Selamat, selamat ya, sore. Mbak Greta melaporkan ya, melintas di wilayah Kota Ngawi ini. Audio voice Rasika masih terdengar ya. Di sini sayup-sayup Pak.
1: Dimana? Ngawi.
3: Radio reguler kondisi lalu lintas Ngawi ke arah Sragen lewat arteri lancar jaya.
0: Pulang nih, mau pulang
3: cuaca
0: nih.
3: Cuaca cerah. Matur nuwun.
0: Matur suwun, terima kasih informasinya Pak. Siapa ini tadi?
1: Pak Danang. Iya, Ngawi memang masih terdengar Rasika.
0: Ya,
1: masih bening Ngawi.
0: Itu bisa kalau masih semuanya original dari mobilnya. Itu seringnya bisa kita lebih cetah,
1: lebih cetah ya. Bener, pasti bening kalau di Ngawi itu.
0: Kemudian
1: Pak Gita ini di
0: Pak Gita ini melintas di kawasan TL.
1: Eh kok Banyumanik sih?
0: Sini Ungaran sini.
1: Oh iya. TL DPRD.
0: Rumah saya Ungaran. Lalu lintasnya terpantau masih cukup lancar. Gampang mah ini mah. Oke, kemudian jalur ke arah Banyumanik juga masih lancar ya dari arah Ungaran. Tidak ada ketersendatan, tetap ekstra hati-hati. Jaga jarak dengan kendaraan di depan Anda dan juga waspadai kendaraan yang keluar dari gang. Misal banyak yang buru-buru ini nyari areng lah, entah
1: nyari tusukan, sate, nyari
0: bumbu,
1: tomat,
0: kecap, tomat.
1: Iya betul. Cabe,
0: jeruk.
1: Jeruk nipis.
0: Terus apa nih?
1: Kol.
0: Torpedo.
1: Torpedo enggak, kol. Terus apa, timun.
0: Ya, lalapan. Selada.
1: Nah, selada juga banyak yang cari.
0: Jukut.
1: Jukut mah digoreng, jukut goreng lagi ini lagi viral nih jukut nih.
0: Masih.
1: masih viral ya jukut goreng. Padahal saya tuh nggak tahu jukut tadinya apa. Oh, jebule kuwi to kenci. Kalau orang Jawa bilang kenci.
0: Kenci. Ya tapi ini loh Greta, yang torpedo itu sebenarnya itu memiliki kandungan ini apa?
1: Apa?
0: Asam amino arginin.
1: Hmm.
0: Jadi torpedo itu mengandung testosteron memang dan asam amino arginin. Ini saya baca ini. Ini kitab dari Sutasoma ini.
1: Okay.
0: Yang membantu itu kalau asam amino arginin itu membantu melebarkan pembuluh darah. Jadi tubers itu kayak. Makanya tubers. Ininya. Makanya kebanyakan orang makan kambing, pokoknya daging-dagingan itu berasa hangat.
1: Oh iya, karena
0: aliran darahnya itu lancar.
1: Lancar peredaran darah.
0: Cuman itu banyak senyawa itu testosteron sama asam amino arginin ini rusak selama proses dimasak.
1: Oh, harusnya murni.
0: Langsung
1: harusnya mentah langsung dimakan. Enggak enak lah. Bentar-bentar kok dimakan.
0: Saya tak ngopi sih.
1: Teman siaran itu ya kopi.
0: Ya enggak lah, kawan Rasika. Kamu jangan gitu deh. Kamu jangan lupakan. Kamu menggantikan kawan Rasika dengan kopi, enggak boleh.
1: Saat kita haus gitu loh, minum kopi, terus supaya nggak ngantuk minum kopi, supaya seger gitu kan, aroma kopi kan enak nih, seger ya. Gitu
0: itu juga bisa membuat stamina pria itu bagus.
1: Kopi
0: apalagi makan luaknya.
1: Enggak lah, makan luak.
0: Ada siapa ini?
1: Ibu Mai, selamat pagi Mas Yuli, baru bangun jam segini.
0: Hey, enak aja. Betul. Masnya tadi setengah lima saya. Aku tuh sibuk.
1: Sibuk panitia.
0: Sejak semalam itu apa?
1: Nungguin sapi.
0: Ya, wedhus juga ditungguin.
1: Nungguin wedhus.
0: Nah, belum datang ya kan, karena mungkin orderannya banyak, jadi ngantar sana kayak travel itu, travel hewan. Ngantar ke sana dulu nunggu, ternyata masih di Semarang sapinya.
1: Berarti nggak bisa tepat waktu ya? Ada yang nggak bisa tepat waktu tadi juga.
0: Sapinya
1: ada...
0: dari Boyolali gitu.
1: Oh, dari Boyolali.
0: Bawen.
1: Tadi ada yang kirim sapi baru dikirim tadi Pak. Siapa tadi ngirim? Mbak, depan saya sapi ini banyak lagi dikirim. Nah,
0: biasanya besok.
1: Oh, besok baru
0: dibelah.
1: Dimutilasi.
0: Dipotong. Pokoknya sampai tasrik selesai 7 hari. Dan 3 hari. 7 hari.
1: Berapa hari? 7 hari apa 3 hari yang betul dong, yang di, yang pas gitu.
0: 7 hari apa 3 hari ya?
1: Ya. 3 hari kali.
0: Saya udah potong-potong ada mambu, wes kuramas, wes wabunan. Walah, rakaruan terus turu. Tangi-tangi setengah 5. Kemudian,
1: oh ini Bu Lilis bilang kolesterol.
0: Kolestrum namanya.
1: Kolestrum.
0: Isapan dari
1: itu bayi yang pertama itu.
0: Kolestrum. Nah, kalau Greta
1: apa?
0: Tantrum.
1: Enggak lah. Oh. Pak Thomas.
4: Sore Mbak Gre, ini di Peterongan.
0: Rame lah.
4: Orang beli apa namanya?
1: Tusukan. Tusuk.
0: Bumbu lah.
4: Tusuk sate itu loh.
0: Wah, sama bumbu areng. Bumbu-bumbu ya itu yang pinggir itu.
4: Sampai macet.
0: Itu tiap hari sebenarnya, cuman ramenya ya gini ini.
4: Udah mau nyate semua ini.
0: Iyalah.
1: Mau nyate.
4: Tuh. Rame yang dari arah sana juga. Di arah Lamper ke Sriwijaya. Udah ngantri beli tusuk sate.
0: Ini Lamper nih. Tusuk sate, areng, terus dan lain-lainnya.
1: Iya betul.
0: Karena Rasika dibuat apa ini menunya, dagingnya yang didapat. Saya punya beberapa resep ya.
1: Iya boleh.
0: Ini sampaikan untuk kawan Rasika semuanya. Tapi nanti ya. Kalau nggak besok lah.
1: Kok besok?
0: Kan udah masak, cuman ada beberapa yang mungkin kebiasaan Apa? Kalau bisa jangan biasa.
1: Jadi yang
0: yang lain, menu yang lain selain sate. Supaya apa?
1: Supaya gak bervariasi.
0: Sama tetangganya itu nanti ijol-ijolan kan iso.
1: Ijol-ijolan ya, supaya bervariasi.
0: Iya. Ya, ya. Oh, ada lagi nih Pak Thomas nih.
5: Mbak Gre?
1: Iya.
5: Kok suaranya agak bindeng-bindeng, Mas Yuli bukan ya?
0: No,
5: ada Mas Yuli. Mong terpedo kok kenapa ya? Terpedo itu kok jumlahnya 2 ya, Mas? Kenapa ya kok enggak 3, kok enggak 4 gitu?
0: Kelainan kan, itu. Enggak boleh disembelih itu namanya.
5: Makannya 4, ada orang 4 terus pengen makan 4 gitu terus adanya 2 terus enggak kebagian dong.
1: Ayo dibagi.
5: Terima kasih.
0: Parowan. Itu kalau 3 itu enggak sah untuk dibelah, itu ada cacat namanya, Pak Thomas. Oh. Ya loro jenenge testikal. Ora percaya
1: buka
0: anu no.
1: Buka.
0: Semuanya 2 punya cowok itu. Ya, kemudian
1: kawan di 4900 ada kemacetan panjang di Demak ini, banyak truk baris sepanjang jalan, ada apa ya? Di Demak di mananya ini?
0: Yang Ibu? Di Nasmoko itu ya.
1: Oh, di Nasmoko ya, ya, ya.
0: Nasmoko di
1: tadi ada Bodo. Truk yang satu, yang satu trouble.
0: Oh, temennya banyak.
1: Temennya 5 apa 6 gitu.
0: Katanya sih rembukan mau nyate di situ.
1: Ya mungkin bisa jadi.
0: Ada. Kemudian
1: Pak Chris Bebkok, apa paham banget sih rasanya kuri-kuri asin torpedo? Ya iyalah, orang saya makan.
0: Ya pernah makan lah. Pak Chris nggak pernah. Ah, lemah.
1: Lemah. Lemah. Sayang perempuan aja makan.
0: Aku juga pernah.
1: Nah, enak kan?
0: Ya kalau mateng ya enak lah. Cuman ya biasa aja sih habis makan.
1: Nggak ada efeknya apa-apa.
0: Apa nih? Bulu tuh.
1: Ya enggak lah, kalau udah dimasak itu kan enggak utuh gitu bentuknya.
0: Ya masa kan iya potongan dimasak, kecil-kecil kayak iya. Ini hati rempelok ya, ya betul, itu kayak gitu.
1: Bukan langsung utuh dimasak terus makannya ya utuh-utuh gitu ya, enggak lah.
0: Kalau sum-sum aku pernah mentah cerita.
1: Eh, enak po?
0: Kambing itu? Sum-sum yang
1: kambing.
0: Ini?
1: Iya.
0: Ya itu terus disu.
1: Yeah. Masak mentah enak.
0: Ya katanya dulu, tapi wah rasanya rakaruan.
1: Ya yeah, enak ya dimasak dulu.
0: Perengus sih San.
1: Ya iyalah.
0: Tapi kalau kambing ini Jawa itu memang perengus.
1: Ya,
0: beda
1: perengus.
0: Deh domba.
1: Oh kalau domba ya.
0: Domba ya perengus tapi nggak nemen gitu. Nggak nemen. Kemarin ada ini jenis baru kan sekarang hibrida.
1: Apa itu?
0: Texel.
1: Apa itu Texel?
0: Ini apa namanya? Jenisnya macam luar negeri gitu. Jadi dikawinin. Untung orang tuanya setuju itu.
1: Perkawinan silang gitu.
0: Ya enggak silang sih ya, di kandangnya dia kawinnya. Enggak mungkin disilang gitu. Jadi kandangnya lah kayak dia kawin. Kayak itu hibrida sekarang kita.
1: Jadi hibrida. Terus ya. Keluarnya bentuknya apa keluarnya? Keluarnya bentuknya. Terus jadinya ini kan persilangan.
0: Bulunya.
1: Bulunya.
0: Bulunya itu lebih agak kecoklatan yang Texel itu. Dan tidak merundul-merundul keriting kayak domba kayak di domba. Tempat kita. Gitu.
1: Iya, kalau kambing kan
0: dan
1: lurus ya.
0: Lebih agak pendek gitu, kakinya kecil. Tapi badannya gede. Dagingnya banyak ternyata. Temanku ada yang jual.
1: Tapi boleh nggak itu buat hewan kurban gitu? Buat
0: kambing, nggak masalah.
1: Kan sudah jenisnya sudah bukan murni kambing kan?
0: Kalau keluar negeri malah beda-beda lagi. Sound the ship tuh?
1: Enggak, maksudnya ini secara ini loh, secara agama itu boleh nggak?
0: Boleh, sapi tuh.
1: Iya sapi.
0: Sapi kan ada Australia dikawinin sama sini.
1: Oh iya ding.
0: Limusin.
1: Limusin, oh iya bener-bener.
0: Terus apa banyak? Ada jenisnya itu cross texel, cross dorper, yang cross ini yang ini kita apa?
1: Apa?
0: Perkawinan, silang. Di kandang.
1: Oh, di kandang.
0: Ada yang asli, dorper yang asli. Ada yang sulfok. Sulfok. Nah, macam-macam lah pokoknya sekarang itu. Jadi lebih ini bagus gitu. Bentukannya bagus.
1: Dagingnya
0: banyak, bulunya halus kayak kelinci.
1: Kayak kelinci.
0: Malah arep beleh ngono kayak aku nek sing beleh. Aduh, enggak tega.
1: Tadi ada yang ngirimin sapi mau dibeleh, nangis lho sapinya. Ada tadi yang kirim ya lagi.
0: Banyak pasti gitu.
1: Oh, sapinya, oh gitu kayaknya kayak tau akhirnya ya. ke teko apa gitu loh.
0: Ya bukan, memang dia kan lihat. Harusnya dijauhin dulu di tempat dari sembelihannya. Iya, jangan tadi, deket-deket.
1: Tadi di video dikirimin sapinya lagi mau disembelih tapi ditutup pakai daun pisang.
0: Ngomong matanya apa dia?
1: Tutup,
0: ngomong apa?
1: Ya nangis aja.
0: Oh nangis, kamu tahu?
1: Cuma nangis aja dia.
0: Akhirnya kamu tahu, aduh.
1: Enggak lah.
0: Saya berteman kan. Anu nih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, nanti kita lanjut lagi Kak Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Hmm.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Push power, geng, push!
1: Jo, ayo dong, ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Mau.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
2: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
1: Gunakan sunset di kaca depan.
2: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
1: Cari tempat parkir yang teduh.
2: Gunakan cover mobil.
1: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota dan kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Yang sudah bergabung ini ada siapa ini?
1: Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno.
2: Sore Mak Yuli, Mbak Greta,
0: selamat sore.
2: Mas Yuli kok kelihatannya bindeng ya? Nah itu cocoknya makan sate sama sambal pedes Mas. Nanti bisa meler.
0: Aduh. Malah mati ini malah meler. Tadai bu. Ya nanti ya apa tahu ini malam ini ada ini.
1: Apa?
0: Biasa bapak-bapak sama ibu-ibu.
1: Masak-masak.
0: Iyalah. Oke. Sampai di mana nih Pak Prayitno kemudian?
1: Pak Yopi, bener yang dinas moko itu sing mogok siji, ah kancane telulas. Kok yo dibiarkan polisi ya menghubungi buka tenda, buka tenda, camping bersama terus bikin api unggun.
0: Iya, biasanya gitu. Dia ini nge-camp di situ. Camper truk.
1: Mungkin karena libur kali.
0: Ya enggak. Itu kan damter jalan terus itu. Proyek gitu.
1: Oh.
0: Oke Pak Yopi, wah, masih tersendat ya di sekitaran Nas Moko, Bolo, Demak, karena jika arah ke Kudus, arah ke Jeporo. Ya pokoknya sebelumnya itu berjajar pulau-pulau. Truk banyak banget karena jika yang mogok satu tapi temannya banyak sekali. Semoga ada kawan-kawan kepolisian bisa kasih pengertian untuk bisa nggak gitu. Ikut-ikutan ngapain terus. Misal yang trouble, apa ya sak reguduk wong telulas wis sopir terus ngurutuk bareng nyekel mesin kan enggak mungkin.
1: Iya, ya, paling solidaritas gitulah nemenin gitu.
0: Apa
1: atau mungkin sambil istirahat, kan bisa jadi.
0: Biasanya gitu. Kemudian
1: Pak Hari.
3: Halo, Mas Zuli, Mbak Greta dan kawan Rasika. Untuk di Demak Jember.
0: Jebor.
3: Ada kesendatan. Ini koknya truk yang trouble kemarin.
0: Om Bolo.
3: Mas masih ada di situ. Mas Juli barusan lembur ya semalam takbir.
0: Anak-anak sih yang
3: berubah.
0: Artis Pak ini juga Pak.
3: Sehat selalu Mas.
0: Amin.
3: Dan Mbak Gripta.
1: Oke, amin. Pak
3: Tersun.
0: Oke, terima kasih juga doanya Pak. Sehat juga untuk Anda Pak Hari. Kemudian
1: kawan di 2405 di Dusun Dampit Kelurahan Delik Kecamatan Tuntang mati lampu ada apa ya?
0: Belum ada info apakah ada pemadaman bergilir atau ada sesuatu hal masalah, mungkin ada pohon ambruk atau bakar-bakar sate terus bakar tiang.
1: Aduh, jangan dong.
0: Tiang pundi mboten ngertosnya. Coba nanti ada yang tahu mungkin. Kemudian
1: Pak Kris, untung yang kejepit bukan resleting. Coba. Oke, okay, itu.
0: Kok ngerti itu, Ki? Bin aku memang kejepit kok.
1: Ini dorper tak kawinkan silang dengan teksel.
0: Nih.
1: Oh, ini.
0: Tapi nih kawin silang lagi nih.
1: Iya, kepalanya kambing Jawa.
0: Iya, semuanya gitu. Bentuknya domba. Cuman bulunya itu gitu.
1: Bulunya lebih halus, enggak kriwil-kriwil ya enggak, bulunya ya.
0: Wah, anu, tapi sekarang bersih. Kan itu pakainya kandangnya enggak di tanah kita sekarang itu.
1: Pakai itu.
0: Pakai rak-rakan
1: di atas gitu.
0: Ini tanda apa sih ini? Domba yang skincare-an hanya badannya saja ini.
1: Oh iya, mukanya hitam.
0: Oke, Pak Kris, terima kasih. Dan untuk kandasika yang melintas di sekitaran Sayung ya, ini ada rob tapi sedikit aja. Kemungkinan juga nanti enggak sampai tinggi karena sudah mulai berakhir bulannya, juga sudah mulai munculnya itu tengah malam banget gitu enggak. Kalau sore gitu bulannya keluar, wah robnya tinggi-tinggi seringnya. Dan untuk jalur lainnya silahkan, karena sih lancar juga informasi yang penting sekali. Anda bisa bagikan informasi Anda di 081325858500.
1: Pak Prayitno.
2: Malam Mas Yuli ya. Dan Mbak Krita,
0: petang.
2: Untuk pagi ini tadi jalur rata-rata umumnya lancar Mas. Sedikit mungkin armada mobil atau truk yang mengaspal. Namun setelah jam 2 itu udah mulai rapat. Nah ini malah semakin rapat lagi karena mungkin yang tadi pagi siang itu ada kegiatan, malam ini
0: capek,
2: pada jalan-jalan Mas.
0: Terus istirahat sekarang metu blung. Oke Pak Prayitno, terima kasih informasinya. Nanti kita lanjut lagi. Kawan Rasika, tetap ekstra hati-hati di jalan raya dan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi total terhadap pengemudi bus Trans Jateng yang mengalami kecelakaan di wilayah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Insiden terjadi setelah armada koridor 5 menabrak warung bakso akibat pengemudi hilang kendali usai tersedak dan batuk mendadak. Kasih Operasional Balai Transportasi Jawa Tengah Bambang Teguh Sugiharto memastikan kondisi armada bus dalam keadaan baik. Kecelakaan yang terjadi pada Senin pagi itu diduga kuat karena faktor kondisi kesehatan mendadak pengemudi. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan operator terkait rekomendasi sanksi evaluasi kerja. Sebanyak 19 penumpang dilaporkan selamat dan langsung dialihkan ke armada pengganti. Adapun kerusakan bangunan waru yang terdampak kini telah diselesaikan secara damai, di mana pihak operator siap bertanggung jawab penuh atas seluruh kerugian. Pemerintah Kota Semarang segera melakukan rehabilitasi menyeluruh terhadap gedung olahraga Tri Lomba Juang pada pertengahan Juni mendatang. Langkah ini diambil menyusul adanya kerusakan pada lintasan lari atletik yang retak, mengelupas, serta berlubang di sejumlah titik. Kepala Dinas Penataan Ruang Ferry Kunto Aji menjelaskan, perbaikan lintasan akan menggunakan material khusus yang sudah memenuhi standar sertifikasi dunia. Selain lintasan lari, perbaikan juga menyasar lapangan tenis hingga rehabilitasi bangunan ruko, serta penataan kembali sejumlah sarana dan prasarana penunjang lainnya. Selama proses pengerjaan berlangsung, kawasan gedung olahraga akan ditutup sementara untuk umum, sehingga masyarakat dihimbau untuk segera mencari alternatif tempat olahraga lain. Sebanyak 40.000 pelanggan PDAM Tirta Modal Kota Semarang terdampak gangguan pasokan air bersih. Hal ini terjadi buntut pecahnya pipa jaringan transmisi utama di Jembatan 3 Ban-Ban Kerep Kecamatan Mijen akibat pergerakan tanah. Direktur PT Air Semarang Barat Yudi Nur Priantono mengatakan gangguan sudah berlangsung sejak akhir pekan lalu karena dipicu cuaca ekstrim. Proses perbaikan memakan waktu lebih lama karena titik infrastruktur sangat curam sehingga menyulitkan mobilisasi.

0: Si alat berat ekskavator. Guna meminimalisir dampak, pihak manajemen kini melakukan pengalian aliran distribusi dari kantong suplai Gunung Pati serta instalasi pengolahan air minum Kali Garang. Langkah darurat tersebut diperkirakan baru bisa memenuhi 30% kebutuhan warga terdampak selama masa perbaikan. Berikut kabar haji. Di tengah gejolak krisis Timur Tengah, jumlah jemaah haji internasional yang mendarat di Arab Saudi justru melampaui catatan tahun lalu. Sektor penerbangan regional dipastikan tetap pulih sekaligus mampu mengantarkan 1.500.000 lebih jemaah dengan aman. Direktur Paspor Arab Saudi Saleh bin Sa'ad Al-Muraba mengumumkan mayoritas jemaah tiba melalui jalur udara, selebihnya via darat dan laut. Tren positif ini membuktikan ketahanan momentum penerbangan, meski sempat terganggu dampak situasi geopolitik regional. Adapun negara Indonesia kembali menjadi penyumbang jemaah haji luar negeri terbanyak di dunia, dengan total kuota mencapai 221 ribu orang pada tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Baik, Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Bagaimana Pekalongan? Apakah ada menu lain?
1: Ada pastinya. Pekalongan?
0: Wah, saya juga ada menu lain.
1: Apa?
0: Ya, ya apa saya tanya dulu yang Pekalongan ada enggak? Misal apa di sana itu?
1: Sekarang kan banyak chef baru tuh apa yang pintar masak, suka masak, terus punya resep-resep baru gitu kan. Jadi mesti menunya kan nggak yang masaknya cuma itu aja, dimasak itu aja, enggak, pasti banyak resep-resep baru pastinya.
0: Ya pastilah. Ada itu kalau Pekalongan yang khas
1: apa
0: itu
1: tuh?
0: Adalah soto KTL.
1: Soto KTL.
0: Mbah Rukiah, legend. Ini legend, very very legend. Nah, ini udah berapa tahun? Puluhan tahun pokoknya itu warung itu. Warungnya sih sederhana, tapi di situ sering buat jujukan, bahkan instansi-instansi gitu kalau makan siang di situ. Umurnya udah 70-an lebih. Ini Mbah Rukiah ini.
1: Mbah Rukiah.
0: Namanya Mbah Rukiah.
1: Yang punya itu KTL ya. Itu.
0: Dulu itu otot sapi yang dijual. Kurang diminati kita kalau di pasar itu. Nah, di situ terus ada ide dari Mbah Rukiah untuk mengolah torpedore.
1: Torpedore.
0: Terutama sapi. Ini jadi bahan baku soto.
1: Torpedore jadi bahan baku soto.
0: Ya, jangan tanya KTL itu apa ya. Jadi itu ya sebutan bagian dari tubuh sapi jantan. Torpedore.
1: Oh, kalo jadi disingkat.
0: Di mana Spanyolnya torpedore.
1: Torpedore.
0: Saya punya cerita, mau tak ulangi?
1: Enggak usah lah.
0: Ah, kan Rasika mau tahu ini.
1: Ah. Sudah banyak yang tahu.
0: Enggak. Saya banyak. Ulang ya. Saya ini wah ini sejarah buat saya waktu di Spanyol sana.
1: Iya, maksudnya kalau ceritanya mungkin ke Spanyol lagi kan beda cerita gitu.
0: Ya,
1: loh.
0: Ya sama lah cerita, beda cerita gitu. Sama ya, ceritanya.
1: Torpedorenya beda gitu loh.
0: Ya beda memang. Ini kalau kan Rasika polling ya. Mau tak ceritain bilang aja.
1: Iya.
0: Mau. Silakan di WA. Mau.
1: Mau gitu. Nah. Oh iya iya kalau
0: ya, mau. Tahu ada yang enggak mau, bilang aja. Enggak mau.
1: Iya.
0: Ini waktu saya dulu di mana? Pernah
1: kan belum ada polling.
0: Iya, ini cerita anunya aja waktu
1: awalnya.
0: Di mana Spanyol.
1: Iya, tapi kan belum ada polling. Nanti kalau udah ada yang bilang mau gitu, baru cerita. Tapi kalau baru 1-2 gitu ya enggak usah cerita.
0: Harus berapa?
1: Ya minimal 10 lah.
0: 10.
1: Minimal loh itu. Wah, 10.
0: Ini pasti kan Rasika banyak yang belum mendengarkan.
1: Nah itu
0: cerita
1: makanya
0: saya.
1: Kalau cuman baru 1 harus 10 gitu. Minimal harus 10.
0: Ayo kan Rasika
1: minimal
0: kalau
1: ya.
0: Mau kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Tapi kalau ini yang soto KTL.
1: KTL itu
0: Mbah Rukiah. Ini biasanya kan pakainya jeroan atau babat gitu ya. Tapi soto ini memilih bagian torpedo karena dianggap lebih sehat.
1: Lebih sehat dan lebih gurih kali ya.
0: Keunikannya itu yang membuat soto KTL Mbah Rukiah ini punya cita rasa dan tekstur berbeda. Kuahnya gurih.
1: Kuahnya
0: ada
1: gurih.
0: Potongan otot yang pastinya empuk ya, bukan yang susah gitu.
1: Bilang
0: ada warung itu aku
1: pernah. Itu.
0: Otot. Wangan karet oh iya. Dan menghadirkan sensasi kenyil.
1: Kenyil-kenyil gitu ya. Kenyal-kenyal.
0: Nah, tapi enggak alot gitu. Empuk tapi kenyal gitu. Kenyalnya enggak alot.
1: Nah. Pokoknya bisa dikunyah gitulah ya.
0: Sampai sekarang itu kata orang-orang yang beli di situ, bumbunya itu konsisten, enggak pernah berubah. Sama terus. Jadi orang ke situ tuh pas melintas, misal waktu Boto, ya kayak macam gini,
1: kemarin,
0: ya, itu pasti mampir dia. Nah, tuh di mana? Di sana.
1: Di Pekalongan.
0: Pekalongan. Tuh legend banget itu. Itu adanya di Wirodeso. Nanti kan Rasika ketika melintas di Pekalongan, ya, kalau Wirodeso berarti kabupaten Pekalongan, arah ke Comal, arah ke Jakarta lah pokoknya, ke Tegal gitu. Nanti bisa di map itu. Ada Soto KTL Mbah Rukayah.
1: Itu masih generasi pertama yang jualan
0: masih,
1: atau sudah?
0: Masih. Oh. Umurnya 75-an. Wih. Mungkin sudah 80 sekarang mungkin. Nah, okay. Itu dia. Kemudian
1: apa ini Pak Kris? Kepala hitam full blood maaf.
0: Oh, full blood F1 berarti.
1: Akte kelahiran asli Australia jadi impor, dikawinkan silang dengan lokal untuk mencari genetik agar domba-domba lokal bisa besar-besar juga.
0: Ya, karena gitu. Beda dengan luar negeri. Mm-mm. Mungkin sukete ya?
1: Mungkin. Atau mungkin ini
0: pakannya, udaranya.
1: Vitaminnya.
0: Ya, udaranya mungkin.
1: Udaranya juga.
0: Beda mungkin.
1: Australia
0: ya.
1: Kan ada dingin, ada panas.
0: Sama.
1: Ada malah semi. Teles.
0: Ya, Pak Erik ya, mau.
1: Baru satu
0: yang mau tak ceritain soal perjalanan saya ke Spanyol. Ini kaitannya sama torpedor ya.
1: Baru satu.
0: Kemudian
1: Pak Purwanto ini melaporkan perjalanan dari Kulon Progo ke Pringapus lalin lancar ngacir kedua arah. Cuaca hujan ringan tidak merata.
0: Hujan sudah hujan ya di daerah Pringapus. Tadi juga Bawen sudah mulai ada kepiur-kepiur juga.
1: Ini tadi jadi di sini hati-hati ya. Hujan. Gerimis tapi di sini.
0: Nah, udah mulai nih
1: kan tadi kan. Sekitar jam 2-an lah.
0: Pokoknya jaga stamina jangan kayak saya ini. Udah kemarin tuh panas, tiba-tiba di Jogja itu hujan nih kone Malioboro deh. Kan sekarang parkirannya bis tuh jauh.
1: Oh, di jauh. Kantong-kantong parkir gitu.
0: Ya,
1: jalannya.
0: Iya, pasti kan.
1: Iya, maksudnya.
0: Kan dulu di Abu Bakar Ali. Dekatnya rel kereta itu stasiun.
1: Iya.
0: Terus sekarang kan di
1: sekarang enggak bisa dipindah.
0: Iya. Itu mana satunya agak jauh memang. Ayo enaknya apa di sana itu memang sudah mungkin sudah akan ditata lebih baik, ada shuttle-nya, asenan ya.
1: Enak
0: kayak elep gitu, muatnya 15 nanti jalan orang. Itu dan 10.000 PP.
1: Oh ya murah ya,
0: 10.000 gek nanti berhentinya di dekat teman kita radio di sana, Arma 11.
1: Oh,
0: sebelahnya BNI.
1: Kalau misalnya mau balik ke parkiran,
0: ke situ lagi. Tinggal nunjukin karcisnya aja. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Enak gitu. Oke, lalu lintasnya lancar untuk kedua arahnya dari Kulon Progo sampai dengan Pringapus. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Enggak, belum. Ini satu orang.
0: Satu orang kan bisa suaranya
1: enggak
0: banyak.
1: Enggak bisa.
0: Ibu
1: baru
0: Listiani,
1: dua.
0: Penasaran sama torpedor.
1: Penasaran sama torpedor. Itu lanjut Ibu Suki Mintitin mungkin ya. Kok ibu-ibu ibu-ibu nih yang oke nih. Aduh.
0: Ini sangat luar biasa ceritanya ya. Pengalaman saya ada di Espanol.
1: Iya, yang bapak-bapak baru satu.
0: Baru satu.
1: Ibu-ibu dua. Ya,
0: yang pingin tak ceritain soal torpedor di Spanyol, ya bilang aja mau ya aja. Yeah. Mau gitu ya. Nanti tak ceritain. Ya tambah dua lagi lah. Saya kayak saya yang ngebut cerita ya. Ya sombong-sombong dikit lah pernah,
1: iya,
0: ke,
1: sudah
0: Spanyol.
1: Pernah ke Spanyol.
0: Apalagi
1: iya.
0: Dijajain ya. Jadi ceritanya gini, belum ya.
1: Belum, baru tiga.
0: Oh, iya.
1: Kan saya bilang minimal 10.
0: Iya.
1: Soalnya ini kawarasi kok pada kemana gitu ya.
0: Lah kan pada bakar-bakar kita kalau malam gini.
1: Iya.
0: Bapak-bapak pada takut. Harusnya ibu-ibu yang takut.
1: Ini
0: masalah torpedo kok malah. Harusnya bapak-bapak, apa nih? Mungkin
1: iya.
0: Ada suatu yang wah gitu. Ini malah ibu-ibu, malah bapak-bapak.
1: Ibu-ibunya
0: yang
1: semangat.
0: Aduh, semangat nih. Ya. Kaitannya sama itu sih ya.
1: Torpedo re.
0: Kalau menu sekarang itu yang dibuat apa? Tengkleng gitu.
1: Oh, tengkleng ya.
0: Saya tak wahing sih.
1: Iya.
0: Malah Bume jangan cerita.
1: Kan berarti itu. Berarti ini
0: Bume emang pernah
1: dengar ceritanya.
0: Ini
1: jangan
0: kalau,
1: jangan cerita tuh.
0: Kok jangan cerita gimana ya? Satu yang tidak mau diceritain ya wis enggak apa-apa Bume. Pernah.
1: Tuh pernah. Oh, loh, pernah dengar.
0: Lah kan bagus ceritanya. Soal apa?
1: Torpedo re.
0: Menu yang jarang itu tengkleng gitu. Tengkleng itu yang jarang orang itu karena mungkin ini ya lebih ribet mungkin ya.
1: Yeah.
0: Lebih ribet sama gulai kadang. Gulai. Tapi gulai kan sekarang bumbunya sudah jadi ada satu yang, itu yang di pasar
1: jadi,
0: itu.
1: Iya, bumbu nah, sudah no, jadi serai, ada.
0: Ono dadek ke siji sama cemplung bumbu aja. Cemplung. Nah, kalau biasanya tengkleng itu mana? Solo.
1: Solo kalau yang terkenal Solo.
0: Tengkleng itu Solo kereta. Nah, rasanya kalau tengkleng itu lezat. Enggak
1: enggak kayak gulai.
0: Iya. Ya. Lebih ini.
1: Lebih
0: punchy untuk tuh. Bumbunya. Ya. Menggoyang lidah. Biasanya pakainya ini kita. Jadi minyak goreng ya kan. Nah, ya tentunya daging kambing lah ya.
1: Iyalah.
0: Tapi direbus dulu sampai empuk. Nah, dan ambil kaldunya. Itu
1: iya.
0: Penting itu. Kemudian pakai air, ada daun jeruk ya kan. Terus daun salam. Assalamualaikum. Daun salam. Kemudian ada pakai ini ya sasetan apa-apa bumbu.
1: Bumbu ya. Bumbu instan.
0: Terus sama tomat. Ada gulanya. Pakai gula. Pokoknya bahan bumbu halusnya itu ada jahe seperempat aja sendok. Biasanya kan sekarang ada yang halus-halus itu. Sasetan tuh. Seperempat sendok makan lengkuas. Seperempat sendok makan kunyit.
1: Seperempat sendok makan kunyit. Jadi potongnya seperempat sendok
0: ya, gitu. Jadi kunyit taruh sendok seperempat aja terus dimakan. Kan sendok makan. Bingung ya. Ada bawang merah, bawang putih, ya bat lah. Kemudian ada ketumbar.
1: Ketumbar.
0: Sama itu yang sering jinten. Jinten, pakainya jinten gitu. Pokoknya semuanya dihalusin, panasin minyak, tumis yang bumbu halus, masukin daging yang tadi direbus tadi sampai empuk ya kan. Terus campur wur blek. Kemudian masukin air kaldunya itu.
1: Iya.
0: Dari rebusan daging itu.
1: Nah, terus
0: masukin. Terus kasih daun salam, jeruk sama ditambah bumbu tadi sasetan tadi. Kasih sedikit gula, ya kan? Diaduk sama sambil dicek rasanya. Wah, enak nih. Baru nanti bisa dihidangkan. Nah, ini pakai air ya. Kalau bisa airnya ini yang 750 ml. Nah, kalau bisa pakai Aqua Viva kan 700 ml.
1: Oh iya.
0: Nah, itu besok kan jangan lupa tutupnya dibuka. Siapa tahu ada. Waduh, coba lagi. Aku pernah ya di bis itu. Kan airnya mineral itu. Tak buka, tak buka. Wah, 2000.
1: Lumayan.
0: 1000. Ya cuman 2 tuh.
1: Ya lain coba tak, lagi, coba
0: kan
1: lagi.
0: Kan ada Pak Oga di jalan tuh. Tak kasihin aja tutupnya.
1: Biar ditukerin.
0: Wah, dibuang. Padahal kan itu
1: 3000. Ada duitnya 3000
0: itu. Ya kan enggak mau dia.
1: Okay.
0: Ya, Bu Mei enggak mau ini dia ceritain. Oke nih, ini termasuk mau nih Pak Suprianto. Oh,
1: jawabnya bukan oke. Okay,
0: mau ya Pak ya,
1: tak
0: ceritain
1: bagus.
0: Ya Pak ya. Cuma tak bilang, ceritain pengalaman saya waktu di Spanyol.
1: Enggak, itu
0: masa enggak mau.
1: Torpedo bagus.
0: Torpedo
1: bukan
0: bagus.
1: Mau.
0: Ya oke, okay, mau enggak, gitu. Mau.
1: Harusnya mau gitu. Tadi kan konsepnya mau.
0: Mau ya Pak ya.
1: Bukan ini oke.
0: Okay. Ini Pak ini.
1: Apa ini? Wah,
0: Alit, mau tapi, ya detail lah.
1: Mau tapi torpedo itu apa nggak tahu.
0: Nggak usah. Ya mau kok. Kemudian ada siapa ini?
1: Pak Prayitno.
2: Mas Yuli, Mbak Krita, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Prayitno.
2: Kalau torpedo itu nggak usah menunggu pas Idul Adha ini Mas. Di Makmi Suyudono itu setiap saat jual torpedo Mas. Terima kasih.
1: Beda. Dimana? Di Makmi.
0: Makmi.
1: Beda apa? Rasanya tuh beda pokoknya. Antara beli dan dari kurban itu beda. Pasti beda.
0: Otot nek kono ke seri akeh. Banyak kan otot Pak itu. Apa itu kok? Koyor.
1: Koyor.
0: Nasi koyor kalau Makmi apa? Maya Makmi itu koyor.
1: Koyor.
0: Itu legend juga. Tapi ada.
1: Ada.
0: Torpedo sapinya ada.
1: Tapi harus pesan dulu.
0: Hah? Enggak.
1: Enggak, memang setiap saat ada.
0: Ada. Jadi ada yang menu olahan jeroan sapi itu, ada yang khusus menunya ini testikalnya sapi. Nah, gitu. Pak siapa tadi? Pak Eno sering ke sana.
1: Oh, sering jajan di sana ya. Oke.
0: Okay. Kemudian
1: Pak Purwanto, oleh-oleh dari Kulon Progo Mas, super ini.
0: Oh, kuwi. Wah, kayak kok ngono kuwi.
1: Berapa itu dihitung? 1 2 3 4 5 10. Masih kalah sama yang
0: biasanya
1: tadi.
0: Buat apa,
1: tadi
0: Pak? 12. Menunya apa namanya? Mm-hmm. Pak Purwanto sama kasih
1: dimasak
0: bumbunya.
1: Dimasak apa gitu.
0: Biarkan Rasika tahu, besok kan masih ada yang beleh-beleh. Mm-hmm. Wah, dapat torpedo nih. Dimasak ini aja, tapi ini banyak banget nih.
1: 10.
0: Ya? Yeah?
1: 10.
0: Ya kan enggak ya, kelihatan berarti bawahnya.
1: Enggak kelihatan. Itu segitu itu gede-gede itu. Itu gede-gede.
0: Ya gede lah.
1: Iya memang gede. Itu gede-gede.
0: Ya siapa yang mau tak ceritain soal apa waktu torpedo pengalaman saya di Spanyol.
1: Spanyol.
0: Ini masalah torpedo. Ada
1: Ibu Lisiani iki piye konsepnya mencari masak.
0: Lah kan pakai air. Airnya itu 750 mili. Saya ingat langsung aku FIFA itu. Beda dengan yang lain. Yang lain tuh 600, ini 700. Harganya murah lagi. Ya kan, dapat hadiah, ada umroh, ya kan? Siapa tahu dapat umroh dari air, ya kan? Karena air itu menghidupi manusia.
1: Ibu Lilis, aku durung rampung ceritane kok wis gelisik mau diceritani kan.
0: Ah, mau.
1: Ibu lagi. Aduh, ibu-ibu lagi.
0: Ih, tak baleni. Mau.
1: Enggak, itu tadi ngomongnya kan yang pertama torpedo bagus atau oke okay,
0: ya
1: sudah.
0: Kan, ya kan, udah.
1: Ya harusnya mau. Yang pertama. Ya,
0: sepakat ini
1: yang
0: cerita.
1: Pertama. Enggak ada
0: cerita.
1: Polling. Polling itu ya harus pertama, bukan yang kedua yang dipakai.
0: Kamu telepon MBG. MBG. BMKG deh.
1: Buah apa yang paling manis?
0: Gak usah. Kita gak anu politik. Apalagi orang itu. Ya yang lain aja. Ya banyak yang mau. 1, 2, 3, 4. Terus Bume gak mau ya sudah. 5, 6. Wah kurang 4 lagi nih. Kurang 4 kan sih kan. Jadi cerita saya itu waktu di Spanyol dulu. Lihat ini apa? Atraksi di sana. Wah, bagus tuh ceritanya. Nyesel kalau enggak tahu ceritanya. Wah, itu bisa jadi pengalaman kan Rasika kalau mau ke Spanyol. Gitu. Oke. Okay. Mungkin Kan Rasika saat ini di kampungnya lagi bareng-bareng sama warga bakar-bakar sate ya, jangan bakar rumah, apalagi bakar emosi ya. Ya, pengen tahu cuacanya, apakah akan ada hujan? Nah, kita ke kawan-kawan di BMKG, kita ke info cuaca.
3: Info cuaca.
0: Sudah tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang, Pak Agus. Selamat malam.
4: Selamat malam Mas Juli.
0: Selamat malam, selamat Idul Adha. Jarang ada yang mengucapkan ya, biasanya Idul Fitri.
4: Iya Mas.
0: Gimana, sudah diolah jadi apa ini dagingnya?
4: Ah, belum Mas, ini masuk terus.
0: Oh, piket
4: ya. Liburannya di kantor ini
0: Idul Adha. Iya, iya, iya. Nah, ini mungkin banyak kawan Rasika yang bakar-bakar ini Pak. Cuacanya untuk kota Semarang dan Jawa Tengah lainnya seperti apa ini? Silakan, Pak Agus.
4: Ya, baik, terima kasih Mas Juli. Berkawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk malam ini hingga besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang ini umumnya berawan, tetapi ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang antara awal malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 70 hingga 95%. Untuk Jawa Tengah juga secara umum berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata. Ini terjadi antara awal malam hingga dini hari. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, ini berpotensi terjadi di wilayah pegunungan atau dataran tinggi, kemudian sebagian pantura barat. Kemudian masih perlu juga diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, sambaran petir dan lain-lain. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 0,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yudi.
0: Baik Pak Agus, terima kasih informasinya.
4: Selamat malam,
0: terima kasih. Selamat malam, terima kasih.
3: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Polres Pamekasan menghimbau masyarakat untuk tidak menjual, membuat maupun menyalakan mercon atau petasan selama perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Himbauan ini dikeluarkan guna menjaga potensi gangguan ketertiban umum dan risiko bahaya seperti kebakaran maupun cedera fisik. Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yone Evan Pratama menegaskan bahwa penggunaan petasan tidak hanya membahayakan diri sendiri, akan tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat luas. Dari hal itu, ia meminta peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aktivitas menyalakan petasan.
2: Membawa kabar dari Semarang Raya, saya Haris Widi dari Radio Rasika FM Semarang. Lonjakan harga plastik di pasaran justru membawa berkah melimpah bagi para perajin anyaman bambu dan besek di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada momen Hari Raya Idul Adha, permintaan besek untuk wadah daging kurban naik tajam hingga membuat perajin kewalahan. Mereka mengaku peningkatan pesanan sudah terasa sejak satu bulan lalu, dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per biji. Produk besek ramah lingkungan ini tidak hanya diminati warga lokal, tetapi juga berhasil menembus pasar Jakarta.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Presiden Prabowo Subianto tahun ini kembali menyalurkan sapi kurban ke Kabupaten Bojonegoro pada momen Hari Raya Idul Adha. Jika tahun lalu, hewan kurban Presiden ditempatkan di Masjid Agung Darussalam, tahun ini sapi kurban diinformasikan berada di Masjid Babu Sofa. Pengurus Masjid Agung Darussalam Bojonegoro Munawar bilang, penyaluran hewan kurban dari Presiden ditempatkan di Masjid Babu Sofa Sukorjo, sedangkan Masjid Agung Darussalam menyembelih 9 ekor sapi dan 7 ekor kambing.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Asika.
1: Power Gang Push!
2: Jom ayo dong! Ya! Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink...
1: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut!
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi!
4: Sip the mood, feels good!
1: Choco Drink,
4: my mood booster!
1: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Ayah, jangan merokok terus dong.
7: Ayah cuma satu batang kok.
6: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
8: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya, set. Tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell. Beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate. Artinya, antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove. Jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk. Konsultasi kelayanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Angkatan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Oke, karena sudah ada 10.
1: Belum.
0: Udah tadi.
1: Belum mana udah. Ada. Belum. Itu ya, tadi ibu-ibu 3. Bu Lilis, Bu Lilis Suryani.
0: 1, 2. Tiga,
1: mana?
0: Empat,
1: nggak ada ini.
0: 5.
1: Bu Listiani, Bu Lili Suryani.
0: 6, 7.
1: Terus enggak.
0: Enggak ada. 6, 7.
1: Enggak ada, belum. Wong baru 4 kok.
0: 8, 9, 10 udah. Jadi belum, gini ya.
1: Belum
0: jadi
1: ada.
0: Ceritanya gini.
1: Belum ada 10.
0: Ada.
1: Kan pollingnya 10 tadi.
0: Ada karena juga namanya ada pendengar aktif. Apa? Dan pasif. Yang pasif itu sudah
1: berapa?
0: Terkonek saya itu batin itu. Ya mau gak diceritain.
1: Ada. Yang aktif, nah kalau yang aktif 10 aja bilang mau, oke gitu.
0: Ya udah enggak usah. Lah.
1: Iya, soalnya ini kawan di 8011 bilang mau mas, KTL itu kata lain dari kengel.
0: Kengel itu apa?
1: Kengel itu apa ya?
0: Kegel.
1: Kegel, bukan senang. Itu senang. Kengel mungkin ini ya, apa urat kali ya, tot gitu ya?
0: Mbah, ya, apa? Bagian-bagian sapi boso Jawa.
1: Iya, kengel.
0: Kemudian,
1: kengel. Nah, Pak Prayitno?
0: Pak Prayitno.
2: Yuli dan Mbak Krita, Kak Razika, membahas masalah terpedo itu yang sangat agresif kok Mbak Krita ya.
0: Iya,
2: Mas Yuli pasif aja.
1: Terima kasih. Justru terbalik Pak, saya yang pasif. Soalnya saya bilang enggak jangan gitu.
0: Enggak, aku mau cerita
1: ya kan,
0: soal bilang, torpedo, ya kan masa nggak boleh.
1: Ya kan harus polling dulu.
0: Nah udah kan itu.
1: Belum ada 10.
0: Udah itu ada 8 sampai 9 itu udah termasuk. Termasuk.
1: Nah, itu berarti yang aktif Mas Yuli.
0: Enggak lah.
1: Bilang 10 padahal belum ada. 5 aja belum ada.
0: Yang 10 bilang kan kamu, aku nyantai aja. Kalau enggak ada 10 yang enggak tak ceritain gitu.
1: Duh, kok malah kebalik. Aduh, ini dibolak-balik.
0: Lah iya tadi ada 10. Ya harus 10. Kamu kan ngasih syarat tadi.
1: Iya, harus lah 10 iya. Memang pollingnya.
0: Ya udah. Baru 8 ya. Kurang 2. Ini mau pamit lah. Aku milih pamit ya.
1: Iya, kita pamit aja. Tadi mau jam 7.
0: Lalu lintas hari ini luar biasa, cukup lancar meskipun ada beberapa kawasan yang padat seperti di mana tadi Demak, tadi di Bolo arah ke Kudus, arah ke Jeporo tadi itu ada kendaraan yang mogok. Truk dam, cuman temannya banyak banget. Ada 13 biji. 13,5 lah. Itu berjajar gitu. Tapi saat ini lalu lintasnya sudah lancar. Kemungkinan sudah jalan ataukah teman-temannya sudah pulang gitu. Kemudian untuk jalur selatan hati-hati, tadi sempat ada gerimis-gerimis. Kawan di BMKG juga mengabarkan kalau potensi hujan terutama di pegunungan ini akan terjadi Kan Rasika, dan bersiap saja untuk Kan Rasika yang menikmati liburan Idul Adha malam hari ini, mungkin sampai Minggu ya di long weekend.
1: Iya,
0: Minggu. Kemudian yang padat juga Kalibanteng, ini Kalibanteng cukup ramai dari arah Siliwangi, Pamularsi terutama, dan juga Jenderal Sudirman ini, atau dari arah dalam kota Semarang ini terpantau cukup ramai. Tapi lancar sih, hanya antrean TL saja. Dan juga yang lainnya, jalur timur tengah ini juga masih cukup lancar. Meranggen, Karangawen, Gubuk, Godong, mana lagi, Penawangan, Purwodadi, bahkan sampai Wirasari ini juga terpantau masih sangat lancar. Pati Kudus juga lancar juga ya. Apakah sudah hujan juga? Oh ya, yang masih ada pengerjaan jalan seperti di Brangsong untuk sore hari ini, aspalnya sudah selesai ding. Sudah selesai. Yang masih ada pengerjaan adalah di Cepiring. Ini masih terpantau ada kepadatan, meskipun begitu lumayan ini hari ini. Biasanya hanya kalau pas hari libur itu hanya di sekitaran persimpangan Patebon saja. Ini agak mundur gitu ya, dari arah batas Kendal kota itu maju dikit, dan ada Alfamart, Indomart itu ya, tersendatnya mulai di situ tuh, kurang lebih 1,5 kilometer. Sementara untuk Weleri tetap ekstra hati-hati karena kemarin itu ada longsor di lingkar Weleri yang arah ke Semarang, terutama di daerah Pucuk Sari itu kalau nama desanya di situ, itu mulai dari jembatan yang bawah ada rel kereta api, mulai tersendatnya di situ sampai ke depannya itu kurang lebih 1 kilometer. Jadi ekstra hati-hati. Kalau pas hujan mendingan dihindari dulu kalau lewat jalur situ, karena itu kan longsor gara-gara hujan tuh. Bisa lewat jalur dalam kota Weleri saja sambil menikmati mungkin wah kulineran nih di Weleri. Oke.
1: Okay.
0: Apa itu apakah?
1: Apakah itu? Ya, itu adalah
0: kita
1: pamit.
0: Oh, pamit ya. Ah, janganlah.
1: Udah,
0: tak ceritain aja.
1: Udah, kita pamit jam 7. Soalnya kan kawan kita di belakang juga nanti bisa menceritakan yang lain gitu. Siapa tahu dia juga punya cerita Torpedo versi lain gitu.
0: Ah, enggak ada lah. Yang punya
1: siapa
0: cerita.
1: Siapa tahu.
0: Wong itu kan berdasarkan pengalaman di luar negeri.
1: Iya, siapa tahu, Pak Dar.
2: Buat semua kawan Rasika yang mau menuju arah Semarang dari Jepara, kondisi lalu berkendali.
0: Oke.
2: Okay. Lancar, lotri, walahan, terengguli, sayung, lancar.
0: Asik.
2: Terima kasih.
0: Lotri, terengguli, lancar. Terima kasih Pak Dar informasinya, dan terima kasih kan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Bian.
1: Pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Bupati Sam'ani Intakoris mendorong PKL di Kudus menjaga kualitas produk dagangan. Wali Kota Agustina resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival 2026.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Rabu 27 Mei 2026. Kita awali laporan dari Kudus.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Dengan begitu, setidaknya pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan PKL. Bupati Kudus Sam Ani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit. Termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu PKL perlu untuk didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah dalam mengurus sejumlah hal. Bupati berharap para PKL tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus, yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Sam Ani mempersilakan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPM PTSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyuban PKL Kudus, Mudloha, mengatakan pendampingan yang dilakukan oleh Sam Ani kepada PKL

0: KPL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Festival film pendek tahun kedua ini hadir dengan transformasi identitas visual baru yang lebih global, serta membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah dari sekadar lokasi syuting menjadi pusat ekosistem perfilman yang mandiri. Agustina mengapresiasi konsistensi komunitas film, akademisi, dan generasi muda yang sejak tahun lalu sukses meletakkan fondasi awal gerakan budaya ini. Menurutnya, tema Lawang Sewu Short Film Festival tahun ini mengusung narasi 1000 pintu menuju sinema dunia. Semarang berkisah untuk cerita dunia, merupakan simbol pertemuan besar antara nilai sejarah kota dan ekspresi kreatif sinema masa kini. Rangkaian program Lawang Sewu Short Film Festival 2026 akan bergulir selama 5 bulan ke depan dari Mei hingga mencapai puncak pada Oktober mendatang. Berbeda dari tahun sebelumnya, festival kali ini dirancang lebih komprehensif melalui rangkaian kegiatan terintegrasi meliputi forum diskusi Lawang Talks, lokakarya workshop and mini lab, stimulus pendanaan melalui Lawang Sewu Short Film Festival Film Fun, hingga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market dan Film Week. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng di Treskrimun Polda Jateng menerjunkan tim patroli dari Subdit 3 Jatanras guna menyisir sejumlah titik rawan di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Di Reskrimun Polda Jateng Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan, patroli itu merupakan langkah preventif Polda Jateng untuk mencegah munculnya aksi kejahatan jalanan maupun gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan. Ia menjelaskan patroli dilakukan secara mobile dengan menyasar titik-titik yang selama ini dinilai rawan, menjadi lokasi berkumpul kelompok remaja maupun potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Patroli digelar Sabtu malam hingga Minggu dini hari 23 sampai 24 Mei tersebut dilaksanakan mulai pukul 23 hingga sekitar pukul 3. Dalam patroli, personel dibagi menjadi beberapa tim, menyisir wilayah Semarang Barat, Semarang Selatan, Timur, Tengah, hingga Semarang Utara, menggunakan kendaraan roda 2 untuk mempermudah mobilitas, dan menjangkau titik-titik yang kerap dijadikan lokasi berkumpul kelompok remaja pada malam hari. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng penerimaan murid baru jenjang SMA-SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Jawa Tengah resmi dimulai. Peluncuran sistem penerimaan murid baru atau SPMB dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di SMAN 1 Kemalang, Kabupaten Klaten, Selasa lalu. Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya untuk menjaga proses penerimaan siswa baru berjalan bersih, transparan, dan bebas praktik titip-menitip. Menurutnya, pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi publik, termasuk oleh Ombudsman. Setiap dugaan pelanggaran akan langsung ditindak agar proses seleksi berjalan adil bagi seluruh calon siswa. Seluruh tahapan penerimaan murid baru harus dijalankan dengan prinsip integritas, objektivitas, dan tanpa diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin menjelaskan pada tahun ajaran 2026-2027, tersedia total daya tampung sebanyak 231.724 kursi untuk SMA-SMK Negeri di Jawa Tengah. Jumlah ini terbagi dalam 6.442 rombongan belajar atau rombel. Namun angka itu baru mampu menampung sekitar 40,83% dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai 567.500 siswa. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan program sekolah kemitraan bersama 139 SMA-SMK swasta di berbagai daerah. Program itu menyediakan daya tampung tambahan sebanyak 5.004 siswa, khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu. Melalui program itu, siswa akan bersekolah di lembaga swasta mitra tanpa dipungut biaya karena seluruh pembiayaan ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng musim kemarau 2026 tinggal menunggu waktu. Berdasarkan perakiran BMKG Jateng, wilayah di Jawa Tengah diprediksi mengalami musim kemarau terlama adalah Kabupaten Pati dan Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah itu diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura Jawa Tengah. Lamanya durasi kemarau berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Panjang musim kemarau tahun ini di Jawa Tengah memang diperkirakan lebih lama 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng kepastian Persis Solo degradasi di kompetisi championship membuat kompetisi kasta kedua musim depan makin menarik. Sebab ada kemungkinan Persis berada satu grup dengan tim sesama dari Jateng, yakni PSIS Semarang. Pertemuan Persis Solo kontra PSIS bakal menjadi sajian yang menarik untuk dinantikan mengingat kedua tim ini dikenal dengan rivalitas tinggi. Pertemuan PSIS kontra Persis juga kerap dijuluki laga derby Jateng, syarat dengan gengsi. Kompetisi Championship 2026-2027 akan bergulir mulai 18 September. Di sisi lain, PSIS Semarang kini mulai menyiapkan tim demi ambisi promosi ke Super League. Langkah awal sudah dilakukan dengan menunjuk pelatih Widodo C. Putro sebagai head coach. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Michael Jackson, Ain't No Sunshine. Ini MJ atau Jeko pas bocil ya suaranya, tapi emang dari dulu udah ajaib dia. Alright, kalau lagi perjalanan beberapa wilayah hujan ya. Tadi saya dapat kabar jam jelang maghrib hujan deras tuh di Bawen ya dan sekitarnya. Abis itu lepas maghrib masih hujan tapi udah nggak sederas sebelumnya. Masuk ke arah Ungaran udah nggak hujan. Jadi hujannya berangsur-angsur berkurang gitu ya dari arah Bawen Karangjati menuju Ungaran. Tadi ada cerita di Ungaran, pemotor-pemotor yang dari arah Bawen masih pakai jas hujan dan mobil-mobil kelihatan bagian atasnya basah. Saya Doni Asyar yang nemenin Anda sekarang malam ini mungkin kedinginan karena ya karena hujan. Beberapa kawasan hujan. Nah, kalau kedinginan cocok banget kalau yang tadi dapat ada bagian tulang-tulang itu dimasak sop ya nggak sih, banyakin merica atau lada, hangat tuh badan. Soal hujan selama long weekend akhir Mei ini, ada beberapa wilayah di Indonesia itu yang diprediksi oleh BMKG akan dihiasi dengan hujan, bahkan sampai intensitas lebat plus angin kencang begitu. Nah, ini kalau BMKG sih menyebut ini masih berkaitan dengan dinamika atmosfer yang berpotensi memicu hujan lebat di beberapa wilayah di Indonesia. Ini analisis indikator iklim global ya, bahasanya teknis banget. Pokoknya ini El Nino gitu deh ya kan. Hasil akhirnya itu nanti tanggal 26 sampai 28 Mei beberapa wilayah di Indonesia potensi kena hujan hingga intensitasnya itu lebat sampai sangat lebat. Tapi alhamdulillahnya nggak ada Jawa Tengah ya. Yang ada itu Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua, Jawa Timur ya kan. Jawa Tengah dapat 29 Mei sampai 1 Juni itu juga beberapa wilayah masih ada potensi hujan lebat, sangat lebat plus angin kencang. Itu juga Jawa Tengah alhamdulillah gak ada. Alhamdulillah ya, karena kalau kena angin kencang, hujan lebat tuh kayak agak serem juga kalau yang biasa di jalan. Informasi perjalanan, cerita-cerita abis hari raya Idul Adha bisa juga dibagikan. 081-32-58-58-500 itu saluran komunikasi kita. Yang masih di jalan, tadi terakhir sekali itu Pak Dar ya, yang laporan jam 7 lah. Itu dari arah Pantura Timur. Itu dari Jepara ke Semarang, Jeporo ke Semarang tuh los semuanya, nggak ada masalah. Tadi ya laporannya Pak Dar. Tapi sekarang nih, itu kan sekitar 20 menit yang lalu ya kan. Sekarang nih udah mulai ada perkembangan nih. Tapi yang dalam kota Demak sih yang kelihatan padat di alun-alunnya. Mungkin pada jalan-jalan kali ya. Kalau jalur Pantura Timur, Kudus, Demak, ya kan, Semarang, itu nggak ada masalah sebetulnya emang. Kecuali dalam kota Demak kelihatan padat banget di seputar alun-alun. Terus kalau Pantura Barat, Semarang ke arah barat aman, yang di Brangsong aman. Kali Bodri tuh yang masih agak-agak padat tapi antreannya nggak panjang. Secara umum aman lah. Jadi kalau malam ini mungkin ada yang mau perjalanan luar kota, Pantura Timur, Pantura Barat, ke Selatan, Semarang, Ungaran, kemudian Bawen, Salatiga, Ambarawa, ini kok secara umum ya alhamdulillah lah, nggak ada hambatan yang berarti. Idul Adha, tadi itu ada yang mengirimkan video yang apa menjadi pengingat lah ya, buat kita di hari raya Idul Adha.
1: Idul Adha itu dudu mung nyembelih wedhus utawa sapi le. sing kudu disembelih dhisik ya iku watak ala ing jero ati. Yeah. Akeh wong bisa tuku sapi gedhe nanging durung tentu wani nyembelih gumedhe, iri ati, lan rasa rumangsa paling bener. Yeah. Gusti ora mirsani gedhene kewanmu, ora mirsani regane. Sing dipirsani ya iku resik ing ati lan tulusing niatmu. Kurban iku piulang lila. Lila ngeculake sing ditresnani, lila ngedum rejeki, lan lila ngalahake hawa nepsu. Kaya Nabi Ibrahim manut marang Gusti iku luwih luhur tinimbang pepinginan awake dhewe, senajan abot rasane. Takonono atimu dhewe le, sing paling angel kok kurbanake iku apa? Gengsi, dendam, utawa rasa serakah. Aja mung kurban kewan, nanging ilatmu isih landhep, omonganmu isih natoni, lan tumindakmu isih nglarani pepadha. Daging kurban dibagekake supaya awake dhewe eling. Rejeki iku titipan, dudu barang pameran kanggo gumedhe. Sing duwe luweh kudu eling marang sing kurang. Sing kuat kudu nyangga sing ringkih, dudu malah ngidak-idak. Idul Adha aja mung dadi rame nyate lan gulai, nanging atimu tetep atos lan tangamu angel tetulung. Wedhus lan sapi disembelih mung sedina, nanging yen gumedhe ora kok sembelih, uripmu bisa rusak sak lawase. Dendam iku abot digawa. Yen kowe ora gelem ngeculake, sing kesel dudu wong liya, nanging batinmu dhewe. Mula dina iki sinau kurban sing sejati, nyudo ego, ngresiki ati, lan luwih gampang welas marang pepadha.
0: Wow. Oke, kalau ada yang mau nambahin pesan Idul Adha, silakan. Whitney Houston.

105,6 FM Rasika USA. Fatin Cintia Lubis, Demi Cintaku. Ini lagu dulu yang nyanyi, kalau gak salah Dian Paramana Putra ya, di cover sama, atau di remake, didaur ulang sama Fatin Cintia Lubis, Demi Cintaku. Kata-kata demi cintaku itu kata-kata yang luar biasa, karena dibalik kata-kata itu ada pengorbanan, bener gak? Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, ya kan? Pokoknya demi titik-titik kita rela melakukan apapun, itulah pengorbanan. Dan dari pengorbanan itu kemudian timbullah rasa cinta, bener gak? Coba kalau sekarang nih kita inget-inget perjuangan pengorbanan kita kepada soulmate kita, atau belahan jiwa kita, atau garwo kita, atau sigaraning nyowo kita, yang sekarang mendampingi hidup kita, till death do us apart, amin ya. Itu rasa cinta munculnya karena kita sudah melampaui banyak masa dengan berbagai pengorbanan, ya enggak? Dulu waktu mulai ini deh, mulai ngapel, ya kan? Yang cowok-cowok tuh waktu wakuncar ya zaman dulu itu korban tuh, ya kan? Udah apapun dilakukan deh ya. Mulai dari kita dandan yang paling keceh badeh ya, keren gitu loh, ya kan? Terus nanti mau wakuncar nih, ngapel pacar. Kita ngerti nih, bapaknya suka martabak, misal dibawain dong martabak. Pokoknya apapun lah dijabanin, dikorbanin demi cinta pada si doi itu. Dan waktu pun berlalu, ya kan, sampai kemudian mengikat janji suci, sampai beranak pinak, itu udah melalui banyak masa dan banyak pengorbanan. Pengorbanan rasa itu mungkin yang paling besar ya. Ya dong, dua jiwa yang berbeda jadi satu, wah itu pasti deh ya, banyak rasa yang harus dikorbankan, ya kan? Tapi gak cuman rasa sakit, tapi juga kita memadu rasa bahagia. Tapi prinsipnya adalah dengan pengorbanan maka muncullah cinta yang makin berkembang. Untuk menyirami cinta itu emang butuh pengorbanan. Karena itu hari ini untuk yang beragama Islam, Idul Adha, kita memberikan pengorbanan. Bentuknya adalah dengan hewan kurban gitu ya, yang mampu, tapi pada ujungnya itu dilakukan untuk menumbuhkan atau menyuburkan, makin membungakan, menyemaikan rasa cinta. Pada siapa? Pertama pada Tuhan dong. Dua, pada sesama dong. Tiga, pada diri sendiri dong. Jangan lupa. Diri sendiri dicintai, narsis banget. Kagak. Perlu kita self love ya, perlu banget. Pak Jayeng, makasih. Ini perjalanan Kopeng. Mana nih? Kopeng Salatiga Beringin, rame lancar. Ada bekas abis hujan gitu. Lanjut ke Gubuk nih, lewat Kedung Jati. Ini jalur yang aku suka ya. Tapi kalau pagi atau siang deh, kalau malam, wih, serem. Karena jarang jarak lewat situ malam. Pak Jayeng, makasih ya bergabung. Hati-hati di jalan. Lewat lanjut Gubuk, lewat Kedung Jati. Tadi dari Kopeng Salatiga Beringin, rame lancar. Ada bekas abis hujan. Oke. Nemenin perjalanan Anda yang masih bersama Rasika USA, bersama Mr. Elton John. It's called Sacrifice. Lagi-lagi lagu yang mengingatkan kita, atau ya mengingatkan tentang pentingnya berkorban untuk makin menumbuhkan cinta kita atas apapun.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

Ini lagu dari film Di Bawah Lindungan Ka'bah. Dan memang kalau kita bicara soal Idul Adha, itu lekat banget hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji, ya enggak? Nah, kalau aktivitas ibadah yang paling aktual sekarang ini dalam rangkaian ibadah haji adalah lempar jumroh Aqabah. Ya, saya mengutip CNN Indonesia jam 18:17 tadi dilakukan yang namanya lempar jumroh. Nah, jadi di momen melempar jumroh ini, jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia ini mulai memadati kawasan jembatan Jamarat di Mina Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh. Ini dimulai jam 14:09 waktu Indonesia Barat, ya, itu udah mulai ngumpul di situ. Ini memang hari ini jemaah haji melontar jumroh Aqabah sebagai simbol perlawanan manusia terhadap petaka dan godaan setan. Para jemaah melakukan lempar jumroh Aqabah dengan 7 kerikil. Kerikil ini sebelumnya dikumpulkan di Muzdalifah. Nah, untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jemaah, otoritas Arab Saudi memberlakukan jalur searah di area jembatan multi lantai Jamarat. Dan setelah melontar jumroh Aqabah, jemaah langsung melakukan tahalul awal atau memotong rambut sebelum nantinya melanjutkan prosesi melontar 3 jumroh, yaitu Ula, Wusta, dan Aqabah pada hari-hari Tasyrik berikutnya. Nah, tadi jam 18:17 ya, WIB tadi, jemaah haji melempar jumroh Aqabah. Nah, mungkin ada pertanyaan yang ada di benak kita. Abis kerikil-kerikil itu, ya kan, dilempar oleh jemaah haji, terus pada kemana tuh perginya gitu. Jadi, kerikil, jadi ini mengutip Arab News ya, batu kerikil yang dilemparkan oleh para jemaah haji itu jatuh ke bawah dan mengendap di ruang bawah tanah fasilitas Jamarat yang punya kedalaman hingga 15 meter. Nah, serangkaian sabuk conveyor itu disiapkan, kemudian dia dioperasikan untuk mengumpulkan batu-batu itu. Kerikil-kerikil itu kemudian menjalani proses penyaringan, lalu disemprot dengan air untuk menghilangkan debu serta kotoran. Nah, what next? Batu kerikil yang sudah dibersihkan lalu dipindahkan ke kendaraan dan dibawa deh ke area khusus untuk penyimpanan, di mana batu itu dikelola lebih lanjut setelah berakhirnya musim haji ini. Ternyata masih dikumpulkan ya, dan masih nanti akan dikelola lagi, nggak terus habis lempar jumroh terus nggak tahu kemana hilang, nggak ya. Itu ternyata. Baik, sekarang jam 7:49. Yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Pak Buran, terima kasih menyapa saya dan semua yang lagi di jalan, katanya tetap hati-hati di jalan. Matur nuwun. Yang saya cek ya, yang perlu diperhatikan mana perkembangan-perkembangan terkini. Oh, masih aman kok. Kalau Anda melewati jalur Pantura Timur, masih aman dari arah Kudus, ya, Demak, kemudian Semarang aman. Tapi kalau Anda lewat dalam kota Demak, itu makin padat aja di kawasan alun-alun kota Demak, makin padat aja di situ. Jadi kalau emang mau ikutan klinong-klinong di situ, ya siap-siap, rame, seru, meriah ya. Pantura Barat masih aman, Brangsong gak ada masalah. Nah, Kalibodri nih masih agak antre ya, padat merambat gitu, Kalibodri arah ke barat. The rest is fine. Yang lainnya aman, gak ada masalah. Termasuk yang mau naik ke atas Gombel Baru 14 ya, sampai arah Ungaran gak ada masalah. Oke.
Nah, Pantura Timur nih mengingatkan mungkin ada yang mau lewat jalur Pantura Timur Kudus ke Pati lewat Lingkar Kudus. Ini masih ada antrean, walaupun ini agak tidak sepanjang biasanya ya. Biasanya kalau di sebelum simpang Mojobo Kudus itu antrean ke belakang tuh sampai di pom bensin Payaman tuh. Ini enggak nyampe, ini separohnya aja dari panjang antrean hari-hari kemarin-kemarin gitu. Ini ada antre tapi tidak yang panjang sekali.

0: 105,6 FM Rosika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Azhar, masih bersama Anda. Tadi adalah Sam Smith, I'm Not the Only One. Saya nggak ngerti apa saya saja ya yang agak bingung. Negara itu berkorban nggak sih? Berkorban hewan korban gitu, bukan berkorban untuk rakyat. Negara harus dong ya kan melakukan apapun untuk rakyat gitu. Tapi berkorban hewan korban itu bukannya ibadah personal ya? Ya kan? Saya nggak ngerti sih. Setahu saya kemarin aja waktu saya ikut panitia Idul Adha di masjid di kampung, itu penyebutan namanya pun ada aturannya gitu. Jadi namanya tuh personal, satu orang aja gitu. Gak usah ada dan keluarga besar apa tidak, atau nanti ini dihadiahkan kepada siapa yang udah meninggal. Itu gak apa-apa gitu, akan sampai kok pahalanya, kata Pak Kiai begitu. Tapi penyebutannya itu satu nama aja, dan itu personal. Jadi pemerintah Republik Indonesia kalau mau berkorban hewan korban kagak perlu kali ya. Iya kan? Enggak tahu sih. Karena kan memang ya itu, tapi negara itu perlu menurut saya sih berperan kan dalam mengelola ekosistem korban supaya jalannya tertib, sehat, tepat sasaran gitu kan. Ya enggak? Karena kan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia bisa makan daging sapi, kambing gitu kan kayak setahun sekali ya. Nah udah setahun sekali, tapi yang di pelosok-pelosok sana nggak dapat bagian kan, gimana gitu. Makanya negara hadir lewat pemerintah tentunya memastikan gimana itu bisa tersebar rata di seluruh Indonesia Raya gitu kan. Dan perjalanannya atau ya ekosistem korban lah, hewan korban ini berjalan sehat, tertib, dan tepat sasaran gitu. Kagak perlu berkorban hewan korban kalau presiden sebagai personal ya dong, dan tentu harta pribadi kan, bukan APBN dong. ya oke. Yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan, kalau lintas di jalur-jalur yang agak-agak serem ya, serem tuh baik literally serem, gelap gulita dan sepi gitu ya, jalurnya agak-agak naik turun kelok-kelok gitu, itu lebih hati-hati di jalan. Ini jalur luar kota banget gitu ya, atau jalur yang nggak serem-serem amat, maksudnya jalurnya di tengah, bukan yang gelap, bukan yang sepi, terang benderang ya, tapi rawan kecelakaan, itu serem banget kan. Misalnya tanjakan turunan atau jalan panjang gitu, kadang suka laju kenceng kan, itu potensi terjadi kecelakaan. Pak Jayeng ya masih di jalan. Oh Pak Jayeng tadi yang lewat jalur ini kan, apa tuh, Gubuk ya, dari Tuntang ya Pak ya, ke Gubuk, Solo 3 ke Gubuk lewat Kedung Jati, which is ini jalur yang buat aku serem. Karena jarang lewat daerah-daerah hutan-hutan malam hari. Tapi jam segini mungkin belum malam banget kali ya. Tapi tetap aja buat yang jarang jalan di situ malam abis jam 7 gelap gitu, agak-agak gimana gitu ya. Tapi Pak Jayeng udah biasa kali ya. Ini laporan perjalanan dari jalur itu.
1: Mas Doni, selamat malam.
0: Malam.
1: Ini OTW dari arah Salatiga ke Gubuk lewat Kedung Jati. Ternyata di hampir jam 8 ini masih ramai.
0: Oh ya.
1: Di kedua arah.
0: Okay.
1: Baik yang dari Salatiga maupun yang dari arah Gubuk.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga melewati hutan karet, hutan jati itu ada temannya. Jadi ada asik nyalah lewat jalan di sini malam hari.
0: Oke.
1: Okay. Itu Mas Dodi.
0: Siap. Makasih. Itu kalau misalnya sampai Gubuk tuh 1 jam ya Pak ya? 1 jam nyampe nggak sih? Maksudnya kalau terus di tengah-tengah perjalanan mau ngopi gitu, ada nggak warung kopi di sepanjang perjalanan? Ada ya, sekarang mah di mana-mana ada. Oh iya, kemarin tuh saya dengar cerita di jalur yang apa namanya sepi, kayak bukan di Jawa apa di luar ya, jalur sepi panjang itu ada warung kopi gitu kan di jalur yang sepi gitu. Tapi terus ini di sosial media sih pada bercandaan, itu warung kopi beneran kagak? Coba dilihat yang jualan. Yang jualan. Kakinya di bumi gak? Katanya gitu. Serem kan sih. Tapi memang sih kalau misalnya kalau kita udah lewat jalur udah pernah sebelumnya nggak masalah, kayak misalnya jalur Alas Roban ya kan, itu kan jalur kalau lewat situ malam kan agak-agak serem-serem aduhai ya, terus malam-malam ngopi di situ kan oke. Maksudnya kan bukan yang warung-warung jadi-jadian, warung beneran gitu kan. Ya nggak sih. Oke, Pak Jeng, hati-hati di jalan.

105.6 FM Rasika USA One Direction Night Changes. Ada yang aneh kalau kita ngobrol soal pengorbanan. Kalau kita berkorban itu kan ada sesuatu yang berkurang, ya enggak? Ada hal yang kita berikan. Kayak kalau kita dan Okay, remind dulu soal pentingnya pengorbanan. Itu akan memunculkan cinta, ya kan? Let's say gini nih, kita dikasih jam nih, misalnya jam yang mahal lah ya, apa Swiss Army atau whatever gitu, dikasih orang mahal tuh jam. Cuman karena kita dikasih gitu, kita rasa memilikinya itu nggak segede kalau kita punya jam diri yang kita mendapatkannya dengan nabung hasil kerja gitu. Nah ini yang poin pentingnya tuh ya, karena kita ada perjuangan untuk memiliki sesuatu barang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ngumpulin dikit-dikit terus beli jam tangan itu, walaupun nggak semahal yang dikasih orang ya kan. Tapi kita menjaganya beneran tuh jam yang kita beli dari hasil nabung diri, karena ada perasaan memiliki ya kan, karena ada pengorbanan gitu. Nah tapi pengorbanan yang kita lakukan itu, heran ya kita melakukan pengorbanan, ada kita kan mengeluarkan tuh, berkurang ya kan, apa yang kita miliki kita berikan untuk pengorbanan itu, tapi we feel good gitu loh, kita nggak ngerasa sedih atau sakit, ya nggak sih? Kalau emang tujuannya bener kali ya, pengorbanannya dilakukan di jalur yang bener untuk sesuatu yang bener, hasilnya cinta gitu. Kita melakukan pengorbanan, which is artinya kita mengurangi apa yang kita miliki, itu rasanya itu enak-enak aja, feel good gitu loh. Dan ada yang bilang itulah salah satu paradoks paling tua dalam hidup manusia gitu. Ketika seseorang ngasih, ini justru rasanya nambah gitu. Secara materi itu berkurang, tapi secara batin malah penuh. Kayak, apa ya, sumur ya kan. Itu kalau diambil terus tuh, malah dia nggak pernah habis, katanya begitu. Ya kasih. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kalau ada dua cerita nih. Kalau ngomongin tentang pengorbanan, rasa yang kita berikan, memberi pada orang lain, yang kemudian we feel good, kita merasa enjoy, bahagia melakukan itu, dan kita akan mendapatkan hal yang baik gitu, padahal kita ngalah, kita melepas gitu. Nah, satu cerita yang saya maksud, cerita satu adalah cerita tentang teman-teman di damkar. Yang itu dikenal banget, yang suka bantuin sana-sini gitu loh. Nah ini baru aja saya dengar cerita, ada laporan jam 8 kurang dikit tadi, ada laporan yang ditujukan kepada teman-teman damkar Kota Semarang dan udah ditindaklanjuti untuk ngasih bantuan. Kejadiannya apa coba? Evakuasi kucing dalam bumper mobil. Ya, ini dibantu sama teman-teman damkar. Kejadiannya di Jalan Wologito Kembang Arum, Kecamatan Semarang Barat. Ya, ada armada 42 yang diterjunkan. Itu cerita satu. Cerita dua, ini cerita yang aku dengar di thread. Jadi ada utas seorang pengunjung mal baru di Semarang, you know. Mal itu kemarin baru di soft launching ya. Nah ada orang yang dia cerita gitu, utas dari seorang pengunjung mal baru itu mengeluhkan pemblokiran suatu titik parkir mobil oleh seorang oknum pengunjung lain dengan cara berdiri di titik itu. Sehingga mobil yang datang lebih dulu gak bisa menggunakannya untuk parkir. Istilahnya spot saver ya. Dia, aduh, dia dikangkangin dulu sama dia. Tindakan oknum itu secara terang-terangan itu kan menunjukkan sikap yang egois, antisosial, sebuah tindakan yang harusnya
jangan adalah di kita-kita gitu, ya kan? Nah, ini harus ada tindakan tegas dari otoritas dalam hal ini yang ngurusin parkir di mal itu gitu. Nah, ini contoh ya perilaku yang ini kan dia mau ambil tuh, ya kan? Jadi titik parkir diblokir sama dia oleh seorang oknum pengunjung. Yang ini tentu melanggar diblokir sama. Gak tau kalau dia kong kali kong, tapi gak tau ceritanya gitu aja diblokir sehingga orang yang datang duluan gak bisa parkir, dikangkangin sama dia gitu. Ini kan dia ingin dapat gitu. Tapi awalnya mungkin dia merasa seneng ya kan, bisa dapat tempat parkir yang gampang. Tapi pasti suatu saat dia akan menyesal melakukan itu karena dia tidak bertindak sesuai fitrahnya manusia.

0: 105,6 FM Rasika USA. Saya Doni Azhar tadi. Ya, pasti dong. Udah kenal dong. Yang lagi viral. Bukan lagi. Sudah kemarin-kemarin. Nadif Basalama. Kota ini tak sama tanpamu. Ibu Indah di Salatiga, terima kasih ya bersama Rasika. Salatiga itu menyapa kami, terima kasih. Semoga bahagia juga bersama keluarga Ibu Indah di Salatiga. Soal Salatiga itu, kalau saya lewat mampir sebentar, itu kan kota kecil ya. Cuman aura metropolisnya kuat banget. Paling enggak ketemu ekspat banyak. Ya kan, kalau nongkrong di kafe gitu ketemu gitu. Ya. Emang mungkin ekspat ini kerjanya di Semarang loh mungkin, atau mungkin di Solo tapi milih tinggalnya, saya enggak ngerti, saya belum pernah ngobrol. Milih tinggalnya di Salatiga mungkin karena lebih berasa slow living ya, mungkin, saya enggak tahu. Nah, kalau mau kota yang nuansanya itu Jawa banget ya kan? Ya kan, yang deso banget ya. Ya kan? Mana coba? Mana kalau ada kota yang kalau kita tinggal kesannya itu ini banget. Bukan membumi ya. Yang kita kayak kembali ke kampung banget gitu loh, kembali ke rumah kita gitu loh. Itu di mana kalau Anda? Kalau Pak Jayeng gubuk ya, karena tinggal di gubuk kan. Ini perjalanan tadi melintasi jalur yang aku sebut itu menyenangkan buat aku kalau pagi, siang, kalau malam agak mikir-mikir dulu. Tapi karena udah lewat, sering lewat situ, Pak Jayeng aman-aman aja. Apalagi jam segini masih banyak kok yang lewat situ gitu. Ini udah tadi kan jam berapa tuh Pak? Jam 8-an ya, melintas, ini udah nyampe di gubuk.
1: Mas Dodi, sudah sampai di gubuk.
0: Alhamdulillah.
1: Disambut dengan hujan deras.
0: Oh iya? Oh.
1: Di gubuk hujan deras.
0: Oke.
1: Wah, ternyata hujannya tidak merata. Hanya di pinggiran gubuk saja, sementara di kotanya gubuk. Hanya gerimis gitu Mas Doni. Malam,
0: siap,
1: saya
0: siap.
1: Sudah sampai rumah. Terima kasih sudah ditemani oleh Rasika dalam perjalanan.
0: Terima kasih Pak, sama-sama.
1: Hari ini.
0: Yeah.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Malam.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

Bruno Mars. Lagunya Risk It All. Malam ini abis hari raya Idul Adha, mungkin ada hal yang dipikirkan tentang, oh iya ya, bahwa ada kalanya dalam hidup ini kita harus melepaskan apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai. Gak selamanya ada dalam genggaman kita, bahwa kemudian suka gak suka, mau gak mau, itu harus lepas juga ya, kalau emang tulisannya seperti itu. Jadinya menyiapkan diri untuk hilangnya sesuatu yang kita sayangi ada di genggaman kita. Ini bisa apapun, ini perlu supaya nanti kalau pas beneran hilang itu gak ngenes banget. Apalagi kalau udah bilang, ah gak apa-apa ini hilang, tapi kalau diikhlaskan itu pasti ada hal baik yang aku dapatkan. Bukan ganti barang yang hilang itu, tapi sesuatu yang menyejukkan di dalam dada. Oh, bijak bestari sekali. Uti, makasih menyapa saya. Pak Buran, makasih juga menyapa saya. Terus ini ada teman-teman Mas Bage ya, di Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang. Ini menceritakan giat operasi tangkap ular di Langensari Barat Ungaran bersama tim Damkar Pos Ungaran. Wah, ini nih tim Damkar kembali beraksi, ini nangkep ular. Semangat terus ya teman-teman di Damkar untuk membantu sesama, dan teruslah menjadi pengingat ya bagi semua orang bahwa membantu itu adalah hal yang mulia. Terima kasih kawan, terus bersama Rasika USA. Di Rasika kita terus bersama untuk menggaungkan semangat saling cinta ya kan, di jalan raya, karena kita satu jalan, satu hati, satu suara, sepakat untuk selalu membagi cinta dimanapun, termasuk ketika di jalan raya. Pokoknya selama di jalan raya pasti radionya Rasika. Saya Doni Azhar, terima kasih ya. Besok ketemu lagi di Kelana Kota, Rasika. Selamat malam.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah. Kawula sampun ngaturaken pinten-pinten dawuh ingkang pundi dawuh kala wau ngingingi dateng adab-adabipun, ngingingi dateng syarat-syaratipun, ngingingi dateng pinten-pinten rukunipun, doa ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan donga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Adab syarat rukun doa ingkang sampun kawula aturaken kala wau kathahipun pinten? Setunggal likur. Adab syarat rukun donga ingkang setunggal likur kala wau cara ringkesipun supados gampil dipun inget-inget, dipun eling-eling, inggih menika kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening panjenenganipun Sayyidunal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa arda wa anna bihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dawuhipun lid-du'ai arkanun wa ajnihatun wa awqatun wa asbabun. Donga punika kagungan pinten-pinten rukun. Donga punika kagungan pinten-pinten suwiwi ingkang saged kebekta langsung dhateng ngersanipun Allah. Ugi donga punika kagungan pinten-pinten waktu ingkang khusus. Ugi donga punika pinten-pinten sabab-sabab ingkang menika, ingkang minangka dados jembatan, dados penghubung antawisipun kawula lan panjenengan ing dalem penyuwunipun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajengipun dawuh fa in wa faqa arkanahu qawiya, mek uang donga niku pas cocok karo rukune, karo cagake, karo sakane, bakal kuat dongane. Kita
ibadah ilmune kathah, ibadahe kathah, zikire pak kathah, tapi waktu ndonga cagake mboten kuat. Nggih padha mawon kalih griya api oyak napa mawon, mewah oyak napa mawon, mek saka karo pondhasine mboten kuat, nggih mboten bakal kuat. Nek siji wa in wafaqa ajnihatahu irtafa. Mek donga kalih panjenengan niku pancen cocok karo swiwine. Nggih. Digawa miber menyang ngersanipun Allah, moko kula lan panjenengan dungane bakal munggah wonten ngersanipun Gusti Allah. Nggih semanten mugi wa in wafaqa awqatahu faza. Menawi donga kale panjenengan kula niku pas waktune, nggih ta, bakal pinaringan bejo karo Gusti Allah. Lajeng semanten ugi menawi ndonga kula kalih panjenengan niku pancen pas sabab jembatani, nggih, ing dalem angsalipun ndonga dhateng ngersanipun Gusti Allah, najaha, bakal pinaringan untung hasil penyuwunane. Fa arkanuhu, rukune wong donga niku napa? Wonten sekawan. Ingkang nomor setunggal hudurul qalbi ma'allahi subhanah. Waktu ndonga atine hadir wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Ingkang nomor kalih rukune ndonga wal khusyu'u lillahi ta'ala. Ayo sing khusyuk, ayo sing tunduk, ngerasa ino ono ngersanipun Gusti Allah. Ingkang nomor tiga, rukuni dungo wal haya'u minallahi ta'ala. Ayo sing rasa isin, corong rasa isin iku dos pundi gampilipun. Duh ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggih, sampun sanget cekapipun rezeki peparing panjenengan dateng kawula ya Allah. Namung kawula ya Allah boten saged ngelenggahaken, boten saged netepaken, boten saged nyukuri ingkang sakmestinipun dateng ngersa panjenengan ya Allah. Saman rasakno. Lah mek pun ngeten dos pundi ingkang nomor sekawan
rukunin dungo waraja ukaromillahi ta'ala ojo cili ati. Sing gede atine oleh arep-arep dateng rahmat welasipun Gusti Allah. Ben. Niku napa? Rukune donga. Ingkang nomor kalih. Suwiwine donga. Supados donga kula kalih panjenengan niku niku cepet angsalipun miber minggah. Berkobar-kobar kados geni ing dalem angsalipun nyaut. Dateng bensin utawi kados nyamberipun kilat bledek cepetipun dateng ngersanipun Allah. Niku napa wonten kalih ingkang nomor setunggal asidku sing estu sing temen ditemen ditemeni kita ojo katik duwe pikiran sing boten-boten iya ta engko lang enggak lang ngene ku engko lang ngono ojo kepikir. Pokoke siji mawon napa temen ditemeni percaya kelayan napa istijabahipun Gusti Allah. Kadang-kadang kula kali jenengan niku napa wis kadung kulino maca donga mboten donga ing dalem maca dungane niku napa pikirane atine kabur mikir sing mboten-mboten nggih napa mboten akhire barang donga temen niku mlebet wonten ing sak lebetipun manah niku napa suatu kebimbangan suatu keraguan suatu tawar menawar. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah mek pun ngeten ana teng jero ni ati niku ngomong sing mboten-mboten mek gak dikeki ya apa mek ngene ya apa mergo wingi aku wingi gak dipari enten kadang-kadang niku ngene apa mboten ayo dipaksa no sing merem sing merep sing rapet mripate napa ditangis-tangisno dhateng ngersanipun Gusti Allah. Dikawiti sangka rukune kala wau. Lajeng ingkang nomor kalih suwiwine ndonga niku napa? Wa aklul halal. Kudu mangan barang sing sing halal. Terus pun diyai pun kadung nyampur ngeten gini apa mboten wis kadung koyok ngeten yai mboten masalah kita ayo ditoto ayo diniati ayo ditemeni kita aku tak bakal madep menyang Gusti Allah. Nggih ta? Mek iso pirang minggu sak durunge tak siapno panganan-panganan sing temen-temen jelas halale mungguh aku. Nggih. Terserah sampean. Mboten saged petang puluh dino saulan, mboten saged saulan sak pinten mawon seminggu, mboten saged seminggu telung dino, mboten saged telung dino mulai tangi isuk. Kok
kok cek berate yai. Wong kadang-kadang niku mangan ngalor ngidul, ngetan ngulon, diniati poso. Lho, ditemeni ngeten ta. Tuman ta kula kali sampean niku masani donga. Diniati poso, isuk niki poso, mungkin dalu niku bunga sak buka sak cukupe. Nggih ta? Mangkin dalu sampean sembahyang bengi sampean gawe matur teng Gusti Allah. Berat napa mboten? Nen? Berat napa mbler? Nen? Niki lho. Pun lajeng wa awqatuhu nggih waktu-waktu saat-saat mongso-mongso ingkang saged donga kula kali panjenengan niku ketampi wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku nomer niku wonten kalih ingkang setunggal al-farogh. Waktu kosong, waktu sempat, waktu jembar. Ben? Katah kadang-kadang donga kula kali sampean niku napa? Zahire modele donga, tapi kenyataane niku mboten donga. Napa? Dadi wiritan. Ayo niki katah napa mboten? Gita, napa malih katik donga kala wau digandengno karo kewajiban-kewajiban zikir wirid dateng Gusti Allah sing ditetepno gurune. Kathah niki. Nggih, kados kula kali njenengan. Gita, wekdal zikir thariqah qadiriyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang pengertian Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng donga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Kadang-kadang niki mboten dibedakno. Niki dianggep napa minangka wiritan thariqah. Nggih ta? Napa malih ing dalem zikir wirid thariqah wau kula kali sampean pancen dibebani kewajiban sing ditetepno diwajibno dening para guru. Lah niki lho. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nen? Hati-hati. Niki dhewe-dhewe bape niki. Al-Faragh. Waktu kosong, waktu sempat, waktu jembar. Angel sawak kula kali jenengan niku angel. Kita makanya kadang-kadang niku waliyun min awliya illah. Boten kurang-kurangan setengah para wali niku napa. Kita mantun sembahyang subuh. Kita mantun nglakoni napa mawon. Boten tetep melampah. Kita ngalor ngidul ngetan ngulon sing no, sing duwe sawah teng sawahe, sing duwe kebon teng kebone, sing duwe penggawean nopo teng penggaweane, tapi ati ini ku mboten teng mriku. Kita mboten terpengaruh ati ini ku, malah teng mriku piyambakipun para wali min aulia illah niku napa ing dalem oleh ndonga matur teng Gusti Allah niku napa dipun wiwiti kelayan tafakkur ilallah mikir teng Gusti Allah mboten terpengaruh. Nyata ayo ngerti lah, diseneng no hati niku, digenah no hati niki, dimapan no hati niku, dikosong no disempat no hati niku, ojo diatur, mek ndungo niku,
Mek pancen diatur ditemeni sisan sing estu. Ayo sing seneng. Kita madhang niku kula niku kadang-kadang mek ndelok nek minggu pagi. Napa niku enten wong mlayu niku. Jogging. Kita niku lak seneng ta. Kita cuma kadang-kadang niku wong kula dilok niku napa? Ada sangka aturan syariatipun Gusti Allah wani melanggar kadang-kadang niku aurati ketok. Nggih napa mboten? Mlayu ambek napa? Ambek wong wedok liya, nggih ta. Nggih ta. Nah, niku dos pundi niku? Sampai kula niku enggak ada ngrentek wong iki wedi lara tapi wani mati. Nggih napa mboten? Ngeman awake gak ngeman umure. Won nggih, won muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

0: Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

E. Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan tata krama berdoa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah.

pinten-pinten dawuh ingkang pundi dawuh kala wau ngingingi dateng adab-adabipun, ngingingi dateng syarat-syaratipun, ngingingi dateng pinten-pinten rukunipun, doa ing dalem angsalipun kawulolan panjenengan dungo dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab syarat rukun doa ingkang sampun kawula aturaken kala wau kathahipun pinten? Nen? Setunggal likur. Adab syarat rukun dungo ingkang setunggalikur kala wau cara ringkesipun supados gampil dipun inget-inget dipun eling-eling inggih menika kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening panjenenganipun Sayyidunal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah wa anna bihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dawuhipun lidduai arkanun wa ajnihatun wa awqatun wa asbabun. Dungo punika kagungan pinten-pinten rukun. Dungo punika kagungan pinten-pinten suwiwi ingkang saged kebekta langsung dhateng ngersanipun Allah. Ugi donga punika kagungan pinten-pinten waktu ingkang khusus. Ugi donga punika pinten-pinten sabab-sabab ingkang meningka ingkang minangka dados jembatan dados penghubung antawisipun kawula lan panjenengan ing dalem penyuwunipun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajengipun dawuh fa in wa faqa arkanahu qawiya. Mek uang dungo niku pas cocok karo rukune karo cagake karo sakane bakal kuat dungane. Eta ibadah ilmune kathah, ibadahe kathah, dikire pak kathah, tapi waktu ndungo cagake mboten kuat. Nggih padha mawon kali griya
api oyak nopo mawon, mewa oyak nopo mawon, mek soko karo pondasi ni mboten kuat, nggih mboten bakal kuat. Ya, cici. Wa in wafaqo ajnihatahu irtafa. Mek dungo kali panjenengan niku pancen cocok karus wiwine nggih digawa miber menyang ngersanipun Allah, moko kula lan panjenengan dungane bakal munggah wonten ngersanipun Gusti Allah. Nggih semanten mugi wa in wafaqa awqatahu faza. Menawi donga kalih panjenengan kula niku pas waktune. Nggih ta. Bakal pinaringan bejo karo Gusti Allah. Lajeng semanten ugi menawi ndonga kula kalih panjenengan niku pancen pas sabab jembatane nggih ing dalem angsalipun ndonga dhateng ngersanipun Gusti Allah najaha, bakal pinaringan untung hasil penyuwunane. Fa arkanuhu rukune wong donga niku napa wonten sekawan. Ingkang nomor setunggal hudurul qalbi ma'allahi subhanahu, waktu ndonga atine hadir wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Ingkang nomor kalih rukune donga wal khusyu'u lillahi ta'ala. Ayo sing khusyuk. Ayo sing tunduk. Ngerasa ino ono ngersanipun Gusti Allah. Ingkang nomor tiga rukune donga wal haya'u minallahi ta'ala. Ayo sing rasa isin. Cara ngrasa isin iku dos pundi gampilipun? Duh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggih. Sampun sanget cekapipun rezeki peparing panjenengan dateng kawula ya Allah. Namung kawula ya Allah boten saged ngelenggahaken, boten saged netepaken, boten saged nyukuri ingkang sak mestinipun dateng ngersa panjenengan ya Allah. Saman rasakno. Lah mek pun ngeten dos pundi ingkang nomor sekawan rukune donga waraja'u karomillahi ta'ala. Ojo cili ati, sing gede atine oleh arep-arep dateng rahmat welasipun Gusti Allah.
Kan niku napa rukune du donga ingkang nomor kalih suwiwine donga supados donga kalih kula kalih panjenengan niku niku cepet angsalipun miber minggah berkobar-kobar kados geni ing dalam angsalipun nyaut dateng bensin utawi kados nyamberipun kilat bledek cepetipun dateng ngersanipun Allah niku napa wonten kalih ingkang nomor setunggal asidku sing estu sing temen ditemen ditemeni kita ojo katik duwe pikiran sing boten-boten iya ta engko lang enggak langine ku engko lang ngono ojo kepikir nggih pokoke siji mawon napa temen ditemeni percaya kelayan napa istijabahipun Gusti Allah. Kadang-kadang kula kali jenengan niku napa wis kadung kulino maca donga mboten donga ing dalem maca dungane niku napa pikirane atine kabur mikir sing mboten-mboten nggih napa mboten akhire barang donga temen niku mlebet wonten ing sak lebetipun manah niku napa suatu kebimbangan suatu keraguan suatu tawar menawar Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah nek pun ngeten ana teng jero ni ati niku ngomong sing boten-boten mek dikeki ya apa mek ngene ya apa mergo wingi aku wingi gak diparing enten kadang-kadang niku nggih napa mboten ayo dipaksa no sing merem sing merep sing rapet mripate napa ditangis-tangisno dhateng ngersanipun Gusti Allah dikawiti sangka rukune kala wau lajeng ingkang nomor kalih suwiwine ndonga niku napa wa aklul halal kudu mangan barang sing sing halal terus pundi yai pun kadung nyampur ngeten nggih napa mboten wis kadung kaya ngeten yai mboten masalah kita ayo ditoto ayo diniati ayo ditemeni kita aku tak bakal madep menyang Gusti Allah. Nggih ta? Mek iso pirang minggu sak durunge tak siapno panganan-panganan sing temen-temen jelas halale munggu aku. Nggih. Terserah sampean. Mboten saged petang puluh dino sakulan, mboten saged sakulan, sak pinten mawon seminggu, mboten saged seminggu telung dino, mboten saged telung dino mulai tangi isuk. Kok cek berate yai, wong kadang-kadang niku mangan ngalor ngidul, ngetan ngulon, diniati poso. Ditemeni ngeten ta. Tuman ta kula kali sama niku masani donga.
diniati poso. Isuk niki poso, mungkin jalu niku bunga sak buka sak cukupe. Nggih ta? Mangkin jalu sampean sembahyang bengi, sampean gawe matur teng Gusti Allah. Berat napa mboten? Nen? Berat napa mbler? Nen? Niki lho. Pun lajeng wa awqatuhu nggih waktu-waktu saat-saat mongso-mongso ingkang saged donga kula kali panjenengan niku ketampi wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku nomer niku wonten kalih ingkang setunggal al-farog waktu kosong waktu sempat waktu jembar ben? Kata kadang-kadang donga kula kali sampean niku napa zahire modele donga tapi kenyataan ini kumbatin dungo nopo jadi wiritan ayo ini kata nopo mbatin kita nopo male katik dungo kalau wau digandeng no karu kewajiban-kewajiban dikir wirit dateng Gusti Allah sing ditetep no gurune kata niki kata sekolah kali jenengan kita wekdal zikir tariqah qadiriyah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah barang pengertian sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lacing dungo allahumma salli ala sayyidina muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat kadang-kadang ini kan butuh dibedakno niki dianggap napa minangka wiritan thariqah nggih ta napa male ing dalem zikir wirid thariqah wau kula kali sampean pancen dibebani kewajiban sing ditetepno diwajibno dening para guru lah niki lho niki kira-kira kathah napa mboten hati-hati niki dhewe-dhewe bape niki al-farog waktu kosong waktu sempat waktu jembar angel sawak kula kali jenengan niku angel kita makanya ini kadang-kadang niku waliyun min awliya illah mboten kurang-kurangan setengah para wali niku napa kita mantun sembahyang subuh kita mantun nglakoni napa mawon mboten tetep melampah kita ngalor ngidul ngetan ngulon sing nok sing duwe sawah teng sawahe sing duwe kebon teng kebone sing duwe penggawean napa teng penggaweane tapi atine niku mboten teng mriku kita mboten terpengaruh atine niku malah teng mriku piyambakipun para wali min aulia illah niku napa ing dalem oleh ndonga matur teng Gusti Allah niku napa dipun wiwiti kelayan tafakkur ilallah mikir teng Gusti Allah mboten terpengaruh nyata ayo ngerti lah diseneng no hati niku digenah no hati niki dimapan no hati niku dikosong no disempat no hati niku ojo diatur mek ndungo niku mek pancen diatur ditemeni sisan sing estu ayo sing seneng kita madang ini kulon niku kadang-kadang mek ndilok nop minggu pagi nopo niku enten wong Melayu niku jogging kita niku lak seneng ta
Gitu. Cuma kadang-kadang niku wong kula jilok niku napa? Ado sangka aturan syariatipun Gusti Allah wani melanggar kadang-kadang niku aurati ketok. Nggih napa mboten? Mlayu ambek napa? Ambek wong wedok liya, gitu. Gitu. Nah, niku dos pundi niku? Sampai kula niku kadang ngrentek uang iki wedi lara tapi wani mati. Kenapa mboten? Ngeman awake gak ngeman umure. Won nggih, won muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.

0: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."
1: Rasika USA.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Masyarakat Dusun Duren, Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan hewan kurban tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Semarang Hestin Nugraha kepada warga setempat pada Selasa siang. Sapi kurban bantuan Presiden merupakan jenis simental berusia 5 tahun dengan bobot mencapai 1,48 ton. Seharga Rp103 juta. Bupati Semarang negaskan bahwa dusun perbatasan ini diprioritaskan karena belum pernah menerima bantuan serupa, serta baru saja terdampak bencana alam, jembatan ambles, dan tanah gerak.
3: Saya bersama teman-teman dari OPD, Organisasi Perangkat Daerah, didampingi dari Forkompimcam, menyerahkan bantuan satu ekor sapi hewan kurban dari beliau Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, untuk masyarakat Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah dijelaskan bahwa beratnya 1 ton 48 kg, kemudian juga dibeli dari peternak yang ada di Kabupaten Semarang, di Desa Wirogomo, Kecamatan Banyu Biru, kemudian nilainya Rp103 juta. Karena selama pemerintah daerah, selama masyarakat Desa Duren, mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Presiden atas bantuan hewan kurban sapi di Desa Duren ini.
2: Sementara itu, pihak Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang memastikan sapi pilihan ini telah lolos seleksi ketat Sekretariat Presiden. Ternak tersebut dijamin memenuhi standar kesehatan, sudah divaksin, serta bebas dari cacing sebelum diserahkan kepada 270 kepala keluarga. Lonjakan harga plastik di pasaran justru membawa berkah melimpah bagi para perajin anyaman bambu dan besek di Kabupaten Blora. Pada momen Hari Raya Idul Adha, permintaan besek untuk wadah daging kurban naik tajam hingga membuat perajin kewalahan. Salah satu perajin di Desa Kedung Satrian, Kecamatan Ngawen, Dian Agus Yulianto mengaku peningkatan pesanan sudah terasa sejak satu bulan lalu dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per biji. Produk besek ramah lingkungan ini tidak hanya diminati warga lokal, namun juga berhasil menembus pasar Jakarta. Momentum mahalnya harga plastik ini diharapkan menjadi titik balik bagi masyarakat untuk beralih ke wadah yang lebih ramah lingkungan. Berikut kabar haji. Anggota tim pengawas haji DPR RI Nihayatul Fawiroh menyoroti minimnya jumlah tenaga kesehatan pada pelaksanaan haji tahun ini. Beban kerja tim medis dinilai sangat berat mengingat jumlah jemaah lansia dan resiko tinggi mencapai 30%. Saat ini satu kelompok terbang hanya didampingi oleh 2 tenaga medis untuk melayani 400 jemaah. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan baru Rumah Sakit Arab Saudi yang mewajibkan setiap pasien rawat rujukan harus ditunggu oleh petugas kesehatan Indonesia. Tim pengawas mendorong kementerian terkait untuk menambah kuota tenaga medis minimal 3 petugas per kelompok terbang pada musim haji mendatang. Langkah ini mendesak dilakukan demi menekan resiko keterlambatan layanan kesehatan jamaah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi semuanya. Hari ini gak keburu-buru ya, gak kesusu toh, karena hari ini ya istilahnya masih hari libur ya, bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Karena hari ini kita masih cuti bersama. Yang tidak cuti bersama, wes tenang aja kawan Rasika. Aku juga sama ya kawan. Yang penting nanti kita dapat tambahan, kita dapat lemburan, kita dapat ekstra pokoknya. Kalau tidak dapat ekstra, ya berarti dijalani saja. Karena aktivitas yang Anda lakukan saat ini adalah aktivitas yang menghidupi Anda ya kawan Rasika. Menghidupi Anda, kemudian juga membuat banyak cita-cita dan juga impian Anda terkabul dan memberikan nafkah ya kan bagi Anda dan keluarga. Jadi silakan tetap menikmati ya kan kegiatannya apapun di hari ini. Mau itu libur, mau itu tidak libur, mau itu tetap bekerja, mau itu tunggak apa tanggungannya akeh. Tidak apa-apa. Ya, kegiatan orang memang harus beda-beda ya. Kalau sama semua nanti malah enggak asik. Kalau sama semua memang harus berbeda-beda setiap orang. Jadi, selamat hari Kamis. Hari ini 28 Mei 2026. Aku mengatakan cuti bersama karena memang secara penanggalan hari ini cuti bersama ya. Yang tidak cuti bersama wes biasa aja ngawar rasika, enggak perlu gimana-gimana. Jadi untuk Anda semuanya, ayo kita mulai perjalanan di Kelana Kota untuk hari ini di tanggal 28 Mei 2026. Kita buka suasana pagi hari yang sejuk, cuaca juga cerah, dan aromanya aja kali yang berbeda ya. Kalau mungkin pagi-pagi sebelumnya tuh pagi tuh selamat pagi dunia, segar gitu kan. Tapi kalau untuk hari ini ya aroma paginya berbeda ya. Aromanya agak sedikit semeriwing-semeriwing gitu. Baik itu di lingkungan Anda atau mungkin di

0: di jalanan atau mungkin di tempat-tempat lah gitu secara umum ya. Pagi hari ini paginya agak semeriwing aromanya. Jadi jadi mari kita mulai perjalanan di hari ini menjelang akhir bulan Mei 2026. Karena akhir bulan Mei nanti end of month tuh hari Minggu. Lalu tanggal 1 tanggal merah Kawarasika. Jadi ini istilahnya ya rangkaian akhir bulan Mei 2026 ya Kawarasika. Di tanggal 28, 29, 30. Kemudian besok Minggu tanggal 31. Dan disambut hari Senin di tanggal 1-nya dengan masih tanggal merah Kawarasika. Luar biasa sekali nih penanggalan di bulan Mei tahun 2026. Kemarin aku sama Greta ini bulan-bulan ke depan ada lagi gak sih? Kayak bulan Mei gini buka satu-satu tuh. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya gak ada, adanya nanti Desember aja. Waktu Christmas ya. Waktu Christmas karena ada cuti bersama Natal dan udah itu aja Desember aja. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya seperti bulan-bulan biasanya lah Kawarasika ya. Ireng kabeh sebagian besarnya tidak. Seperti di bulan Mei tahun 2026 ini. Siapa yang cinta bulan Mei? Wah sebentar lagi bulan Mei-nya selesai dan cukup cepat ya. Karena cukup banyak itu tadi momen-momen libur panjangnya di bulan Mei. Jadi rasanya kira kroso gitu ujuk-ujuk sudah di akhir bulan Mei 2026. Akhirnya aja di tutup dengan libur panjang juga. Kawarasika mantap sekali pokoknya bulan ini. Begitu pula Anda semuanya ya, semoga mantapnya bulan Mei 2026 ini juga seiring dengan mantapnya tenaga Anda, mantapnya rezeki Anda, mantapnya berkat yang Anda dapatkan semuanya di bulan Mei 2026 atas kesehatan dan juga banyak hal lah ya di bulan Mei 2026 ini. Mei, Juni itu adalah bulan-bulan bagi para orang tua ya, bagi para orang tua yang istilahnya akan apa ya, akan mengiringi putra-putrinya Kawarasika untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Nanti di bulan Juni itu berarti full ya, bulan Juni itu berarti akan full seleksi tuh. Aku membayangkan kalau orang tua ya kan, anak pertama masuk kuliah, anak kedua masuk SMA, anak ketiga masuk SMP. Ada enggak ya yang kayak gitu? Ada ya. Ada banget sih pasti. Ada banget nih, full berarti nanti akan concern ke putra-putrinya ya. Untuk anak pertama mendapatkan perguruan tinggi impiannya ya Kawarasika, mungkin kemarin waktu seleksi nasional masih belum berhasil ya kan, dan masih ada waktu dan masih ada kesempatan untuk mengejar perguruan tinggi impian untuk masuk ke negeri melalui seleksi mandiri. Lalu juga Provinsi Jawa Tengah nanti untuk jadwal seleksi penerimaan murid baru atau SPMB Provinsi Jawa Tengah juga jadwalnya sudah dirilis Kawarasika, tahapannya mulai tanggal 3 Juni 2026. Lalu juga pasti SMP ya kan di kabupaten kota dan di Jawa Tengah ya. Itu berbeda-beda tapi juga rata-rata timeline-nya akan berlangsung di bulan Juni tahun 2026. Mantap. Tapi kalau sekarang kan SMP dan juga SMA kan gratis ya. SMP dan juga SMA negeri, deng. SMA dan SMA negeri gratis ya. Berarti mungkin kalau mungkin ya ada orang tua yang anak pertama, anak kedua, anak ketiganya bergeser ke jenjang selanjutnya, berarti kayaknya enggak yang begitu memikirkan banget, terutama masalah biaya ya. Terutama masalah biaya maksudnya ya. Tapi kalau untuk masalah nanti anaknya akan dapat di mana, nah itu pasti tetap para orang tua akan melu khawatir dan akan melu sepaneng lah gitu di bulan Juni ini. Bayangkan kalau zaman eraku dulu ya, orang tua yang anak pertamanya masuk kuliah, anak keduanya masuk SMA ya kan, dan anak ketiganya masuk SMP dan ke anak kedua dan anak ketiganya masuknya ke sekolah negeri RSBI. Wah, itu langsung jebret, itu langsung dalam satu bulan iso nggo tuku mobil itu kayaknya. Pengeluarannya ya, tapi karena untuk pendidikan mah kalau menurutku bagi orang tua yang mengerti ya, bagi orang-orang tua yang mengerti, kemudian juga orang-orang tua terbuka dan berpendidikan, aku yakin pasti yang namanya pendidikan nggak bakal kayak gitu-gitu ya di era sekarang. Ini kan, apapun itu level ekonominya loh maksudnya. Di era saat ini gitu kan, era yang sangat modern, era yang sangat mengedepankan pendidikan, kok ini sudah tidak ada, ya mungkin ada ya, masih tetap, pasti orang satu dua lah gitu. Yang melihat pendidikan itu adalah sebuah hal yang remeh temeh. Tapi aku yakin di era saat ini semua orang tua sudah memikirkan pendidikan, bagaimana caranya putra-putrinya mendapatkan akses pendidikan yang paling baik dan terbaik versinya, versi si orang tua atau versi si putra-putrinya. So good luck everyone, untuk Anda semuanya, para orang tua ataupun putra-putri Anda semuanya. Perjalanan di jalan raya dan kegiatan Anda setiap harinya aku temani di Kelara Kota yang dimulai di pagi hari jam 6 Kawah Rasika, yang bisa Anda dengarkan melalui 105,6 FM Rasika USA, 88,9 FM Rasika Pekalongan, dan 99,7 Citra FM Kandal. Cuaca sih terpantau masih cerah ya, kalau di studio Rasika di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang. Bagaimana di lokasi Anda ataupun di rute-rute perjalanan Anda? Nah, kita buka nih informasi yang sudah Anda sampaikan. Langsung saja Semarang Demak Kudus ya, Kawan Rasika, karena ini sudah ada yang bertanya, Semarang Demak Kudus bagaimana? Ya kan? Nah, langsung saja dijawab Kawan Rasika oleh kawan-kawan ini yang akan aku munculkan atensinya. Silahkan disimak bagi Anda-Anda yang menanyakan Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Pertama ada Pak Bowo Artanto.
1: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal kalau siaran pagi hari ini. Kembali menyapa di hari Kamis, hari ke-28 di bulan Mei. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 13 menit, melintas di sekitar Trengguli, tepatnya di sekitar Nasmoko Demak ya. Cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan Trengguli ini los, lancar total. Di Sayung ada genangan ya di depan HIT lajur kiri, tetapi tidak menimbulkan ketersendatan. Lain-lain tidak ada catatan dari arah Trengguli menuju ke Semarang sampai dengan TL Genuk juga masih terpantau ramai lancar. Maturnuun.
0: Tinggi enggak
1: Pak Bowo? Lebih 22 menit sudah sampai di sekitar SPBU Wonoketingal Mas. Cuaca masih cerah ya. Itu dejavu sekali kejadian saya dulu Mas. Saya masuk kuliah, adik saya masuk SMA dan adik yang kecil masuk SMP karena jaraknya umur 3 tahun Pak. Mas, waktu itu ya memang orang tua cukup pusing karena orang tua juga kebetulan juga pendidik ya zaman zaman itu sekian puluh tahun yang lalu. Matur nuwun.
0: Oh ada ya, berarti ya, ya pasti ada lah ya. Oh iya, berarti titenannya gampang sih apa yang disampaikan Pak Bowo Artanto barusan. Pokoknya kalau mungkin jaraknya 3 tahun ya seperti inilah. Ini adalah momen-momen tahun ajaran yang sepaneng banget ki anakku, piye iki ya mlebu ngendi ki anakku. Thank you Pak Bowo Artanto ya. Tuh Pak Bowo Artanto dari Semarang sudah sampai Trengguli kawan. Basah memang, cuma untuk situasinya masih lancar saja. Lalu yang kedua ada Pak Bud. Pak Bud ngasih informasi di Sayung ada genangan di lajur kiri arah Demak, tapi sementara tidak menyebabkan ketersendatan, hanya nyiprat-nyiprat saja. Perjalanannya Pak Bud itu dari Solotigo kawan, Solotigo Semarang, Semarang Kudus, laporane cuma di Sayung tok til wis kawan Rasika. Sayung pun juga cuma basah teles gitu ya kawan Rasika, istilahnya genangannya tidak yang sampai tinggi atau sampai berbahaya bagi kendaraan kecil atau sepeda motor gitu, tetap monggo silahkan bisa lewat di jalur inisial S. Ini sudah sampai Tol Semarang Demak Seksi 2, situasinya lancar. Lalu selain itu ada dari Pak Fauzan. Pak Fauzan juga memulai perjalanan kembali ke Jeporo. Perjalanan dari Semarang lancar. Sampai Tol Semarang Demak juga terpantau lancar jaya. Wah mantap, nah itu kawan 3 info dan 3 laporan barusan silahkan di copy ya. Untuk Anda yang menanyakan Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Koridor Semarang Demak situasinya masih baik ya. Kawan Rasika arus lalu lintasnya cuma disayong saja teles. Di jalur yang arah menuju ke Demak atau arah yang menuju timur. Pak Aziz Noverdi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yudha Nabung Jamal serta kemarin semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Kamis, hari yang ke-28 di bulan Mei tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Menginfokan Abdul Halim meluncur dari kawasan industri Tambaji menyusuri Jalan Pantura Wali Songo. Ini posisi saya sudah berada di alun-alun Kendal Kaliwungu. Nah, alun-alun Kaliwungu ya, Mas Yudha Nabung Jamal. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar, sementara untuk cuaca masih kelihatan agak temaram mataharinya karena belum nampak sinarnya ya. Ini saya mau ke Brangson ambil jalur alternatif Serogo ya, sekali-sekali kita buktikan lewat Serogo arah ke Brangson seperti apa. Sepertinya juga masih terpantau ramai lancar, aman, tetap masih kondusif ya. Masih dalam Jamal, biasanya saya lewat lingkar Kaliwungu. Nah, ini saya mencoba lewat Serogo. Begitu yang bisa diinformasikan.
0: Lagi santai Pak Aziz.
2: Buat Mariska selalu ekstra waspada, jaga jarak aman, jaga kesehatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Buat Mas Yudha Nabung Jamal, selamat bertugas, terima kasih,
0: terima tetap kasih.
2: Semangat.
0: Matur suwun Pak Aziz Noverdi. Wah pagi-pagi sudah sampai Pasar Kaliwungu ya, di dekat alun-alun yang di ujung alun-alun yang arah menuju ke Kendal itu ada ibu-ibu yang jual bubur pecel dan segala macam enak loh Pak Aziz. Wah, tapi ini Pak Aziz kok ini bablas kok.
2: Mas Yudha dan Bung Jamal, untuk pecel saya ini sudah sampai di Pasar Serogo ya. Aktivitas lalin dari tadi mana jalur Pantura Semarang Kendal ruas jalan Serogo masih terpantau relatif kondusif, ramai lancar, didominasi oleh sepeda motor ternyata cukup jadi apa itu alternatif ya kalau mau ke Brangson ataupun Kendal jika lewat jalur lingkar Kaliwungu terjadi ketersendatan ataupun antrian ataupun ada catatan yang lain. Begitu Mas Yudha Nabung Jamal yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Aziz Noverdi. Pak Aziz perjalanannya dari Semarang ya Bapak Ibu. Dari Semarang, Mangkang, masuk ke alun-alun Kaliwungu di Kabupaten Kendal. Wah, situasinya masih terpantau lancar kawan Rasika. Informasi kalau aku dapatkan sih dari beberapa kawasan industri di wilayah kota Semarang dan Kendal hari ini ya libur ya. Sebagian besar pabrik-pabrik dan juga perusahaan-perusahaan. Jadi istilahnya ya titik-titik keramaian-keramaian yang ada seperti di kawasan industri Kendal, kawasan industri Wijaya Kusuma, ya kan terpantau masih cukup landai ya hari ini di Kamis 28 Mei 2026 ini. Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yudha, Mas Jamal dan kawan Rasika.
0: Pagi Pak Didi.
3: Ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya. Tadi via entry tol Krapyak dan exit di Setiabudi. Saat ini sudah memasuki Kabupaten Semarang, depan Polres ya. Sepanjang perjalanan lalu lintas terpantau lancar, cenderung sepi di pagi hari ini di kedua arahnya. Dan cuaca juga terpantau cerah. Begitu Mas Yudha dan Mas Jamal update di pagi hari ini. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Pak Didi, infonya.
3: Mas Yudha sampai di Wujil ya. lalu lintas terpantau ramai lancar saja. Itu lah, itu kalau yang diterima di negeri tanpa raket Mas Yuda lah, kalau yang di luar negeri Wahyajar Basuki mawa beyo gitu, seleksinya seleksi sekolah gratis gitu ya Mas Yuda ya.
0: Betul,
3: aku loro-loronin yang luar negeri kabeh Mas Yuda.
0: Alhamdulillah cukup bro.
3: Itu tadi wis pokoknya Jar Basuki mawa beyo.
0: Tapi alhamdulillah diberi kecukupan toh. Pokoknya kalau masalah pendidikan toh, aku yakin setiap orang tua, aku pernah baca quote seperti ini ya, setiap orang tua yang mengupayakan putra-putrinya untuk mengakses pendidikan terbaik itu pasti selalu diberi kecukupan. Entah bagaimana caranya dan kondisinya, itu pasti bisa gitu. Ya kan, bagi bapak ibu semuanya, orang tua ya kan, yang putra putrinya saat ini ada di pendidikan terbaik ya kan, versi Anda dan versi putra putri Anda selalu diberi kecukupan toh, karena orang tuanya sendiri juga support untuk anaknya bisa mengakses pendidikan yang paling oke dan juga paling baik versinya masing-masing ya. Pak Puji Waluyo, nah ini Pak Puji Waluyo juga menginformasikan di jalur barat kawan. Pak Puji Waluyo ngasih info dari kawasan industri Wijaya Kusuma, Jerakah, Pasar Aceh, Boja, Patean, ini sudah sampai Curug Sewu, lalu lintasnya lancar dua arah, terima kasih. Wah mantap. Yus kalau gitu matur suwun ya Pak Didik Sigit Setiawan tadi dari Mangkang ya guys, Mangkang kemudian juga di Tol Semarang ABC menuju arah ke Ungaran Bawen masih ramai lancar, lalu juga menuju arah ke Kendal Kaliwungu juga masih lancar, Kendal bagian gunung yang menuju arah ke Boja Patean sana Pak Puji Waluyo menggambarkan juga masih situasinya ramai lancar. Perkiraan kita hari ini juga masih akan ramai lancar sampai dengan jam 9 nanti Ngawarasika. Jadi jam 9.10 itu pasti potensi keramaian dan awal kegiatan ya bagi pengguna jalan dan juga masyarakat-masyarakat di hari libur ini akan mulai. Jadi jam 6, jam 7 sampai dengan jam 8 informasinya terkait jalan raya masih akan ramai lancar dan ramai lancar ya kawan Rasika. Karena ya berkaca seperti hari-hari libur sebelumnya memulai kegiatan dan aktivitasnya jam berapa? Songo, betul sekali, jam 9 nanti pasti mulai ramainya. Bu Sujiati, selamat pagi. Mas, alhamdulillah ya, anak lanangku masuk di Universitas Gajah Mada. Kemarin masuk di seleksi nasional berbasis tes. Padahal sebenarnya tahun lalu itu sudah kuliah di Universitas Negeri Semarang, ini semester 2, tapi masih obsesi masuk Universitas Gajah Mada. Obsesi yang sangat luar biasa. Mantap, wis berarti terkabul ya, masuk salah satu universitas terbaik di negeri ini, masuk di Universitas Gajah Mada walaupun kemarin sudah menjalani perkuliahan 2 semester di Universitas Negeri Semarang. Dari kuning ke warna apa sih Universitas Gajah Mada itu warnanya? Krem ya? Coklat apa krem? Krem kan? Dari kuning ke krem. Wah, selamat ya putranya Bu Sujiati yang masuk perguruan tinggi negeri impiannya. Nah, Anda bapak ibunya Kawarasika, semoga perjalanan hari ini menuju ke tempat impian Anda itu juga berjalan baik dan juga lancar. Nanti aku temani sampai dengan jam 9 pagi untuk sesi Kelana Kota paginya ya. Jadi tetap di Kelana Kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
4: Rasika USA.

0: 3 wakil Indonesia tersisa yang akan bertanding di babak 16 besar Singapura Open 2026, termasuk ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Jadwal Singapura Open 2026 babak 16 besar yang dilangsungkan di Singapore Indoor Stadium hari ini Kamis 28 Mei 2026, tersisa 3 wakil Indonesia yang masih bertahan. Satu tunggal putra Alwi Farhan, lalu 2 ganda putra Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Fahlevi serta Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Nama yang disebut terakhir lolos dari babak pertama setelah memaksakan rubber game menang atas Li Fangxi dan Li Fangchen. Fajar Fikri kemarin ia kan berhasil membalikkan angka dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Dan disampaikan dalam keterangan rilisnya Persatuan Badminton Seluruh Indonesia atau PBSI, ketiga tim yang tersisa ini akan dimaksimalkan untuk menjamu pertandingan-pertandingan selanjutnya di 16 besar Singapore Open 2026. Apalagi tunggal putranya nanti Alwi Farhan akan bertemu dengan tunggal putra nomor 1 dunia Shi Yuqi di babak 16 besar Singapore Open 2026.
1: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika.
0: Bung Jamalnya masih libur ngawal Rasika ya, kan dia siar PNS, pegawai neng siaran kan bilangnya. Nah, tanggal merah kalau dia mau ya libur, kalau kadang tiba-tiba masuk ya monggo. Sabtu juga libur Bung Jamalnya ya, jadi hari ini Bung Jamalnya masih belum bisa menemani kita semua di pagi hari ini ya kawan Rasika, karena masih ada acara di kampung halamannya. Pak Rizky Sabta Al Fajar, nah ini Pak Rizky Sabta ke arah Magelang kawan Rasika. Bagaimana informasi jalur sana? Kita buka infonya.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 28 Mei tahun 2026. Pagi ini ke arah selatan ya, ke arah Magelang, Purworejo dan sekitarnya. Pukul 5 lebih 53 menit melintas di depan Vihara Watugong ya, ke arah Ungaran. Untuk lalin dari rumah sampai Kaligawe lancar ya, tidak ada ketersendatan. Dari Kaligawe sampai Watugong juga ramai lancar kedua arah. Tapi ada sedikit catatan ya Bun ya, di flyover pelabuhan tadi jam 5 saya melintas ada kecelakaan Bun. Truk tronton ditabrak truk Fuso engkel ya.
0: Oke.
2: Sama-sama truk besar
0: arteri
2: yang oranye itu ya, kepalanya. Belum ada petugas pas saya melintas tadi. Enggak tahu karena pasti gelap juga. Belum ada yang bantuin nolong, mobil-mobil pada lali semua, motor juga nggak pada ngelewatin, nggak ada yang turun untuk bantuin. Saya juga ngejar absen pun karena keburu telat juga. Gitu pun ya, untuk selanjutnya ke arah Magelang nanti diinfo lagi. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Kawan, ini kita dapat informasi kok jam 5 pagi ada insiden nih, truk tabrak belakang ya. Informasi sementara di arteri Yos Sudarso sekitar Pelabuhan Tanjung Mas. Masih belum ada kemacetan atau keramaian arus sih secara umum tadi waktu disampaikan ya kawan Rasika. Coba untuk pantauannya pagi hari ini bagaimana. Matur suwun informasi sementaranya ya. Ini Pak Rizky Septa tadi dari Kaligawe menuju arah Magelang, sudah sampai sekitar Samban kawan Rasika. Ditanjakan setelah Samban, ada truk tangki mogok kawan di lajur sebelah kanan arah Bewin. Tapi kondisinya ya masih mengalir aja, masih ramai lancar arusnya.
2: 6 lebih 44 menit sudah melintas di daerah TKPI ya Bun. Untuk lalin ya, masih sama ramai lancar, cuaca juga cerah. Kalau ngomongin tahun pendidikan baru, tahun kemarin sudah merasakan ya Bun. Yang kecil masuk SD, yang gede masuk STM, dan yang gede malah nggak keterima di negeri, akhirnya di swasta. Yo, butuh biaya ya Bun ya, terutama di uang gedung dan lain-lain. Dan kena musibah juga sayanya.
0: Lah kenapa itu?
2: Laka ya.
0: Oh iya, ding,
2: jadi tahun kemarin benar-benar pusing Bun. gitu ya. Moga-moga tahun ini lancar semua, tidak ada tidak ada halangan ya pun.
0: Amin.
2: Terima kasih. Lanjut ke arah Magelang, diinfo lagi. Terima kasih.
0: Matur suwun, diberi kemudahan dan juga kelancaran ya. Diberikan kekuatan lah gitu untuk menjalani semuanya di bulan Juni 2026 nanti ya. Pak Ade Wardana, selamat pagi. Situasi kepadatan di kawasan Samban, Kabupaten Semarang ya. Tadi kalau Pak Rizky Septa kan memantau jalur sebaliknya tuh, arah ke Mbiwin. Arah ke Mbiwin situasinya masih baik dan ramai lancar, cuma ada truk mogok tadi waktu Pak Rizky lewat itu pun juga masih lancar. Nah, arah sebaliknya di jam 6.40 ini terpantau masih ramai ya untuk di kawasan industri Samban, Kabupaten Semarang. Butuh 5 menit katanya Pak Ade Wardana menuju arah ke Ungaran dari Bawen untuk lepas keramaian di sekitar industri Samban, Kabupaten Semarang. Nah, ini Pak Didik Sigit Setiawan juga, apakah sudah sampai?
3: Mas Yuda dan kawan Rasika, di jam 6.38 ya. Untuk di Samban tersendat karena banyak yang masuk ke area kawasan Samban ya. Yang dari arah Bawen ketersendatan juga hampir menjelang tempat di mana saya bekerja ya. Kalau yang dari arah Semarang lebih pendek sih, sampai depan Kencara saja. Itu Mas Yuda ya, ternyata mereka tetap masuk bekerja gitu untuk mendapatkan upah.
0: Pundi-pundi.
3: Yang nanti upahnya dipotong pajak dan pajaknya untuk bayar yang lagi cuti bersama. Gitu ya Mas Yuda. Semoga tetap semangat.
0: Takut banget gue.
3: Yang cuti biasa yang bekerja tetap bekerja.
0: Betul, yes, betul sekali. Pekerjaan Anda dan aktivitas Anda semua yang Anda lakoni saat ini kan sudah menghidupi Anda toh. Jadi kayaknya rasa ngedumel, rasa germemeng ya. Karena aku yakin untuk usia-usia Anda ini sudah menjauhi hal-hal kayak maido dan juga germemeng kok ini. Sudah bukan Anda lah koyone ya. Betul tak Bapak Ibu semuanya? Betul. Jadi bukan masanya lah ya untuk maido di hal-hal seperti ini. Kecuali kalau maido tentang hal-hal kebijakan publik dan juga kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasa agak kurang tepat dan kurang sesuai, itu wajib ya. Tapi kalau maido sama hal-hal yang terkait kegiatan dan aktivitas kayak gini, kalau ini udah bukan masanya ya nggak sih? Pak Dono Nugroho nih sudah ngasih informasi lagi. Oh iya, tadi Semarang Meranggen Karangawennya bagaimana? Ini koyone kalau aku baca dan aku sekilas tadi menyimak sedikit waktu pariwara sih kayaknya tetap menuju arah ke Gubuk ya.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jam 6.34 menit saya sudah masuk Tegowanu Mas Yuda. Alhamdulillah hari ini tidak seramai biasanya. Cuman kami tetap termasuk golongan yang masuk kerja Mas, apalagi di akhir bulan seperti ini kita harus kerja bangcet Mas. Matahari udah bersinar, terus juga suasananya enak banget ya, tidak panas tapi cerah. Semoga ini mengawali hari-hari nanti juga secerah matahari pagi ini. Gitu. Mas Yuda, ini ngomong-ngomong Bang Jamal kok belum kelihatan ya Mas?
0: Bang Jamal masih apakah pulang kampung.
4: Juga ikut masuk cuti bersama atau gimana? Matur suun.
0: Matur suun Pak Dono Nugroho. Semarang Meranggen Tegowanu juga lancar ya kawan. Nah, jadi mission accomplished di segmen di bawah jam 7 itu kawan Rasika, karena aku mendapatkan mandat dari pimpinan kalau dari jam 6 sampai jam 7 itu pantau dulu lalu lintasnya, kudu wajib semua lokasi, semua titik, semua arah ya kan, bagaimana situasinya pastikan dulu bagaimana kondisinya, baru nanti ngobrol-ngobrol di atas jam 7. Nah gitu, jadi jam 6 sampai jam 7 ini karena sampai dengan jam 6.50 aku membuka info dari Pak Dono Nugroho melengkapi update yang ada, yaitu di ruas Semarang menuju arah ke Meranggen, Karangawen, Tegowanu, lancar ya kawan Rasika, mengisi kekosongan informasi lalu lintas yang tadi sudah diinformasikan sejak jam 6. Jadi kota Semarangnya sendiri, kota Semarang kok tanya waktu cuti bersama kayak gini ya, pasti lancar. Nanti ramenya jam 9 apa jam 10, rame-ramenya di kota Semarang itu. istilahnya ya bisa dihitung jari untuk masyarakat yang beraktivitas atau memulai kegiatan di jam 6 atau jam 7 pagi di momen libur seperti ini. Aku kemarin dapat cerita dari teman-temanku yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, katanya Jogja landai banget guys, serius. Kemarin, waktu hari Selasa, kemudian juga hari Rabu gitu ya kan, ya kita ngobrol chattingan gitu, gimana situasi Jogja, Jogja landai banget ya Kawan Rasika katanya. Ya masih kemarin sih, kan masih ada hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Cuma kalau dilihat, dipantau kemarin hari Selasa dan juga Rabu, Kawan Rasika, Rabu siang, Rabu sore, beberapa lokasi wisata ya rame, tapi rame aja, nggak yang sampai ngedibel, sampai rupek dalane di kawasan Yogyakarta ataupun di area-area tempat wisata gitu, Kawan Rasika. Ada yang akan menyusul ke daerah istimewa Yogyakarta mungkin hari ini? Silakan, kalau Anda pasti aku yakin akan mengejar kenyamanan ya. Mengejar kenyamanan ya, tentu langsung wush jebret dari kota Semarang keluar di Prambanan sana. Situasinya masih ya baiklah ya. Tol Semarang ABC, tol Semarang Solo ya kan, yang bisa kita pantau kondisinya baik sampai dengan 650 ini lancar aja. Lalu juga nanti langsung menyambung dengan tol Yogyakarta Solo Ngawang Rasika seksi 1 ruas Klaten Prambanan, langsung wus sana keluar di Prambanan Ngawang Rasika. Atau kalau Anda tetap mau menyusuri jalur nostalgia kayak Temanggung, Secang, Payaman, Magelang, Muntilan, masuk ke Sleman dan sekitarnya, nah itu nanti ada Pak Rizky Septa, itu tugasnya Pak Rizky ya, karena beliau menuju arah Magelang saat ini, sudah sampai kawasan Pring Surat, kondisinya masih ramai lancar kedua arahnya. Untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2026 di wilayah Provinsi Jawa Tengah Kawan Rasika, rilis dari Polda Jawa Tengah terpantau kondusif ya, tidak ada masalah-masalah dan juga hambatan-hambatan yang menonjol Kawan Rasika. Dari rilis Polda Jawa Tengah kemarin, kawan, 27 Mei 2026 malam, Kapolda Jawa Tengah mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah dan juga penyembelihan hewan kurban terpantau terbukti lancar ya di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Tidak ada kejadian-kejadian menonjol. Lalu juga Polda Jawa Tengah memaparkan bahwa suasana religius teduh dan penuh kekeluargaan terpantau mewarnai Hari Raya Idul Adha 2026 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah melalui rilisnya menyampaikan bahwa momentum Idul Adha yang menjadi pengingat bahwa pentingnya nilai pengorbanan, kepedulian sosial, serta keikhlasan dalam pengabdian kepada masyarakat juga menjadi pengingat untuk anggota Polda Jawa Tengah untuk selalu hadir melayani seluruh masyarakat dan mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat persaudaraan, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, serta menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di lingkungan masing-masing. Polda Jawa Tengah kemarin juga membagikan 2.856 paket daging kurban untuk masyarakat ya Kawan Rasika. Polda Jawa Tengah melalui jajarannya Kawan Rasika menyiapkan 2.586 paket daging kurban yang dibagikan untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah. Agenda kemarin Kawan Rasika dari Polda Jawa Tengah bersama tokoh agama, kemudian juga tokoh masyarakat ya kan, membagikan ribuan paket hewan kurban untuk masyarakat Kawan Rasika, di mana sapi dan kerbau yang terbagi ya kan di 35 kabupaten dan kota itu sebanyak 59 ekor. Pelaksanaan Idul Adha 2026 di Jawa Tengah berjalan kondusif Kawan Rasika di tahun 2026 ini. Menyusuri jalan raya.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Steve, ini situasi di Jalan Tentara Pelajar Kota Semarang ya. Suasananya lengang, cuaca juga cerah, Kawan Rasika, di Jalan Tentara Pelajar Kota Semarang untuk saat ini. Di cuti bersama di Kota Semarang yang lancar. Wah, Jalan Tentara Pelajar Kedung Mundu Raya Kawan Rasika terpantau 180 derajat dengan di hari kerja ya. Ini Pak Asif akan perjalanan mengantar syuting si kecil ya di kawasan Gambiran Pecinan Semarang. Wih, good luck ya Pak Asif. Semoga lancar kegiatannya hari ini seperti perjalanan yang mengiringi di pagi hari ini. Mantap. Pak Eko Rasya, ini Pak Eko Rasya mengabarkan situasi dari Jalan Pantura Kaliori, Kabupaten Rembang. Nih, yang pada menonton di www.rasikafm.com atau yang menonton di aplikasi, sudah cetok welo-welo ya dari gambar yang disampaikan Pak Eko Rasya di Pantura Kaliori, Kabupaten Rembang ini. Seperti apa lalu lintasnya, berarti sudah gamblang ya. Gamblang lengang. Gamblang karena dalane sepi banget iki dari fotone Pak Eko Rasya di Jalan Pantura Kaliori Rembang. Pak Eko Rasya, di sekitar batangan masih ada basah-basah atau genangan, berarti udah nggak ada ya Pak Eko? Kayaknya kalau kemarin aku membuka dari laporan yang aku terima, laporan mengenai genangan air di sekitar Jalan Pantura Batangan Kabupaten Pati, kayaknya sudah nihil deh. Kemarin di hari Rabu, Selasa juga, terakhir tuh kayaknya Senin ya, yang masih agak basah di kawasan Jalan Pantura Batangan. Pagi ini udah nggak ada genangan ya Pak Eko Rasya, karena ini kok Pak Eko sudah sampai Kaliori itu. Sudah sampai Kaliori Rembang, Kawan Rasika. Saat ini, nanti kita pantau lagi lah ya informasi ke depannya bagaimana. Yang pasti informasinya masih lengang arus lalu lintasnya, Kawan Rasika ya. Mantap. Bu Dr. Nurul, selamat pagi. Mas Yud dan kawan-kawan Rasika, saya golongan yang tidak ada cuti bersama loh. Ini sudah sampai rumah sakit, jangan untuk praktik pagi. Semangat untuk semuanya. Matur suwun Bu Dr. Nurul. Yoi, selamat menemui pasien-pasiennya hari ini. Semoga diberi kelancaran untuk pasien-pasiennya juga ya. Diberi kemudahan ya kan, dan kesembuhan. Matur suwun Bu Dr. Nurul yang tidak libur, tenang-tenang kawan Rasika. Rasika juga tidak mengenal libur kawan, untuk menemani Anda semuanya. Oh, ini katanya Pak Eko Rasya di kawasan Pantura Batangan garing alias tidak basah, katanya aman lancar kedua arahnya di kawasan Pantura Batangan di Kabupaten Pati. Mengingat kemarin hari Jumat, Sabtu, dan Senin itu masih ada laporan genangan air, dan hari Selasa, Rabunya, dan Kamis ini dikonfirmasi lancar ya Kawan Rasika, sudah tidak ada genangan air lagi. Wih, ini Pak Steve ngirimi foto sama Aci ya, sama Aci Resti. Wih, keren. Yowis, nanti info-info lagi ya Pak Steve ya. Ini selain Aci Resti, siapa Pak yang artis nasionalnya nanti yang hari ini ke Semarang? Informasinya, gimana sih Pak Steve singgok labi abang gitu? Singgok labi abang delek neng buri. Yowis, matur suwun. Agenda juga nihil ya Kawan Rasika. Informasinya saat ini mengenai laporan agenda kayaknya masih belum ada ya Kawan Rasika, baik itu di Kota Semarang, agenda-agenda yang maksudnya berdampak hingga ke jalan atau mungkin berimbas hingga ke keramaian yang sampai signifikan ya Kawan Rasika. Kota Semarang kayaknya agenda hari ini nihil, lalu juga daerah lain nanti kita pantau lah seperti apa. Tapi kalau untuk di wilayah USA kawan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga, untuk agenda di tanggal 28 Mei 2026 ini yang mungkin akan berdampak dan juga berimbas ke jalan raya atau keramaian sih masih belum terpantau ya kawan. Nanti informasi selanjutnya seperti apa kita sampaikan lagi di Kelana Kota. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 7 pagi ya guys.
2: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
3: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
2: Gunakan sunset di kaca depan.
3: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
2: Cari tempat parkir yang teduh.
3: Gunakan cover mobil.
2: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas. Jam 7 pagi. Waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha memicu lonjakan tajam mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daop 4 Semarang. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menyatakan untuk mengantisipasi lonjakan itu, pihaknya setiap hari menyediakan hampir 17.000 tempat duduk. Selain mengoptimalkan 33 perjalanan reguler, satu armada kereta tambahan juga ikut beroperasikan. Adapun beberapa kota tujuan favorit masyarakat pada musim libur kali ini diantaranya adalah Jakarta, Surabaya, Solo, serta Tegal. Pihak manajemen memastikan seluruh sarana dan prasarana siap beroperasi guna menjamin perjalanan yang aman serta tepat waktu. Pada momentum Hari Raya Idul Adha, Pasar Hewan Ambarawa Kabupaten Semarang tercatat sukses menjadi rujukan utama masyarakat dalam berburu hewan kurban. Lebih dari separuh total ratusan sapi yang masuk dilaporkan habis terjual. Kepala UPTD Puskeswan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan Kabupaten Semarang, Muhammad Hidayat, mengatakan sebanyak 300 ekor sapi lebih masuk pada hari akhir pasaran. Dari hasil pemeriksaan ketat petugas medis, sapi yang masuk dipastikan sehat dan tidak ditemukan adanya indikasi gejala penyakit mulut dan kuku.
5: Ini sapi yang masuk sekitar 300 lebih. Alhamdulillah sapinya kondisi sehat-sehat karena antisipasi kita memang dari petugas medis, para medis sudah kita siapkan di depan. Kemudian masih dibantu petugas penarik retribusi dan kalau lolos pun dibantu oleh para pedagang yang membantu memberikan informasi. Tapi hari ini tidak ada yang terindikasi kena penyakit PMK. Kondisi tahun ini untuk pasar menjelang Idul Kurban cenderung stabil. Hanya harga yang ada perubahan dibandingkan tahun kemarin. Tapi kalau dibandingkan tahun ini harga cenderung stabil. Untuk ukuran sapi yang ukuran kurban standar tahun ini kisaran 24-25 juta. Untuk yang ditimbang per hari ini rata-rata 55-57 per kilo kalau yang model timbang hidup.
3: Pihak UPTD Puskeswan melaporkan tren penjualan tahun ini cenderung stabil dengan harga sapi berkisar 24 juta rupiah. Sebagian besar hewan kurban sehat ini datang dari lokal Kabupaten Semarang serta pasokan daerah sekitar seperti Boyolali, Magelang hingga kota Semarang. Untuk pemeriksaan kesehatan akan tetap menjadi rutinitas sehari-hari. Langkah itu diambil guna menjaga kualitas ternak dan memastikan pasar Ambarawa tetap aman dari paparan wabah penyakit.